0: promosi potensi wisata sekaligus memberikan ruang bagi pelaku UMKM lokal menampilkan produk unggulannya. Pemerintah Kabupaten Berau juga menempatkan festival ini sebagai investasi promosi pariwisata jangka panjang melalui daya tarik musik. Wisatawan diharapkan mengenal lebih dekat keindahan alam, kekayaan budaya, dan potensi wisata yang dimiliki Pulau Maratua serta Kabupaten Berau. Rangkaian kegiatan juga diisi berbagai pertunjukan budaya seperti ritual adat tolak bala, masyarakat Bajau, pelatihan kulintang, lomba tari daerah Maratua Magdendang, dan pertunjukan musik sape. Selain itu juga bazar UMKM yang melibatkan pelaku usaha dari berbagai kecamatan turut menjadi bagian dari upaya mendorong perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Demikian kabar Etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: patah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Yuk, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Pra 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: semakin update? Yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana perempat RRI Samarinda, Mbak Ira masih ngawani etam galanya. Dan kali ini Kronden sana yo, Mbak Ira mau ngajak Kronden sana bekesahan nih di Halo Benua Etam ya, bekesahan seputar Amun Etam jadi pelatih sepak bola ya. Mau lakuin apa aja nih Etam yo Kronden sana, karena Kronden sana yo karena kalau jarang seputar sepak bola, rasanya tuh kayak apa ya? Kayak setiap orang tuh kayak jadi pelatih dadakan gitu ya. Apalagi saat menonton pertandingan yang sedang berlangsung gitu. Biasanya ya Kronden sana kita kan sebagai komentator juga kadang bilang, aduh pemain tuh harus diganti tuh, strateginya jangan begitu. Kenapa ini kayak gini, polanya gimana gini-gini. Nah, jadi Kronden sana yo, karena kita bekesan seputar Amun Etam jadi pelatih sepak bola yo. Nah, biasanya kalau Etam jadi pelatih sepak bola, kesempatan untuk memimpin sebuah tim sepak bola, nah Etam tuh Etam akan lakukan apa? Ubah gaya bermainnya kah, atau mungkin susun strategi baru gitu. Kemudian juga bisa mungkin kasih kesempatan pada pemain muda, atau mungkin kan biasanya yang dimainkan juga ya pemain-pemain yang sudah apa ya namanya terkenal gitu yo, yang enggak di bangku cadangan gitu. Nah, kalau Kronden sana suka mainkan yang pemain intinya kah, atau nanti dimasukkan juga pemain-pemain cadangan yang mungkin apa ya pernah main gitu yo. Ah, ini kasih kesempatan nih, harus main juga nih biar di biar kita lihat juga skillnya tegak apa gitu yo. Nah, jadi Kronden sana, apalagi ke sekarang ini lagi Piala Dunia ya, lagi rame-ramenya 16 besar ya Kronden sana ya. Tadi dini hari dan juga baru selesai hambat tadi itu juga Norwegia ya menang dengan 2-1 atas Brazil gitu yo. Dan ini juga lagi pertandingan nih ya Kronden sana, Inggris melawan Meksiko ya, kalau nggak salah itu yo tadi. Nah, jadi ini lagi permainan, tadi sih Mbak Ira cek itu masih pemanasan tadi jam 8 lewat lebih berapa menit gitu ya, masih pemanasan untuk sebelum bertanding gitu ya. Nah, yang pastinya Kronden sana ketika menjadi pelatih ya, hal-hal apa aja sih yang mungkin Kronden sana lakukan gitu ketika menjadi pelatih. Dan Kronden sana ya, sepak bola memang ya olahraga yang paling banyak penggemarnya ya, mulai tula anak halus orang tua ya, sampai ngan sudah lansia pun gawal beneh yang namanya nonton bola gitu. Nah, jadi Kronden sana ketika tim kesayangan Etam kalah itu pasti ya banyak analisis setelah itu. Jadi kalau misalkan Kronden sana nonton nih ya kan, terus itu timnya kalah, nah Sida tuh langsung kayak menganalisis permainan yang tadi tuh berjalan tegak apa gitu yo. Apalagi Kronden sana biasanya juga bisa menyalahkan, aduh pelatihnya juga kenapa tadi itu si ini gak turun, kenapa tadi itu dikeluarkan gitu pemain itu. Kemudian juga ada yang menyalahkan lah strateginya, kenapa harus seperti ini gitu yo. Dan

Memang fenomena ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya permainan tapi juga hiburan yang mengundang diskusi, apalagi kalau nontonnya tuh rame-rame keronden sana ya. Jadi kalau misalkan keronden sana jadi pelatih nih ya, apa yang paling penting, strategi kah, mental pemain kah, atau fisik pemain, atau mungkin kekompakan tim? Nah, di antara itu mungkin mana yang paling penting keronden sana yang Etam bangun dulu terlebih dahulu gitu ya. Boleh gabungan di 0541-7272656 atau di 7361552, WhatsApp kita di 0811-5891984, dan juga bisa komen di Facebook Pro4 RRI Samarinda ya. Yang mau komen di bawah boleh ya di caption. Nah, langsung aja komen seputar ketika Etam jadi pelatih sepak bola, mau ngapain nih, pada lagi sibuk nonton kayaknya ya. Soalnya lagi main nih kayaknya permainannya ya. Apalagi besok nih lagi rame-ramenya lagi nih ya, Portugal melawan Spanyol. Nah, aduh itu lebih rame lagi. Itu Mbok Ira harus nonton pokoknya ya. Oke deh kalau gitu kita ketemu dulu sama lagu ya, sambil menantikan yang lainnya bergabungan.

0: Tortor adalah tarian seremonial yang disajikan dengan musik gondang. Secara fisik, tortor merupakan tarian, namun makna yang lebih dari gerakan-gerakan yang menunjukkan tortor adalah sebuah media komunikasi di mana melalui gerakan yang disajikan menjadi interaksi antara partisipan upacara. Tortor dan musik gondang ibarat koin yang tidak bisa dipisahkan. Sebelum acara dilakukan terbuka, terlebih dahulu tuan rumah atau hasu hutan melakukan acara khusus yang dinamakan Tua Ni Gondang, sehingga berkat dari gondang sabangunan.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
3: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan. Jaga pangan keluarga. Jaga masa depan.
5: Kerondian sanak, busu, embo. Tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawan langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ronden Sana Perompa Terari Samarinda ya, mau gabungan silahkan ke Ronden Sana. Mbok Ira akan ngawani etam galanya ya. Untuk Ronden Sana yang mau gabungan, ditunggu kebersamaannya yo. Kita bekasan seputar etam nih, misalkan jadi pelatih maunya apa nih Ronden Sana. Kalau Mbak Ira pasti milih pemain ya yang selain punya pengalaman yang apa ya, yang sudah banyak gitu ya, kemudian juga dari segi skillnya dilihat juga, kemudian juga selain itu usia daripada pemain tersebut ya, dan selain itu juga bisa memberi kesempatan juga ke pemain cadangan lainnya ya untuk memperlihatkan skillnya gitu ya. Jadi untuk Ronden Sana yang mau gabungan silahkan ya. Ya untuk Ronden Sana juga nih ya yang mau gabungan, bisa ditunggu kebersamaannya ya. Ya, dan Ronden Sana, kalau kita cerita seputar sepak bola ya, Ronden Sana, banyak orang yang mengira tugas pelatih itu hanya menentukan siapa yang bermain. Nah, padahal Ronden Sana yo, kenyataannya jauh lebih kompleks gitu yo. Dan Ronden Sana seorang pelatih itu ternyata harus mampu membaca kekuatan lawan, menjaga suasana ruang ganti, kemudian juga membangun kepercayaan pemain, membuat keputusan dalam hitungan detik, dan juga menghadapi tekanan supporter dan juga media gitu ya. Nah, karena itu memang profesi pelatih ini sering disebut sebagai pekerjaan yang penuh dengan tekanan gitu ya. Nah, untuk Ronden Sana yang mau tamat, silahkan ditunggu kebersamaannya yo. Ini juga Mbak Ira sambil mantau-mantau nih ya, ternyata belum mulai ya Ronden Sana gitu yo. Ya mudahlah ya, cepat bermain lah ya. Udah penasaran nih siapa yang bakal masuk 16 besar ya, antara Meksiko ya dengan Inggris gitu. Nah, jadi ke Ronden Sana, selain itu juga ya, tekanan tuh akan terjadi ketika misalkan nih ya, tim kita ini ternyata tuh tertinggal 1-0 saat pertandingan. Apalagi ke Ronden Sana itu udah pertandingan di menit-menit yang bisa dibilang itu udah terakhir-terakhir, kayak menit 80 ya. Nah, pastinya itu ke Ronden Sana itu juga akan menjadi apa namanya ya, tekanan yang luar biasa juga, bagaimana mengubah strategi atau mungkin melakukan perubahan pemain, pergantian pemain gitu ya. Jadi memang nih ke Ronden Sana, apalagi kalau udah 8 menit-menit terakhir itu, para pemain juga akhirnya bekerja keras gitu ya, lebih apa namanya, kadang kita lihat itu lebih apa sih namanya, lebih agresif lah bermain gitu ya. Jadi inilah yang kadang bisa dimanfaatkan juga sama tim lawan gitu ya, karena kita udah tertinggal poin gitu ya, tertinggal angka gol gitu ya. Jadi kita tuh kayak harus cepat nih, cepat gerak cepat gitu ya. Nah, ternyata yang gerak cepat itu juga bisa jadi bumerang juga untuk kita. Jadi memang ya, memang kalau sudah ketinggalan poin ya, nah mungkin kita bisa melakukan beberapa strategi, mungkin lebih bagus tetap sabar ya dalam pertandingan, jangan emosi, jangan terbawa ataupun tersulut ya dengan apa namanya itu perlawanan dari tim lawan, kemudian juga mungkin bisa ganti pemain ya, penyerangnya mungkin bisa diganti, atau mungkin bikin apa ya, konsep
menyerang habis-habisan lah, pokoknya serang aja gitu terus ya, sampai capek itu lawan, dan akhirnya atas kecapeannya itu kita bisa gol gitu ya. Dan memang bermain lebih aman juga ada nih ya, ada juga orang itu yang mainnya lebih aman gitu ya, kayak nahan imbang aja gitu biar nanti kita tuh penalti aja gitu ya. Kita terima dulu telepon nih ya. Halo Busu. Halo. Ya, Busu Wahyu. Yuhu. Ya, jaringan ini kayaknya Busu Wahyu. Halo.

0: dikondisikan. Iya, jadi gitu ya kerondian sana kalau dalam permainan sepak bola, apalagi kalau sudah ketinggalan skor itu pastinya bukan pelatihnya aja yang dak dik duk ser gitu ya, kita sebagai penonton juga dak dik duk ser ser gitu ya. Dan ternyata kerondian sana ini lagi hujan ini ya di di laga antara Meksiko dan Inggris gitu ya. Kita terima dulu telepon. Halo.
1: Halo Bu.
0: Halo ya, Busu. Oh,
1: alhamdulillah suaranya muncul.
0: Iya, jaringan lah biasa Busu Wahyu. Yeah. Iya, Busu Wahyu belum main ya nih. Kayaknya hujan di sana ya?
1: Iya, yeah, belum kok, ditunda 1 jam.
0: Wow, 1 jam ditunda.
1: Iya, kick off-nya dimulai jam 9 atau jam 8 waktu Indonesia Barat.
0: Jadi tunda ya. Oke. Yeah,
1: karena di 2 pertandingan sebelumnya juga ada kejadian kayak gini juga, Bu.
0: Hujan ya?
1: Karena hujan. Yang ditakutkan itu petirnya, Bu.
0: Iya sih, benar lagi. Jadi
1: kalau
0: ini
1: hujan mahan di Bapak.
0: Iya, betul. Oke. Karena kalau boleh tahu di mana sih nih pertandingannya, Bu? Soalnya Bu Ira lupa searching juga.
1: Di Meksiko.
0: Oh, di Meksiko. Berarti yeah, di tuan rumah nih ya?
1: Iya, yeah, tuan rumah.
0: Tuan rumah Meksiko. Oke. Lagi diguyur hujan ya. Nyokanya di
1: jadi kalau misalnya hujan main Bapak itu kan lapangan di luar negeri kan bagus-bagus, Bu.
0: Iya, benar. Iya,
1: Bapak. Kalau lapangan Indonesia kalau udah hujan, waduh.
0: Iya, benar tuh.
1: Bisa pelompor-lomporan.
0: Karena ya kalau di lapangan kayak antar kampung aja kasihan juga ya, Busu.
1: Iya. Jadi yang ditakutkan itu petirnya. Karena kalau udah nyamber ke lapangan yang basah itu bahaya untuk pemain, Bu.
0: Iya, benar.
1: Jadi ditunda. Kayak kemarin tuh kan ditunda 1 jam juga tuh.
0: Bahkan, itu waktu melawan siapa, Busu, kalau ingat?
1: Prancis, Bu.
0: Oh, Prancis ya.
1: Prancis lawan siapa hari itu? Diingat tuh, Bu. Tuh. Jadi hari itu tuh Prancis sudah bertanding di babak pertama. Nah, di babak keduanya itu hujan. Nah, ditunda ya. Itu hari itu lawas.
0: Ya, lumayan lah istirahat ya, Busu.
1: Iya, yang yang jadi PR-nya ini TV yang menyiarkan, Bu.
0: Iya.
1: Nah, itu kan mereka wah harus ngomongin apa, Bu?
0: Iya sih, benar lagi.
1: Harus cari pembicaraan itu.
0: Iya. Dan biasanya juga harus ada sih orang yang memang tahu bola sih menurut Mbak Ira ya, Bu.
1: Iya. Berdiri apalagi di TV itu kan berdiri tuh.
0: Benar. Nah, Busu Wahyu, ini kisah seputar amun kita jadi pelatih sepak bola. Nah, kita tuh biasanya kalau jadi pelatih ya, Busu, lebih utamakan apa dulu deh? Pemainnya kah, strateginya dulu kah dibangun atau kayak gimana nih, Busu?
1: Iya, yang pertama kalau aku mengatur pemain itu harusnya tidak parkir bus, Bu.
0: Oh, maksudnya itu?
1: Harusnya ya tidak bermain bertahan gitu maksudnya. Harus menyerang di menit-menit awal. Karena menit-menit awal ini menit-menit yang krusial untuk mencetak gol. Karena tenaga masih cukup, belum kepai lagi. Nah, jadi pelatih-pelatih di luar itu biasa kulihat kayak gitu, Bu.
0: Iya, jadi lebih mereka nyerang dulu ya di menit awal ya.
1: Menit awal harus mencari gol dulu nih. Itu yang diincar. Jadi bisa mengamankan posisi gol itu dulu. Unggul dulu sementara, baru kalau mau bermain bertahan atau menggunakan serangan balik.
0: Yeah.
1: Kayak Belanda semalam tuh kan, waduh, itu bermain bertahan dari awal itu. Bermain salahnya mereka pasang 3 back gitu, Mbok. Itu salah benar itu.
0: Harusnya
1: 4 back harusnya bermain 4-3-3 ke 4-2-3-1. Tapi sudah bermain 3-4-2 semalam tuh. Nah, itu yang salah.
0: Jadi Belanda kalah.
1: Iya, karena Maroko ini bukan tim sembarangan. Tim yang sudah lolos ke semifinal di 4 tahun lalu. Ini bisa diremehkan.
0: Iya.
1: apalagi Hakimi itu, wah bahaya itu kalau sudah di kotak penalti.
0: Iya, benar-benar benar.
1: Ini bisa diremehkan dengan 3 back gitu.
0: Iya.
1: Nah, sekarang kan kalau kelihat dari prediksinya dari prediksi sementara ya, prediksi Mahaini. Dari skuadnya Inggris ini. Intinya ada 4-2-3-1 nih, Bu. Harry Kane di taruh di tengah, di bagian depan. Nah, Saka di lini tengah, di lini sebelah kanan. Nah, harusnya kalau menurut aku Saka ini harusnya di tengah, Bu. Karena Inya ini bisa potensi cetak golnya lebih bagus daripada Bellingham. Bellingham ini ditaruh di tengah malah. Harusnya Bellingham ini berpotensi memberikan umpan aja dari lini sebelah kiri kah gitu.
0: Iya, jadi
1: harusnya itu menurut aku.
0: Iya. Tapi kalau kita mengulik lagi nih ya Bu So, ya kalau misalkan kan tadi kayak tadi permainan Norwegia sama Brazil kan cukup seramai juga, seru apalagi di menit-menit terakhir ya Bu So, ya sempat ada ketegangan juga kan.
1: Betul.
0: Nah, itu gimana tuh, apakah ada menurut Bu So, apakah ada yang salah dari Brazil penempatannya atau gimana?
1: Yang pertama Erling Haaland.
0: Haaland
1: ini kan pemain yang berbahaya ya, entah itu dari Manchester City sendiri. Manchester City kan wah hampir membalap ini hari ke Arsenal. Pas sudah mau akhir musim tuh. Nah, itu harus dilihat dari kesangarannya Erling Haaland itu. Di pertandingan sebelumnya inya mencetak gol banyak benih itu. Nah, itu harusnya pemain Brazil menghalangi pergerakan Haaland.
0: Pergerakan si Haaland ini.
1: Iya. Nah, tapi sayangnya Marquinhos dan kawan-kawan di lini belakang itu wah membuka lebar ruang.
0: Iya sih, tadi kelihatan banget gol, sih Busu.
1: Iya, gol kedua Haaland itu tadi kan aku ngelihat wah kosong
0: banget Busu.
1: Bahkan ada pemain yang kolong itu tadi.
0: Iya, masuk di tengah-tengah kakinya Busu.
1: Iya, jujur.
0: Kolongnya itu ya. Padahal tuh kan kalau bisa dibilang itu cukup jauh dari gawang ya Busu ya.
1: Betul.
0: Tendangannya.
1: Tapi kalau gol pertama ya kita maklumi aja karena itu kan memang bola-bolanya Haaland itu, bola-bola tinggi gitu tuh.
0: Benar.
1: Ini memang pandai kalau malah masalah tandukan. Gol kedua itu yang harusnya tidak terjadi.
0: Iya, harusnya sih ya Busu.
1: Dan penyerangan dari memang banyak gol yang gagal juga tadi di babak pertama, gol gagal. Ya, bisa dibilang jelek juga permainan dari
0: Brazil ya.
1: Brazil. Cuma memang kurang beruntung.
0: Oke deh. Baik deh Busu. Jadi ini nanti timnya yang dipilih Inggris ya.
1: Inggris ya.
0: Mudahan timnya yang dipilih juga memberikan hasil yang terbaik ya Busu. Kalau berarti Meksiko ya.
1: Ya memang memang kalau lihat dari Meksiko memang tidak ada kalah bang di pertandingan sebelumnya. Tidak ada kalah sama sekali itu. Ya itu pertaruhan berat juga untuk Inggris tuh.
0: Ya karena udah 16 besar nih pasti Busu udah yang tim-tim yang apa ya bisa terpilih lah ya kan. Sampai ke 16 besar ini pastinya makin keras lagi kerjanya ya Busu yo.
1: Ya, tapi mudah-mudahan aja Harry Kane bisa membawa Inggris ke 8 besar.
0: Amin. Oke deh.
1: Ya, mohon bawa kiranya sama bertugas saja, sehat selalu. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Busu Wahyu. Ya, jadi kalau ngomongin bola ya kerondean sana itu kayaknya harus nonton dulu deh ya biar ngerti ya. Untung tadi Mbak Ira nonton ya. Kalau enggak aduh bingung Mbak Ira. Tapi emang seru sih tadi di menit-menit akhir ya. Dan aduh disayangkan sekali kenapa juga ya di menit-menit akhir. Di menit-menit akhir itu 2 gol gitu ya. Oke deh kerondean sana ya setelah ini. Oh ternyata waktu kita juga udah mepet. Ya udah deh kalau gitu kerondean sana ya, yang pastinya kalau jadi pelatih itu bebannya sangat luar biasa ya kerondean sana ya, selain pastinya tekanan strategi yang harus kita lakukan, pemilihan pemain ya, dan resiko-resiko lainnya yang kayak misalkan kita harus ngambil resiko yang berani apalagi mungkin dengan tekanan-tekanan yang luar biasa. Nah itu juga ya, jadi menjadi pelatih itu bukan hal yang gampang gitu ya kerondean sana. Oke deh kalau gitu kerondean sana, terima kasih. makasih yang sudah gabungan, yang monitor juga makasih banyak ya. Untuk Etam Galanya juga yang lagi semangat-semangatnya nonton Piala Dunia juga jangan sampai lupa waktu ya. Jaga kesehatan ya, makan-makan yang bergizi dan juga istirahat yang cukup ya. Kalau gitu update bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Musik Huda. Musik Huda merupakan musik yang berasal dari Minangkabau. Musik ini merupakan kompilasi dari tiga jenis musik tradisional yang ada di sana, seperti Dikil Rabaro, Dikil Mundan, dan Salaulaik Saldo. Ketiga musik tersebut merupakan musik yang bernuansakan religi. Dikil Rabaro merupakan seni vokal yang memakai babaro sebagai ritme atau sebagai iringan. Dikil Mundan juga merupakan seni vokal yang memakai mundan sebagai ritme atau iringan. Salaulaik tersisa adalah seni vokal yang memakai nampan sebagai ritme atau iringan. Gabungan dari tiga jenis musik inilah yang disebut

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda. Dinas Pendidikan Kabupaten Berau resmi meluncurkan bahasa Banua sebagai mata pelajaran muatan lokal di jenjang sekolah. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah daerah dalam menjaga identitas budaya dan melestarikan bahasa daerah melalui dunia pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Berau Mardiatul Idalisah menyampaikan penyusunan kurikulum dan modul pembelajaran dilakukan sejak tahun 2024 dengan pendampingan Balai Bahasa serta melibatkan tokoh adat dan berbagai pemangku kepentingan. Menurutnya, bahasa Banua kini resmi menjadi muatan lokal Kabupaten Berau setelah melalui proses penyusunan yang panjang. Penerapan bahasa Banua juga menjadi bagian dari penyesuaian kebijakan nasional sekaligus upaya memperkuat karakter dan jati diri generasi muda agar tetap mengenal bahasa dan budaya daerah di tengah perkembangan zaman. Program ini telah didukung oleh peraturan daerah dan juga peraturan bupati yang menjadi landasan pelaksanaannya. Pada tahap awal, mata pelajaran Bahasa Banua akan diterapkan di seluruh SMP di Kabupaten Berau mulai tahun ajaran 2026 hingga 2027. Selanjutnya, program ini akan diperluas ke seluruh sekolah dasar pada tahun ajaran 2027 hingga 2028 sebagai bagian dari penguatan pelestarian bahasa dan budaya lokal. Demikian kabar etam tetap di Pro 4 RRI Samarinda.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain, seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.
1: Jon, gimana Pak De?
2: Pak De kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak De, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak De tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak De?
2: Ini bukan rumah Pak De. Pak De ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak De. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kronden sana perompa terorisa Marinda suara budaya benua etam. Ya jadi kronden sana ya di ada Bekesa, Boyra punya informasi nih untuk kronden sana ya. Informasi seputar bagaimana sih menghilangkan kapalan di telapak tangan ya. Apalagi kronden sana kapalan ini terjadi karena tekanan dan juga gesekan berulang pada kulit dan biasanya kondisi ini lebih sering muncul pada telapak kaki dan juga telapak tangan yang ditandai munculnya lapisan kulit ekstra sampai benjolan yang lebih keras dan juga menonjol ya. Nah, untuk informasi lengkap nya dia Mbaira hadirkan informasinya ya. Diamin cerah bener, lalu lintas juga lancar aja ya. Kita ketemu sama lagu-lagu daerah Nusantara, kita ketemu sama lagu NTT, goyang kiri kanan.

0: Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

Kroanden Sana Prompa Terari Samarinda. Ya, jadi Kroanden Sana Boyra masih nemani etam galanya ya. Jadi Kroanden Sana masih seputar bagaimana menghilangkan kepalan ya, kapalan di telapak tangan ya. Jadi Kroanden Sana yang pastinya kapalan ini biasanya menyakitkan ya, dan juga kawa hilang dengan sendirinya sering waktu gitu. Dan juga kronden sana menyisakan kulit mati dengan mudah etam kelupas tanpa menimbulkan rasa perih gitu ya. Cara cepat menghilangkan kapalan yaitu menggunakan air hangat kronden sana. Jadi sebelum mencoba menggunakan metode lain, etam bisa menggunakan air hangat untuk menghilangkan kapalan. Caranya dengan merendam area yang terinfeksi selama kurang lebih 20 menit, dan cara ini juga direkomendasikan oleh American Academy of Dermatology karena mudah dan juga tidak membutuhkan beragam bahan gitu ya. Kemudian cuka sari apel. Jadi kandungan asam dalam cuka sari apel ini bisa melembutkan kulit keras kapalan ya. Caranya campurkan cuka dan air sebanyak 4:1 dan rendam bagian yang terinfeksi selama 20 menit. Nah, setelahnya etam kau mencoba mengelupas kulitnya. Jangan juga terburu-buru ya, karena etam kau merusak area kulit di sekitarnya dan ini justru akan menimbulkan rasa sakit. Selanjutnya dengan soda kue kronden sana yo. Jadi untuk menyiapkannya kronden sana, etam perlu mencampurkan 2 sendok makan air dengan soda kue yang cukup sehingga teksturnya mengental. Lalu tambahkan beberapa tetes perasan jeruk nipis. Oleskan ke area yang mengalami kapalan, kemudian tutup dengan perban, kasa atau kaos kaki. Ulangi juga setiap malam hingga kapalan menghilang. Masih ada kronden sana informasi lainnya seputar bagaimana sih menghilangkan kapalan, nanti dihadirkan yo. Kita ketemu lagi sama lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kronden sana masih di Perompat RRI Samarinda. Jadi Kronden sana masih seputar bagaimana menghilangkan kapalan ya. Jadi Kronden sana berikutnya dengan batu apung ya. Dan memang ini menjadi tradisi bagi masyarakat zaman dulu ya. Dan batu apung sendiri itu punya ciri porinya yang ringan, dipercaya efektif untuk mengelupaskan kulit mati dan juga kapalan gitu ya. Jadi etam rendam dulu ya area yang kapalan dengan air hangat sekitar 10 menit, kemudian gunakan batu ini untuk menghilangkan kapalan. Dan terakhir garam Epsom. Jadi perawatan ini membantu dan merelaksasikan tubuh, melemaskan otot yang kaku serta bekerja seharian. Caranya campurkan 2 hingga 3 sendok makan garam ini ke dalam baskom atau mangkuk yang berisi air hangat. Kemudian rendam area yang mengalami kapalan gitu ya. Dan Kronden sana itulah beberapa informasi yang bisa dilakukan untuk menghilangkan kapalan di telapak tangan ya. Dan Kronden sana di Terasa Jua ya, hampir berapa di jam 10 nanti akan ada Bu Sufendi yang ngawani Kronden sana gala ya. Kalau gitu Mbak Ira pamit, kalau saya salah kata mohon maaf. Tetap bersama kami Perompat RRI Samarinda.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: lagi. Ah, iya guru.
1: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
2: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
1: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
2: Ah, ngapain capek-capek belajar jurus? Mending juga jaga lingkungan.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau disingkat dengan Mendikdasmen Abdul Mukti menegaskan bahwa program makan bergizi gratis atau MBG nantinya tidak akan diberikan kepada seluruh siswa secara merata. Program tersebut akan diprioritaskan bagi siswa yang benar-benar membutuhkan. Menurut Abdul Mukti, kebijakan ini diambil agar program yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto tersebut dapat tepat sasaran dalam upaya membangun generasi sehat yang bebas dari stunting. Saat ini, pihak kementerian masih mematangkan mekanisme penyaluran agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal. Terkait wacana pelibatan kantin sekolah dalam distribusi makanan, Mendikdasmen menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam tahap pengkajian mendalam. Proses ini dilakukan bersama Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan atas distribusi program tersebut. Lebih lanjut, Kemendikdasmen menekankan bahwa program MBG bukan sekadar pemberian asupan gizi, melainkan bagian integral dari penguatan pendidikan karakter siswa. Program ini menjadi salah satu perwujudan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni membiasakan pola makan sehat dan bergizi di lingkungan sekolah. Hingga saat ini, Kemendikdasmen terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional dan menunggu arahan kebijakan lanjutan guna memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan nasional.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
2: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
3: Oke, tapi kalau ibu kamu sudah transfer, aku langsung bayar ya.
2: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
3: Sama-sama, Ren.
2: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
4: Oh, no.
5: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kerandeng Sana. Kembali lagi dengan Bu Supendiah pada hari ini di hari Senin Kerandeng Sana. Senin yang sangat cerah nih, di 6 Juli 2026 hingga nanti merapat di jam 3 meriam. Tentu Kerandeng Sana mengawali perjumpaan Bu Supendiah dengan Kerandeng Sana di siang hari ini. Bu Supendiah ingin mengucapkan selamat bergabung yo bagi Kerandeng Sana yang telinga kami di wilayah Provinsi Kalimantan Timur melalui 98,4 FM, ataupun bagi Deng Sana yang telinga kami dari Sabang sampai Merauke tentunya melalui RRI Digital yang dapat diakses melalui laman rri.co.id ataupun dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android serta App Store yang ada di iOS. Karena Deng Sana di jam 10 siang ini hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Bu Supendi akan mengawali Deng Sana dalam program Jejak Budaya, di mana setiap tanggal 6 Juli Karena Deng Sana ini diperingati sebagai sejarah dari Hari Zoonosis Sedunia. Diawali vaksinasi rabies pada 1885. Nanti atam pekesahannya seputar seperti apa sih sejarah dari Hari Zoonosis ini Kerandeng Sana yang ditandai dengan vaksinasi rabies. Namun atam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Tetap bersama kami di RRI Perumah Samarinda.

mendapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Skor England, Inggris dengan Meksiko di Piala Dunia di siang hari ini, Karantin Senayan ini mengungguli dari Meksiko. Ya, jadi harus tetap semangat karena Deng Senak masih ada Busu Pendi yang akan ngawani Deng Senak di RRI Perempat Samarinda ya. Nah, entah siapa nanti akan menang karena Deng Senak, apakah akan draw, apakah nanti akan dimenangi oleh Inggris karena Deng Senak ya. Etam tunggu maha nanti informasi dari Busu Pendi tegak mana nanti karena Deng Senak ya. Nah, sebelum itu karena Deng Senak, ini seperti yang telah Busu Pendi sampaikan tadi bahwa di siang hari ini dalam program Jejak Budaya, Etam akan membahas seputar sejarah hari zoonosis yang jatuh pada 6 Juli di seluruh dunia. Dan hal tersebut diawali dengan vaksinasi rabies pada 1885. Karena Deng Senak, tentu hari zoonosis sedunia ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai penyakit zoonosis. Apa itu Busu Pendi penyakit zoonosis? Nih, karena Deng Senak ya, penyakit zoonosis itu ya bisa dikatakan sebagai penyakit menular yang berpindah dari hewan ke manusia. Bisa melalui kontak langsung, kemudian konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi, maupun melalui perantara vektor atau perantara yang bisa menyalurkan virus tersebut ke dalam tubuh manusia, seperti serangga. Nah, kalau Deng Senak melihat ketika fase pandemi karena Deng Senak yang jatuh di tahun 2020 hingga 2023 tuh karena Deng Senak ya, itu juga bagian daripada penyakit zoonosis, yaitu dari kelelawar karena Deng Senak yang dimakan oleh manusia, yang dimana pada saat itu terjadi pertama kali di Wuhan di China karena Deng Senak. Ini menjadi salah satu contoh dari penyakit zoonosis karena Deng Senak, yaitu COVID-19 atau COVID-19. Sejarah peringatan ini bermula karena Deng Senak dari pencapaian besar ilmuwan yang bernama Louis Pasteur pada 6 Juli 1885, di mana pada kala itu yo karena Deng Senak si Dani berhasil melakukan vaksinasi rabies pertama pada seorang anak yang digigit oleh anjing yang terinfeksi virus rabies. Nah, peristiwa bersejarah inilah karena Deng Senak yang kemudian didasari sebagai penetapan dari tanggal 6 Juli sebagai hari zoonosis sedunia. Dalam menghadapi ancaman zoonosis seperti rabies, kemudian ada flu burung, dan penyakit lainnya karena Deng Senak, dunia kini mendorong pendekatan kolaboratif yang disebut One Health. Nah, pendekatan ini melibatkan kerjasama lintas sektor, termasuk kesehatan manusia, kesehatan hewan, kemudian kesehatan satwa liar, ya tentu untuk menciptakan hasil kesehatan masyarakat karena Deng Senak yang lebih baik lagi dan lebih sigap tentunya dalam pengendalian penyakit di masa depan. Seperti COVID-19 itu ya, karena Deng Senak tuh siapa yang bakal mengira kalau ternyata penyakit tersebut bisa tertularkan dari seekor kelelawar kepada manusia tentunya. Jadi perlu dihati-hati ya, mudah-mudahanlah dengan adanya peringatan zoonosis ini bisa mengingatkan Etam terhadap betapa bahayanya kalau misalkan kesehatan dari manusia, dari sisi hewan, kemudian dari satwa liar ini dipertimbangkan dalam kesehatan di sekitar Etam. Untuk informasinya karena Deng Senak dalam program Jejak Budaya ini, Busu Pendi kutip dari laman news.detik.com. Karena Deng Senak sebelum Busu Pendi mengawani Deng Senak dalam program Teras UMKM nanti di jam 11 siang hingga merapat di jam 12 siang, Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Busu Pendi sajikan untuk Deng Senak yo. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Untungnya udara di sini hutannya masih rindang, belum ada polusi udara.
1: Ya, namanya juga pegunungan, jauh dari perkotaan yang penuh hirup pikuk dan polusi.
0: Semoga ya, penduduk di sini tuh bisa menjaga kelestarian hutan yang ada, menjaganya dari tangan-tangan jahil yang ingin merusak hutan, dan menjaganya dari bahaya karhutla.
1: Iya, karena kebakaran hutan dan lahan bisa memberikan dampak buruk, bukan hanya merusak ekosistem, tapi juga menyebabkan polusi udara yang berbahaya untuk kesehatan manusia dan lingkungan. Makanya, jangan membakar sampah sembarangan di lahan terbuka, dan meninggalkan bara api saat beraktivitas di alam terbuka.
0: Selain itu apalagi ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hutan supaya tetap lestari?
1: Ya, kita juga bisa ikut dalam program reboisasi dengan menanam pohon serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk mencegah terjadinya karhutla.
0: Duh, gayanya udah kayak dosen aja.
1: Tunggu, aku kan memang calon dosen. Sekecil apapun tindakan yang kita lakukan berdampak besar untuk kelestarian hutan kita. Mari bersama kita bisa.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah, apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara, kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
2: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Sambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Sambar Etam pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Perayaan Tahun Baru Islam dan Tahun Baru Jawa atau Bulan Suro kembali menjadi daya tarik budaya di Kota Bontang. Melalui Gebiar Suro Lok Tuan yang digelar pekan lalu ini, masyarakat dan paguyuban Jawa terus melestarikan tradisi sekaligus memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman. Kegiatannya digelar di kawasan eks Pasar Lok Tuan itu diawali dengan doa bersama dan dimeriahkan pertunjukan seni tari tradisional serta musik daerah oleh kesenian kuda lumping Setio Budoyo Putra Birawa. Panitia menyampaikan kegiatan tersebut bertujuan menyambut bulan Suro sekaligus mempererat tali persaudaraan antar warga. Selain menampilkan ragam kesenian tradisional, Gebiar Suro Lok Tuan juga diramaikan bazar UMKM yang memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka. Penyelenggara juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh masyarakat dan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya kegiatan tersebut. Pemerintah Kelurahan Lok Tuan menilai Gebiar Suro tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal dan melestarikan warisan budaya leluhur. Kegiatan ini diharapkan dapat terus dilaksanakan setiap tahun dengan dukungan berbagai pihak agar nilai-nilai budaya tetap hidup di tengah masyarakat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.
1: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang gak macet lewat mana ya?
2: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
1: Loh kok bisa Mbah?
2: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
1: Oh, benar juga ya Mbah ya.
2: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Mandeng sana. Tadi Etam sudah nelinga lagu Puang Pamase dari Mandar yang dinyanyikan oleh Siti Rahmawati yang telah mengantarkan Etam di jam 11 lewat 11 siang. Nah, ini jamnya cantik bener nih, kerecek bener nih. Udah kayak 11-11 maha ya keranding sana. Tapi memang ini untuk jamnya memang sudah jam 11 lewat 11 siang keranding sana. Tentu mengawani dengan sana hingga nanti berapa di jam 12 siang dalam program Teras UMKM. Dimana nanti Bu Supendi akan mengajak nih dengan sana untuk berbincang. Tegak mana sih Bu nih Bu Supendi ya? Tips sukses bisnis kerajinan kain perca. Nah sebelum itu ya keranding sana, ini ada informasi terkini nih keranding sana. Di mana ternyata ETLE Samarinda belum menggunakan face recognition nih. Validasinya masih 200 pelanggan. Oh, bukan pelanggan, pelanggaran per hari karena di sana. Ini Bu Supendi kutip informasinya dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Terus lepas itu kerandeng sana, ini apakah ada informasi terkait pemadaman listrik? Ada nih kerandeng sana ya, pada hari ini Senin 6 Juli 2026. Sebentar kerandeng sana ya, ini kalau pakai komputer tidak bisa dia di zoom. Kasian nih mata Bu Supendi tidak bisa melihat ganal-ganal tulisannya. Sebentar nih biar Bu Supendi bisa ngezoom. Jadi Bu Supendi buka dari HP dulu kerandeng sana ya. Baik, ini kerandeng sana untuk informasi pemadaman listrik yang terjadi pada saat ini di jam 10 siang hingga nanti di jam 1 siang. Ini terjadi di sekitar kawasan Samarinda Seberang, yaitu di PT ABK, PT BSSR, PT Indo Perkasa, Jalan Gerbang Dayaku yang berada di Loduri Bakungan. Kemudian kalau di jam 10 siang hingga nanti di jam 4 Merian, itu terjadi di kawasan Samarinda Kota, yaitu di Jalan Batu Besaung, Jalan Lapan Dewa, Jalan Berambai dan sekitarnya. Demikian keren di sana seputar pantauan informasi dari pemadaman listrik sementara yang disebabkan untuk meningkatkan keandalan listrik dari PT PLN Persero UP3 Samarinda. Untuk informasinya Bu Supendi kutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official. Karena yang sana Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara di siang hari ini. Dan untuk informasi tadi ternyata benar nih, karena yang sana Inggris lebih diunggul, lebih mengungguli daripada Meksiko. Karena yang sana ya, tadi pertandingannya di Meksiko City Stadium. Kalau untuk yang mencetak gol ya kerandeng sana, sebentar nih Bu Supendi lagi mencari informasinya nih di siang hari ini. Sebentar kerandeng sana ya. Tegak mana nih. Nah ini dia informasi detailnya. Ini gol pertama dicetak oleh Jude Bellingham. Kemudian untuk itu tadi di menit ke 36 ya kerandeng sana. Kemudian 2 menit selepasnya ini kembali lagi dicetak oleh Jude Bellingham atas skor Inggris yang mencetak 2-0. Kemudian dari Meksiko tadi di menit ke-42 yang dicetak oleh Julian Quinones. Kemudian cetakan ketiga ini diraih kembali dari Inggris. Siapa nih yang nyetak keren di sana? Sebentar yo. Yang nyetak ternyata Harry Kane. Ini baik-baik dari Harry Kane keren di sana, walaupun memang sempat mengalami kartu merah dari Gerald Kwansah dari klub Inggris keren di sana yo. Kemudian kartu kuning lagi dari Inggris yaitu Mats Guehi di menit ke-68 dan di menit-menit terakhir ini, bahkan di akhir sesi karena yang sana sebelum berakhir dari Inggris ini mencetak kartu kuning yang diberi kepada Jordan Henderson. Wah, ini tegaknya seru benih nih pertandingan hari ini karena yang sana ya, bahkan di menit-menit terakhir pun masih bisa mencetak kartu kuning ternyata Inggris ya. Tapi ya semangat dan selamat untuk para pendukung Inggris karena yang sana ya, semoga bisa menampilkan di sesi berikutnya. Sesi berikutnya ini berarti di
kapan nih Kerandeng Sena yo? Ya nantilah Bu Supendi informasikan kembali di quarter finalnya Kerandeng Sena yang jatuh pada sebentar Kerandeng Sena yo. Kalau tadi hari ini Inggris yang juara berarti akan melawan Norway. Norway ini berarti Norwegia ya Kerandeng Sena. Norwegia pada 12 Juli di jam 5 subuh di sini Kerandeng Sena ya. Semangat Kerandeng Sena. Demikian untuk informasi sekilas seputar Piala Dunia tahun ini 2026 yang bertanding pada hari ini Selasa 7 Juli 2026. Oh, bukan jam 5 subuh sini karena sana ya di jam 5 di sana. Nanti lah Bu Supendi disampaikan nanti jam 5 mana. Etam telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini. Bersinopor, ku andak di telapak

Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

0: Untuk mendapatkan informasi budaya saat ini sangatlah mudah. Apalagi saat ini ada informasi digitalisasi yang sangat berkembang.
1: Untuk pendengar yang ingin mengetahui informasi budaya serta lagu-lagu daerah Nusantara,
2: kini RRI Digital hadir untuk memudahkan mendengarkan siaran kami.
3: Download aplikasi RRI Digital di Play Store.
4: Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerandeng Sana berbincang seputar tips sukses bisnis dari kerajinan kain perca. Kerandeng Sana ya. Jadi Kerandeng Sana, bisnis kerajinan kain perca ini merupakan peluang usaha yang cukup menjanjikan, di mana limbah kain yang mungkin sebagian orang masih menganggap kalau ini dia akan bernilai, ternyata dapat diubah menjadi souvenir bernilai ekonomis yang tinggi. Tentu kunci keberhasilan dari bisnis ini Kerandeng Sana terletak pada kreativitas dalam mengelola bahan baku serta ketelitian dalam proses produksinya. Para pelaku usaha biasanya ya Kerandeng Sana ini mendapatkan bahan perca dari pusat konveksi atau pedagang kain, tentu dengan harga yang cukup terjangkau Kerandeng Sana, bahkan bisa didapatkan secara gratis nih jika Deng Sana jeli mencarinya. Meski bahan baku berasal dari sisa kain, tetapi ya Kerandeng Sana berbincang seputar kualitas dan estetika dilagilah perlu diragukan Kerandeng Sana ya, apalagi masih tetap menjadi prioritas dalam bisnis ini. Pengrajin umumnya mengombinasikan kain perca dengan berbagai elemen lain Kerandeng Sana, di antaranya terdapat renda, kemudian kain belacu, katun Jepang, mutiara, bahkan teknik sulam untuk menciptakan tampilan yang unik dan juga menarik. Namun Kerandeng Sana, tantangan dari bisnis kerajinan kain perca ini adalah pemilihan bahannya, terutama terkait ukuran kain. Beberapa pengrajin memang menetapkan standar ukuran minimal untuk kreasi yang lebih leluasa, sementara yang lain tetap bisa berkreasi dengan potongan kain yang lebih kecil untuk produk seperti gantungan kunci atau dompet koin. Pasar souvenir kain perca masih terbuka lebar karena memang jumlah pelaku usaha yang belum terlalu banyak saat ini. Keberhasilan bisnis ini sangat didukung oleh kemampuan pengrajin dalam memahami keinginan konsumen, termasuk menerima pesanan dengan desain khusus atau item kena dengan custom. Dengan tingginya permintaan Kerandeng Sana dari bisnis kerajinan kain perca ini, tentu dia hanya mendatangkan keuntungan yang besar karena biaya bahan baku yang murah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang positif dengan memberdayakan masyarakat sekitar untuk turut serta dalam proses produksinya.

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Kakak, adik, bantu mama bersihkan halaman yuk.
2: Kakak yang sapu halaman ya, nanti adik angkat sampahnya.
3: Tapi adik tahu cara pilah sampah tidak?
2: Tapi itu pipa sampah.
3: Bukan pipa adik, tapi pilah sampah. Dipisahkan, yang bungkus plastik dan botol plastik disendirikan. Yang daun-daun disendirikan.
2: Kenapa harus dipisah?
3: Yang daun-daun nanti bisa dijadikan pupuk buat tanaman bunga mama. Nah, yang sampah plastik dan botol plastik nanti

0: bank sampah, Dek. Sampah plastik dibawa ke sana, ditimbang, nanti kita dapat uang.
1: Oh, jual sampah plastik.
0: Aduh, Mama, gimana caranya jelaskan ke Adik?
2: Ayo, mau bantu Mama tidak? Kalau sudah beres, nanti kita ke bank sampah biar Adik tahu kalau sampah plastik bisa jadi uang jajan.
1: Oh, begitu.
0: Siap Mama, laksanakan.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

Anding sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Teras UMKM yang tadi telah Bu Supen dipaparkan ya, seputar tips sukses bisnis dari kerajinan kain perca. Yang Bu Supen dikutip informasinya dari laman entrepreneur.business.com. Keren Deng Sana, selepas ini di jam 12 siang hingga berapa di jam 1 siang, Bu Supendi akan mengawali Deng Sana di kala jam istirahatnya. Yoh, keren Deng Sana, dan yang bagi di perjalanan hati-hati keren Deng Sana, dan jangan sampai mengantuk karena masih ada Bu Supendi di RRI Pelamas Samarinda, dan juga sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pelamas Samarinda bersama dengan Bu Supendi.

0: Pro4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Keberadaan Nadira Az-Zahra dengan usia 21 tahun, mahasiswi Telkom University atau disingkat dengan TelU, yang dilaporkan hilang sejak Selasa 30 Juni 2026, hingga saat ini masih menjadi misteri. Pihak keluarga dan kampus terus berupaya melakukan pencarian intensif. Pihak TelU telah mengonfirmasi bahwa Nadira merupakan mahasiswa aktif di kampusnya. Melalui surat edaran resmi dari Layanan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Terapan, pihak kampus mengimbau seluruh sivitas akademika untuk turut membantu memberikan informasi terkait keberadaan Nadira. Sebelumnya, sempat beredar kabar di tengah masyarakat bahwa Nadira telah ditemukan di rumah bibinya di Majalaya, Kabupaten Bandung. Namun, Budi, paman Nadira, dengan tegas membantah informasi tersebut. Yang menjelaskan bahwa kabar itu hanya berasal dari penerawangan pihak luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pihak keluarga menuturkan, Nadira terakhir kali diketahui berangkat menuju kampus menggunakan jasa ojek daring atau ojol. Titik kontak terakhir mahasiswi program studi D4 Sistem Informasi Kota Cerdas tersebut berada di sekitar lingkungan kampus TelU. Saat ini, pihak keluarga tengah berkoordinasi dengan kepolisian serta menelaah rekaman CCTV di sekitar lokasi untuk melacak pergerakan terakhir Nadira. Laporan orang hilang pun telah resmi diajukan ke Polrestabes Bandung pada 1 Juli 2026 dan pihak kepolisian telah menindaklanjuti dengan menandatangani kediaman orang tua korban. Keluarga berencana untuk meminta bantuan penyedia layanan telekomunikasi guna menelusuri jejak komunikasi terakhir Nadira. Bagi masyarakat atau mahasiswa yang memiliki informasi terkait keberadaan Nadira, pihak kampus meminta agar segera menghubungi Direktorat Kemahasiswaan, Karir, dan Alumni TelU melalui nomor 0812-1424-2600 atau melapor ke pihak berwajib setempat. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Foto selfie dulu, udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen, cek ah. Itu pipi apa bakpau kak, tembem banget. Giginya kuning, belum sikat gigi ya. Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter.
3: Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
4: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Dan Deng Sena di jam 12 siang hingga merapat di jam 1 siang, Bu Sufendi akan mengawani Deng Sena dalam program musik dan informasi. Jadi nantikan keran Deng Sena berbagi informasi terkini yang akan Bu Sufendi sajikan untuk Deng Sena di siang hari ini. Namun sembari menunggu kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya yang akan berkumandang di jam 12 lewat 20 siang, Eta melingkat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Bu Sufendi sajikan untuk Deng Sena. Selepas ini akan ada lagu dari Aceh dengan judul lagunya Hana Mujode. Ah, mohon maaf kurang di sana, Hana Mujode dari Nazila featuring Ijong, serta lagu dari Ambon Rasa Sukalah dari Freshly Diki Julu. Tetap bersama kami.

0: Serandeng sanak, sesaat lagi etam akan nelinga kumandeng azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya di jam 12:20 siang. Dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat zuhur bagi yang menjalankan untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, suara budaya Nusantara.
1: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
2: Pro 4 RRI,
3: suara budaya Kalimantan Timur.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Lin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu, ke pinggir. Kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah.

0: Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
1: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Ronden Sanak, Busu, Mbo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo buat Busu Mbo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

istilah mabuk kepayang ada kaitannya dengan bumbu masakan. Dikutip dari Bobo ID, ternyata istilah mabuk kepayang diambil dari nama buah, yaitu buah kepayang. Buah kepayang jika dimakan daging bijinya akan membuat kepala pusing atau mabuk. Untuk menghilangkan racunnya, biji kepayang harus direndam dan direbus terlebih dahulu, karena mabuk kepayang sulit disembuhkan. Buah kepayang populer sebagai bumbu masakan terkenal Indonesia. Makanan yang menggunakan kepayang antara lain rawon dan coto Makassar yang berkuah hitam. Ternyata kepayang sama saja dengan keluak, picung atau pucung. Orang Melayu menyebutnya kepayang.

0: gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Lelah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo gak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo gak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
3: Pro 4 RRI.
0: Suara Budaya Nusantara.

Baik, Randeng sana, ini di jam 12 siang nih, Bu Supendi akan menyajikan informasi seputar pemadaman listrik lagi nih, karena di sana aduhai sering bener nih pemadaman listrik nih yo. Selain piala bergilir ada juga nih pemadaman listrik bergilir. Sebentar ya, karena di sana nih banyak bener nih. Satu dulu nih di jam 1 siang ini karena di sana ternyata telah diturunkan 8 personil gabungan untuk mempercepat penanganan atas gangguan emergensi dari sistem kelistrikan yang terjadi di jam 1 siang karena di sana pada hari ini, di mana untuk wilayah yang terdampak di antaranya Jalan Bayur, Jalan Mansostra 1, Jalan Haji Maksum, Jalan Haji Muang Ilir, kemudian Jalan Teluk Kedondong dan sekitarnya. Kemudian di kawasan yang lain yaitu berada di Jalan Padat Karya sebagian, Jalan Wahid Hasyim 2 sebagian, Jalan Perum Pinang Emas, Jalan Toyib Hadi Wijaya, Jalan Sempajak Lestari Indah, Jalan TVRI Geraha Asri, Jalan Ahim dan sekitarnya. Kemudian di daerah selanjutnya berada di Jalan Pinang Seribu, Jalan Padat Karya, Jalan Subul Salam, Jalan Bayur, Jalan Saliki, Jalan Bengkuring Raya, Jalan Puspit Bengkuring, Jalan Haji Jamur Hanafiah, Jalan Bukit Salam dan daerah sekitarnya yoh korandeng sena di sekitar kawasan Bengkuring hingga Jalan Navigasi dan juga Jalan Wangi. Kemudian di titik selanjutnya yaitu berada di Jalan PM Nur, Jalan Perjuangan, Jalan Rapak Binuang, Jalan Pramuka, Perum apa ini? Perum PSI. Kemudian Perum Tepian, Perum Bumi Sempajak dan sekitarnya. Kemudian di Jalan Padat Karya sebagian, Jalan Batu Cermin, Jalan Villa Anna Residence dan sekitarnya. Itu kalau di jam 1 siang nanti ya korandeng sana, dan untuk estimasi pengerjaannya masih belum diketahui. Kemudian ini terkait pemadaman listrik kembali yaitu di jam 3 merian hingga merapat di jam 6 meriannya korandeng sana, yaitu di kawasan Jalan Padat Karya sebagian, Jalan Wahid Hasyim 2 sebagian. Wah, dua kali tegaknya nih karandeng sana mati lampu nih. Kasiannya nih karandeng sana yo yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Kemudian di Jalan Perum Pinang Mas, Jalan Toyib Hadi Wijaya, Jalan Sempajak Lestari Indah, Jalan TVRI Geraha Asri, Jalan Ahim, Jalan Wahid Hasyim 1 sebagian, dan di daerah sekitarnya yo karandeng sana hingga di Jalan Pandan Wangi, Jalan Abdul Wahab Syarani 1 hingga 7, kemudian Perum Garden Hill, Villa Tamara dan sekitarnya. Kemudian daerah yang lain yang juga terdampak kerandeng sana yoh ini berada di Jalan Kadruni, Jalan Anang Hasyim, Jalan Pandan Harum Indah, Jalan Abdul Wahab Syarani, Jalan Folder Air Hitam, Jalan Pandan Mekar, Jalan Perum Guru dan sekitarnya. Demikian kerandeng sana seputar berbagai informasi dari pemadaman listrik yang akan terjadi di siang hari ini dan juga nanti di jam 3 merian yang Bu Supendi ambil informasinya dari PLN Samarinda Kota. Karena di sana demikian untuk informasi yang telah Bu Supendi sajikan di program musik dan informasi. Selepas ini di jam 1 siang karena di sana hingga merapat di jam 2 siang, Bu Supendi akan mengawani di sana tentunya dalam program mitos dan fakta. Jadi nantikan karena di sana mitos dan fakta apa nih yang akan Bu Supendi disajikan di siang hari nanti. Tetap bersama kami di RRI Promo Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: lagi ngapain?
1: Aku lagi denger Rompat RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa? Lewat
1: bisa
0: sampai?
1: Dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
1: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
1: Kalian kapan?

0: Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Hambar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Krondeng sana. Isu kesejahteraan dosen kembali menjadi sorotan tajam setelah sejumlah akademisi mengungkap realita pahit di ruang sidang Mahkamah Konstitusi atau MK terkait uji materi pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dalam kesaksiannya, para dosen memaparkan kondisi memprihatinkan di mana gaji pokok sejumlah pengajar di perguruan tinggi swasta berada di bawah Rp900.000 per bulan. Sementara itu, dosen berstatus ASN pun menghadapi tantangan sistemik termasuk pemotongan tunjangan saat menjalani tugas belajar yang dinilai menghambat upaya peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Arif Darmawan menyoroti fenomena toxic positivity yang kerap muncul di lingkungan akademik. Banyak dosen senior mapan justru merespons keluhan kolega junior dengan imbauan untuk bersyukur. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk pengabdian terhadap masalah, sebagai bentuk pengabaian terhadap masalah struktural yang mendesak. Hal tersebut menekankan bahwa absennya solidaritas horizontal antar dosen menjadi hambatan besar bagi profesi ini untuk memperjuangkan keadilan. Berbeda dengan buruh pabrik atau pengemudi ojek daring yang memiliki sejarah solidaritas kuat, dunia akademik justru terjebak dalam sistem karir yang sangat kompetitif dan individualistis melalui poin angka kredit. Diamnya para dosen yang sudah mapan dinilai bukan sebagai bentuk netralitas, melainkan partisipasi dalam mempertahankan status quo yang timpang. Uji materi di MK saat ini dipandang sebagai momentum krusial. Namun, hal tersebut menegaskan bahwa perubahan regulasi saja tidak cukup. Diperlukan pergeseran cara pandang kolektif agar dosen dapat berdiri bersama dalam memperjuangkan hak-haknya. Demikian Hambar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Hambar Etam selanjutnya.

Habar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Coba lihat di kanak muda tuh, lewat hadapan orang Tuhan di da sopan santunnya.
4: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
3: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah mentegak tuh yo.
4: Yandi hanya Mek, aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Kanteng Sena di jam 1 siang hingga nanti merapat di jam 2 siang menjadi program terakhir yang tentunya khusus yang disajikan di sajian Samarinda siang pada hari ini. Kanteng Sena yo, dalam program Mitos dan Fakta, Busu Pendi akan menyajikan berbagai mitos yang tentunya menarik untuk disimak karena di sana, karena nanti Busu Pendi akan membahas seputar mitos dan fakta rabies yang perlu Deng Sana ketahui. Namun tetap telinga dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara yang Busu Pendi sajikan untuk Deng Sana. Tetap bersama kami di RRI Purnama Samarinda dalam sajian Samarinda siang.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh dengan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ini hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, SPD, MED dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Bahan Dengsana berbincang seputar mitos dan fakta rabies yang perlu Dengsana ketahui. Namun sebelum membahas mitos dan faktanya, karena Dengsana ini ada informasi bahwa rabies ini penyakit menular dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh virus rabies yang bernama Lisa virus dan menyerang sistem saraf pusat. Penyakit ini karena Dengsana tergolong sangat berbahaya karena dapat berujung pada kematian jika ditangani dengan cepat dan tepat. Gejala awal yang muncul karena Dengsana yaitu berupa rasa lemah, kemudian demam, sakit kepala, serta ketidaknyamanan di seluruh tubuh. Jika infeksi ini dibiarkan berkembang, karena Dengsana penderita ini dapat mengalami perilaku abnormal, halusinasi, delirium, insomnia, atau bahkan kalau Dengsana melihat tuh ya di berbagai media sosial ketika korban ini mengalami penyakit rabies, itu bahkan untuk menyentuh air pun sangat takut, karena Dengsana ada yang takut dengan air atau disebut dengan hidrofobia, bahkan ada juga yang takut dengan udara. Sehingga si datu kalau ingin bernafas pun ketakutan karena Dengsana. Ini adalah efek daripada virus Lisa virus tadi yang menyerang sistem saraf pusat. Meskipun mematikan, karena Dengsana rabies ini sebenarnya merupakan penyakit yang dapat dicegah. Langkah pencegahan utama pada hewan seperti anjing dan kucing yang dilakukan melalui pemberian vaksin secara rutin. Pada manusia, vaksin juga dapat diberikan untuk mencegah infeksi berlanjut seperti terpapar. Kunci utamanya adalah tetap bertahan hidup setelah terpapar dengan mendapatkan perawatan medis segera, terutama dengan mencuci luka gigitan secara menyeluruh untuk membatasi resiko penularan, kemudian dilanjutkan dengan vaksinasi pasca terpapar. Penting untuk meluruskan nih, karena beberapa kesalahpahaman yang sering beredar di masyarakat, bahwa rabies ini dapat disembuhkan, namun dengan catatan penanganan harus segera dilakukan sebelum infeksi berkembang lebih lanjut. Kemudian, penularan hanya terjadi melalui gigitan, tetapi juga melalui cakaran karena Dengsana jika ada air liur hewan pada kuku tersebut atau kontak dengan kelelawar, bahkan potensi paparan melalui udara. Yang selanjutnya, karena Dengsana hewan peliharaan dalam ruangan tetap berisiko terkena rabies, sehingga konsultasi dengan dokter hewan mengenai kebutuhan vaksinasi tetap diperlukan. Dan yang terakhir adalah tindakan pasca gigitan. Ini sangat krusial atau sangat penting, dimana selain mencuci luka, anjing yang menggigit juga perlu diobservasi nih karena Dengsana selama kurun waktu 10 hari di lingkungan yang terisolir. Jika Dengsana terpapar atau digigit hewan, maka ini adalah sarannya karena Dengsana, jangan pernah menganggap sepele. Langsung cari pertolongan medis agar prosedur pencegahan yang tepat dapat dilakukan sesegera mungkin, bahkan dalam situasi seperti terbangun dan menemukan kelelawar di dalam kamar. Tindakan pencegahan medis tetap perlu diambil sebagai langkah kewaspadaan tertinggi.

dendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam jang dan dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prambat RRI Samarinda.

Kerandeng sana, demikian perjumpaan Netam dalam program Mitos dan Fakta yang tadi Bu Sufendi telah menyajikan mitos dan fakta seputar rabies yang perlu deng sana ketahui. Untuk informasinya Bu Sufendi kutip dari laman klikdokter.com. Kerandeng sana, usailah perjumpaan Bu Sufendi dengan Kerandeng sana di siang hari ini. Dalam sajian Samarinda siang, sudah terasa Bu Sufendi telah mengawani Deng sana di 4 jam pada hari ini. Selepas ini Kerandeng sana akan sama-sama mengikuti siaran berjaringan budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Pro 4 Palembang. Dan selepas itu di sajian Samarinda Marian hingga nanti berapa di jam 7 malam dari jam 3 Merian, karena Deng sana akan dikawani oleh Mbok Tata yo. Dan Bu Sufendi juga pamit pada siang hari ini, semoga sehat selalu karena Deng sana, semoga dilancarkan seluruh aktivitasnya, dan semoga Eta bisa berjumpa lagi dengan Bu Sufendi pada empai Selasa 7 Juli 2026 dalam sajian Samarinda Hambat hingga merapat di jam 10 siang. Bu Sufendi pamit karena Deng sana, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: semakin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu, semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.
1: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau disingkat dengan SPMB tahun 2026 kembali menuai kritik. Sistem ini dinilai belum mampu menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh anak Indonesia dan justru masih menjadi ajang perebutan kursi di sekolah-sekolah yang dianggap bermutu. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau disingkat dengan JPPI, Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa pemerintah dinilai hanya sibuk mengatur mekanisme jalur seleksi, namun abai dalam memastikan ketersediaan kuota sekolah yang memadai serta pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Ubaid, keterbatasan daya tampung sekolah negeri dan ketimpangan kualitas antar sekolah menciptakan persaingan tidak sehat. Kondisi ini pun berpotensi memicu berbagai praktik kecurangan sebagai jalan pintas, seperti manipulasi dokumen dan rekayasa alamat domisili, penyalahgunaan jalur afirmasi, markup prestasi, serta praktik siswa titipan hingga dugaan jual beli kursi. Ia menegaskan bahwa semakin langka akses ke sekolah unggulan, maka semakin tinggi pula nilai transaksi di balik layar. Fenomena ini dikenal bukan lagi sekedar kendala teknis aplikasi, melainkan masalah serius dalam tata kelola pendidikan yang berdampak langsung pada pemenuhan hak belajar jutaan anak. JPPI mendesak pemerintah untuk mengubah paradigma SPMB. Ubaid menekankan bahwa seleksi seharusnya tidak berfungsi sebagai penyaring yang menentukan siapa yang lulus atau gagal mendapatkan pendidikan, melainkan mekanisme untuk memastikan setiap anak mendapatkan bangku sekolah yang layak.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Pocang Sinyak Babe dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayo Skill 0 kembali menyapa Abang Po semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Po ya, Abang Po gitu.
2: Okay,
1: iya, iya. Kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke deh. Oke, mohon maaf ini Cemita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke deh. Kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Cemita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, ya? Okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Cek Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Cek Mita ya.
2: Oke, boleh Bang Noel, nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Cemita langsung saja, boleh.
2: Oke, baik pendengar Perempat dari Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah, kamu juga. Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya kita, apa itu, Cek Mita tuh?
2: Artinya Bang.
3: Bang penasaran ya di
1: awal. Iya.
3: Alhamdulillah, selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah, sehat selalu. Halo, ya.
3: Bang Noel,
1: yeay. Iya.
2: Nah, kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari, Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari, seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi ya, kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Cek Mita dan para pemirsa. Alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan baso sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Cek Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, di mano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu apa tuh namanya di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, ada satu bahasa lagi yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Mm-hmm. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang Bang Jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang Jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita, kalau nak diceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Bang. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagia nih Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairia, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7 ribuan bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami usaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang, ngaku terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan satu kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang. Ada perwalinya Cikmi 39 tahun 2023. Dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih bang, cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qurannya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Palembang. Nah itu ya,
2: berarti spill dulu sedikit itu.
3: Iya betul.
2: Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya Prof? Iya.
3: Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum pasti 2024 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, nggak ngerti nanya dengan orang tua. Orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap Sabtu itu kita mempelajari bahasa Palembang. Ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik Prof, untuk penggunaannya sendiri kalau bebaso Palembang ini Prof, ada ketentuannya enggak sih Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jika itu tuh bebaso Palembang ini Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian menyinar namanya bahasa Jelo. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngua-ngua akhirnya kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan

0: lontong Palembang tuh dibanding dengan
1: segi, iya,
0: bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan prof dari segi intonasi prof, dari segi kehalusan bicara lah prof. Bisa dinilai gak sih prof sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini, apakah mereka akan langsung mengerti prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih prof. Kalau melalui media sosial prof, apakah sudah dikenalkan secara luas prof babaso ini prof?
1: Nah, di media sosial maka itu tugas kita ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah mengresmikan masuk WBTB, menjadi WBTB ya babaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak gini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran babaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendikdasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insya Allah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya babaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak, mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan babaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
0: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin dengan babaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof. Ada enggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari babaso ini, selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
1: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9-10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah babaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi babaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelpon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12-nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa, baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa enggak kami ikut? Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga akhirnya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan babaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita. Alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya kampung babaso kan. Saya juga perhatikan kampung babaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
0: Oke, berarti di sini sendiri ini Bang Noel, kalau untuk tradisi babaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zudi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar babaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
2: Tapi kalau boleh nanya sedikit.

0: Mita.
1: Iya, Mita. Oh, boleh bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
0: silakan
1: dengan
0: Bang, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai bebaso ya. Ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih apa ya, lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
0: Iya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya kampung bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak bebaso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian kita ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, tapi insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus yang akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay.
0: Jadi ada banyak kita, pertama ada tadi kampung to, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu tadi. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cimeta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30 kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 0213504510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi bersama saya Yeskel Desno dan juga ada Cik Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya, di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cik Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon, mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silahkan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini, ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Assalamualaikum, Noel.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Ya, saja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam, Bang Edo.
3: Ya. Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk apa menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Kita sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima
1: dulu? Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya Cik Mita ya.
2: Okay. Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang, menjelang sore Bang Timur.
1: Iya.
4: Lanjut, Bang Noel, jadi lanjut ya. Bukan Cik Guru ya, Bang Noel.
1: Iya, silakan Cik Guru.
4: Iya, Cik Guru.
1: Iya.
4: Menyapa dulu, Cik Guru, Bang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ini juga ya jadinya, Cik Mita. Cik Mita dulu, dengan suara Cik Guru.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Oh, Andi. Apalagi dengan narasumbernya ini, Cik. Siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Hajar Julhat. Panggilnya apa ini, Cik?
2: Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung, Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria enggak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, cinten siapa itu kan benar ya. Prof, sama tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang, khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Keraton Kesultanan Palembang Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan dilakukan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu?
1: Yeah.
4: Apalagi dengan anak-anak dengan ya anak-anak sekolah ini pendidikan seperti apa dengan kondisinya saat ini gitu, masih langka nggak? Apa terus diteruskan? Nah, itu pertanyaan dari Cikgu. Udah paham, Cik Prof? Dua pertanyaan dari Cikgu. Cik Mita, udah paham ya?
2: Aman.
4: Pertanyaan dari Cikgu.
1: Baik.
4: Ya? Ya. Kita ada pantun dulu, sedikit berpantun dulu ya. Biar enak kita berbahasa pantunnya nih dia. Begini pantunnya, kalau kata-katanya ucapannya salah ya, memang namanya pantun, kita harus ini apa dadakan ini berpantunnya. Begini pantunnya buat Cik Mita sama Prof. Ya. Beli sarung di Pasar Kuto. Sekalian beli baju dan celana.
1: Cakep.
4: Bebaso berpantun itu budaya kita budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik Mika, buat Bang Noel juga buat sumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya. Yeah. Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di kegiatan di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba apa tuh namanya pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga kayak kemarin kan sudah ada festival sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita, amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin,
2: amin. Ya. Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari apa tuh namanya India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan apa tuh namanya serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita itu tetap bahasa kita. Walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, nggak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin. Palembang. Juga terwujud ya.
2: Amin.
1: Amin.
2: Nah, Ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
1: Baik, silakan.
2: Bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
1: Iya,
2: nah, silakan. Ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
5: Cek Bagus. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek? 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para tradisi, kepada generasi yang akan datang. Ya. Jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang. Ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita, karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, ya, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
2: Okay,
5: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
1: Iya.
5: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
1: Tentu tidak, Prof.
5: Keniki, Bang.
2: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
5: Apakah kamu faham napi niko wikan? Apakah kamu faham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
1: Nah. Oh, iya, apa paham? Ya, tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya, dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran, nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silakan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
5: Oke. Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu minta amit.
1: Maaf. Ya. Amit.
5: Nyatu maaf juga jadi. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedan tenyo, silakan makan semuanya. Nikulah, seperti itulah.
1: Kalau terima kasih tadi apa tadi, Cik Prof?
5: Mau kasih.
1: Mau kasih.
5: Berarti tidak ada perbedaan. Mau pakai terima. Mau kasih baik.
1: Oke, okay. Enggak pakai tarimo.
5: Kata banyak.
1: Iya.
5: Baik itu bebasonya saos, Bang.
1: Sesaos. Baik.
5: Baik itu saja.
1: Saja.
5: Nah, kalau bebasonya saos.
1: Saus ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya. Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada cerita pertanyaan?
2: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
1: Belum ada ya?
2: kita lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
1: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
2: Oke. Langsung kita, Bang Noel?
1: Boleh, ya.
2: Silakan Prof.
5: Ya, Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nah, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang, Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata, tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ. Dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan tahu tedoan Palembang. Kan wong, orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan, Bang. Penasaran enggak Abang dengan makanan-makanan yang ada di Kota Palembang? Nah, ini ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya. Juga insyaallah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
2: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
1: Nah itu dia, kita tahu selama ini hanya pempek ya.
5: Iya, Abang bisa baca di kamusnya Bang.
1: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof itu? Biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
5: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
1: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti.
5: Iya, ada Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga sudah yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember. Tadi kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
1: Oke.
5: Okay. Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Fata Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 di-launching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
1: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus ini
5: itu Bang.
1: Iya.
5: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Okay. Jadi silakan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau nggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
1: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
2: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih, Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri? Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cek Prof.
1: Oke, mungkin ya. Cek Mita dan Cek Prof. Mungkin sekalian ya. Kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
2: Silakan Cek Prof.
5: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantennyo, mang cek bicek sedantennyo, yen wenten di Palembang atau di Jabo Palembang. Kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
2: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
1: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
2: Amin.
1: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
5: Iya, itu tadi Bang Noel, harapan bukan. Bang Noel, harapan ya. Saya ke depan.
1: Oh iya, silakan.
5: Biar juga di RRI juga terus mengawal bebaso Palembang ini.
1: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga ke depannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cepro tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cik Prof ya dan Cik Mita.
5: Majeng
2: nge. Amin.
5: Majeng nge ya Prof.
2: Nge juga tapi Bang. Untuk iya.
1: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga, udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk C Prof untuk kehadirannya di siang hari ini, dan juga C Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
5: Terima kasih, sama-sama.
1: Iya, baik. Pokoknya buat C Prof dan juga C Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, ayo Yeskil Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerandesana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia masih akan diguyur hujan pada awal pekan ini. Prakirawan BMKG, Puji Sibuea, menyebutkan bahwa wilayah Indonesia bagian barat didominasi potensi hujan ringan. Beberapa kota yang perlu meningkatkan kewaspadaan antara lain Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, hingga Samarinda. Sementara untuk wilayah Indonesia Timur, BMKG memprediksi potensi hujan sedang di Mamuju serta hujan ringan di Palu, Jayapura, dan Merauke. Di sisi lain, beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, dan Banjarmasin diperkirakan hanya akan berawan hingga berawan tebal. Masyarakat juga diminta mewaspadai adanya fenomena kabut yang diperkirakan menyelimuti Banda Aceh, Mataram, dan Nabire, serta kondisi udara kabur di Jambi, Bandar Lampung, dan Manokwari. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
2: Handa kemana ikam lu?
3: Stumat haja, warung Acil Iros.
2: Pakai pang helm tuh?
3: Ah, kada usah behelem. Parang aja tuh, kada ada jua polisinya.
2: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai itu helmnya.
3: Bah, stumat aja tuh.
2: Ih, kekanakan wayah nih. Nali banar dipadahi.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Prof. Teresa Marinda, Suara Budaya Nusantara. Selamat berian ya keranden sana. Dan yang merian mengawannya tamgalanya lagi nih ya di pukul 15 ini, nanti sampai merapat pukul 17 waktu Indonesia Tengah ya. Maafkan suaranya agak sedikit berbeda ya, agak bindang sedikit buat Tata ya. Ya, gak apa-apa, tapi tetap semangat mengawannya tamgalanya ya. Yang mau telepon, gabungan bisa meneni 0541-727-2656 atau 736-152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984. Yuk, cus langsung aja angkat satu ini. Halo, Dana Marian.
1: Waktunya cundang. Dangdutan.
0: Iya, waktunya tentang dangdutan, Busul Drahiyo. Iya, lagi ngapain nih, Busul?
1: Oh, saya istirahat sebentar ini, nelpon ke RP4 Samarinda.
0: Oh.
1: Aku kerja di sini di kebun sawit.
0: Abis itu lanjut lagi, yo.
1: Iya.
0: Lagi semangat.
1: Lagi putar lagu nanti kan.
0: Oke, nah, semangat, Busul. Ini mau lagu apa nih?
1: Aku yang ada lagunya.
0: Ada lagu Dunia Pasti Tersenyum, Kumbang Bunga, Cikini Godang Dian, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Kertas Pembungkus Nasi, Kilau Cinta, Mataharimu, Masa Depan, Terang, Kambing Hitam, Pecah Seribu, Cincin Kepalsuan, Putri Panggung, Cukuplah Cinta, Maaf Ku Pergi, Ada Dia, sama Wingi, Odading, Saiki Semongko. Gimana nih, Busu?
1: Pecah Seribu.
0: Pecah Seribu ya, dari Dara Ayu.
1: Iya.
0: Oke, siapanya boleh?
1: Tanya kepada teman-teman pendengar dari Perempat Samarinda, antara lain ya ada Busu Seiful Koko, Busran, Busu Tari, Busu Mamat, Busu Rinjani, kemudian Mbonya, Mbo Modrika, Mbo Yuli, Mbo Reni, Mbo Cicin, Mbo Sanaya, Mbo Nurul Keriduannya Nihilas, dan semua teman-teman pendengar RI4 Samarinda dimanapun berada, terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu diberikan buat Tata.
0: Sama-sama, Busu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Busu Ibrahim ya, requestnya lagu Pecah Seribu. Kita lanjut lagi menyapain di WhatsApp ya, Julang Saruning. Halo, Dana Marian.
2: Halo Dendang Marian, Dendang Marian, Dendang Dendut Canda itu Pak.
0: Iya, betul.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tata.
0: Waalaikumsalam Julak. Gimana kabarnya nih?
2: Kabarnya hari cuacanya menyengat.
0: Ah iya, menyengat di luar ya.
2: Itu di luar panas bujur, di dalam dingin.
0: Ah, jangan minum es nih Busu.
2: Ya, banyak minum banyak putih aja Julak.
0: Iya, ini buat Tata minum es jadi flu.
2: Tahan, tidak minum menjoy semarin, minum menjoy. Kata-kata anu apa namanya pilek, aku nggak tahan.
0: Iya, bujur. Ini bilang juga nih.
2: Katanya itu.
0: Memang nih boleh ya minum ini, minum es pas lagi panas dingin itu.
2: Oke, nggak boleh minum, bilang orang kalau panas tuh jangan minum es.
0: Cuacanya memang nggak tentu nih.
2: Aku kemarin tuh minum es, mau pilek, wah gak jadi, minumnya banyak hangat, sembuh langsung, gak jadi lagi aku minum es.
0: Oh, langsung minum air hangat ya, Julak ya?
2: Untungan mau Mbak Tata, aku kan mau pilek, kan udah beli ingus-ingus, udah keluar-keluar. Ambilkan belanggu, anu gini kok kan, ambilkan banyak panas, sangat.
0: Oh.
2: Buat garam sedikit, tapi garam dikit.
0: Oh gitu, oke, minum, nanti Mbak Tata coba.
2: Nanti malam. Ini mau lagi keluar nih, alhamdulillah aku.
0: Iya, cepat ya sembuhnya nih.
2: Dia ya, tahu juga kan namanya kita bertawakalan kan.
0: Iya, betul. Yang penting usaha juga sama doanya ya.
2: Iya. Tapi orang aja mau coba-coba, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini mau lagu apa nih, Julak?
2: Ini lagu apa nih, anu nih, buat Tata?
0: Lagunya ada Dunia Pasti Tersenyum, Kumbang Bunga, Cikini Godang Dia, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Kertas Pembungkus Nasi, Kilau Cinta, Mataharimu, Masa Depan, Terang, Kambing Hitam, Cincin Kepalsuan, Putri Panggung, Cukuplah Cinta, Maaf Ku Pergi, Ada Dia, sama Wingi, Odading, Saiki Semongko. Gimana Julak?
2: Cinta, Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan ya, Nurdin Yaseng. Oke.
2: Salamnya tadi ada Busu Ibrahim kah ya?
0: Iya, Busu Ibrahim.
2: Ibrahim, Busu Wayu, Busu Misran, Busu Mamat, busu-busu semuanya, pokoknya batata busu semuanya busu.
0: Oke.
2: Bu semuanya bumbu karena jula kada hafal menyabat ya kan?
0: Iya, yang penting tersebut. Nah,
2: dalam segalanya aja bubuan hitam kan? Bubuan satu alopiat di sore hari ini ya.
0: Amin.
2: Untuk batata selamat bertugas, mudah-mudahan pileknya cepat sembuh ya batata ya.
0: Amin. Makasih Jelat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita menyapa di telepon ya. Halo. Dan Marian.
3: Halo. Dan Marian. Dan.
0: Iya, waktunya kita undang dutan musuh kutai. Gimana kabarnya nih?
3: Iya, kabar ya.
0: Baik aja.
3: Melang. Kutai melang.
0: Iya. Ini mau lagu apa nih, Jelak?
3: Ayo.
0: Tadi ada lagu Dunia Pasti Tersenyum, Kumbang Bunga, Cikini Gondang Dia, Demi Tuhan Aku Ikhlas, Kertas Membungkus Nasi, Kilau Cinta, Mataharimu, Masa Depan, Terang, Kambing Hitam, Putri Kambing Panggung. Kambing Hitam,
3: Kambing
0: ya?
3: Kambing Hitam, ya.
0: Oke, Paul Gayo, siap. Siapanya boleh nih?
3: Siapa ya? Buat Misran.
0: Iya.
3: Kalau ganteng, mana kemang? Ya, aku. Mau Nana. Bentar ya. Jelas Sering.
0: Iya.
3: Kusur Kasil. Bu Rita. Mas Saju. Makasih. Udah.
0: Iya.
3: Itu ya.
0: Iya, makasih Busu. Iya. Iya, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ini dari Bu Surinjani ya di WhatsApp nih. Assalamualaikum Nana Warian, waktunya tamdang dutan, request lagunya Cikini Gondang Dia untuk Bu Sombo pendengar RRI Prompat Samarinda. Ucapannya selamat Warian, selamat beraktivitas, sehat selalu.

Oke, karena di WhatsApp, WhatsApp sudah baca tadi ya dari Ibu Serinjan ini. Kemudian di Facebook juga belum ada yang menggabungan. Jadi langsung aja nih Mbak Tata putarkan dulu lagu ya, sembari menemani kita nih di sore hari ini. Lagu yang pertama, Pecah Seribu dari Dara Ayu.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
1: Iya, kerana sana saatnya azan asar untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

0: صلاه سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, Hai hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim terhadap diriku dan aku jadikannya haram di antara kalian. Maka janganlah saling menzalimi. Hadis riwayat Muslim.
2: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
3: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
2: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
3: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
2: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
3: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
3: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
3: Hehehe, kadang sih, kadang.
2: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kurang di sana, harga emas Antam di logam mulia tercatat di bergerak pada perdagangan awal pekan hari ini. Harga tersebut diberubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada hari Sabtu 4 Juli 2026. Melansir dari laman logam mulia, emas Antam ukuran 1 gram masih dibanderol Rp2.670.000 per gram, sedangkan untuk harga buyback berada di level Rp2.429.000 per gramnya. Sementara itu, emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga Rp1.385.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat untuk investasi bertahap. Sedangkan emas Antam ukuran 100 gram ini dipatok dengan harga Rp261.212.000. Produk dengan bobot ini umumnya diminati investor dengan dana yang besar. Pergerakan harga emas ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan nilai tukar rupiah. Emas batangan kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Dendang Meriah.

0: Iya, masih di Dendang Meriah nih korannya sana. Waktunya etam dangdang dangdutan. Ini Mbok Tata mau lanjut sapa yang ada di WhatsApp ya. Dari Mbok Mudrika. Assalamualaikum Mbok Tata, Dendang Meriah. Iya, subhanallah flu ya Mbok. Iya bener. Jadi suaranya agak bindang sedikit, maaf ya Mbok ya. Iya, jadi minumnya hangat-hangat Mbok. Oke, salamnya untuk Bu Suiis, Bu Sabdurahim, Mbok Nana, Mbok Yuli, Mbok Sarawiyah, Neilas, Bu Surinjani, Bu Sukutai, semuanya aja. Dan kesehatan, requestnya nomor 8 aja. Nomor 8 tadi lagu apa ya? Ntar, Mbok Tata tengok dulu ya. Nomor 8 lagu Masa Depan dari Adibal. Oke Mbok, nanti diputarkan lagunya ya. Kemudian tadi juga sudah di Facebook nih ya, sudah nangkring dari tadi ya. Ada dari Busu Blibus Putih Mengurabong hadir. Siap, makasih Busu ya. Kemudian dari Busu Edi Johan. Assalamualaikum Edi Johan, Naman Huri Samarinda. Request lagu nomor 2 Kumbang Bunga ya. Oke Busu, nanti diputarkan lagunya ya. Salamnya untuk Nova, Ngatmi, Ana, Amang, Aba Alif, Hepli, Irawan, Arnia, Cinta Dian, Mariana, terakhir buat adikku Cetina yang di Aceh. Untuk Mbok Tata, selamat bertugas. Semoga selalu diberikan keselamatan dan kebahagiaan dan sehat selalu. Amin. Terima kasih ya Busu Edi Johan. Semoga juga sehat selalu. Lancar terus rezekinya dan bahagia bersama keluarga ya. Lanjut lagi, Eta menyapa yang ada di telepon ya. Halo, Nenang Merian. Halo.
1: Halo, Nenang Merian, waktunya Tendang Dutan.
0: Iya, waktunya Tendang Dutan, Bu Semisran.
1: Iya, Mbok Tata ya, Bu?
0: Iya, Mbok Tata.
1: Oh, sini hujan, Mbok Tata.
0: Oh, hujan kah?
1: Oh. Sudah pias hujannya.
0: Itu sudah sehat-sehat Busu, musim hujan.
1: Iya, lagunya lagu apa nih?
0: Lagunya ada lagu Dunia Pasti Tersenyum, Kertas Memukus Nasi, Kilau Cinta, Mataharimu, Terang, Putri Panggung, Maafku Pergi, ada dia sama Wingi Odading, Saiki Semongko. Gimana nih?
1: Putri Panggung aja ya.
0: Putri Panggung, oke siap.
1: Salamnya buat Bu Semama, Bu Serayani, Bu Sehebo, ini buat Bunda Yuli, Mbak Nana, Bu Sukutai, Bu Saga. Buat Mbak Tatanya, selamat bertugas. Sampai jumpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teganya ada yang kurang ya, Bu Sumisran tadi ya, kurang pantunnya. Lupa mungkin ya, lagi sibuk sih deh ya. Lanjut lagi menyapa, halo Dina Merian.
2: Waktunya tentang
0: waktunya tentang dangdutan, Bu Suari. Gimana nih, sudah makan belum?
2: Sudah,
0: makan apa tadi?
2: Makan sop?
0: Wih, ya. Mantap kali. Ini lagunya mau apa nih, Bu Su? Dunia Pasti Tersenyum, Kertas Memukus Nasi, Kilau Cinta, Mataharimu, Terang, Maafku Pergi, ada dia sama Wingi Odading, Saiki Semongko. Yang mana nih?
2: Yang Mataharimu.
0: Mataharimu ya, Sri Devi. Sip, sapa salamnya boleh. Siap, makasih Busu.
2: Ya.
0: Iya, dari Busu Ari tadi ya.

Iya, ada 4 lagu yang mengantri ya. Lagu Masa Depan dari Adiba, Kembang Bunga, Lesti, Fit, Dato' Sri Siti Nurhaliza, kemudian Putri Panggung, Rizka KDI, dan Mataharimu dari Sri Devi ya. Masih ada beberapa lagu yang belum kita pilih ya. Mohon mau gabungkan bisa benar di telepon 0541-727-2656 atau 736152. Kalau jadi WhatsApp 0811-5819-984.

Oke, sambil menunggu bos semua yang bergabungan ya, nanti ini buat Tata putarkan dulu deh lagunya ya, lagu Masa Depan dari Adibal.

0: Kal, bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: juta orang per tahunnya. Satu batang rokok bahkan diketahui bisa mengurangi 12 menit dari umur manusia. Di Indonesia, lebih dari 200 ribu orang meninggal tiap tahun akibat rokok. Jadi, masihkah Anda merokok?
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: tanya apa ya?
1: Aku lagi denger Rompa RRI.
0: Oh iya, emang iya. Bisa lewat HP?
1: Bisa dong, kan sekarang udah ada RRI digital nih. Lihat aja, kita sekarang bisa dengerin siarannya. Ada lagu-lagu daerah, terus kita juga yang paling keren tuh ya, kita bisa ngobrol sama penyiarnya di kolom live RRI digital sekarang.
0: Oh iya, kalau gitu aku download juga deh.
1: Oke deh, keren.
2: Saya Muhammad Zikri, Kanda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
3: Saya Kansa Sabita Kamila, Dinda Duta Budaya Kota Samarinda tahun 2025.
0: Kami udah download nih RRI digitalnya.
3: Kalian kapan?
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Dadang Marian, waktunya dalam dangdutan nih Bersumbo. Lanjut lagi ya, tinggal 30 menit lagi nih kebersamaan Etam ya di Dadang Marian. Jadi sudah diputarkan juga tadi lagunya Kubang Bunga, Putri Panggung, sama Mataharimu ya, requestan dari busu-busu yang tadi nelpon ya. Lanjut lagi kita menyapa ada busu Sulaiman Tela-Tela. Halo Dadang Marian.
1: Halo Dadang Marian, waktunya Etam Dangdutan. Waktunya Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam busu, gimana kabarnya nih?
1: Iya, alhamdulillah. Mbok siapa nih?
0: Mbok Tata hari ini.
1: Oh, Mbok Tata, luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Alhamdulillah ketemu dengan Mbok Tata di sore hari ini lah.
0: Iya.
1: Yang lagi ceria, lagi semangat ini.
0: Weh, semangat
1: nah,
0: ya.
1: Nah, meskipun semangat, kita tetap semangat juga nih Mbok Tata.
0: Betul.
1: Di Lobakung ini, Jalan Jakarta.
0: Rame
1: sambil
0: ya.
1: Sambil goreng kriwil, ayam kriwil.
0: Oh, sekarang jualan ayam juga?
1: Wah, lima macam menunya Mbok Tata.
0: Weh, banyaknya.
1: Ayam kriwil, ayam katsu, ayam pentol, tela-tela, tahu.
0: Weh, lengkap ya. Nah,
1: boleh mampir Mbok Tata,
0: iya.
1: Sekali-sekali.
0: Insya Allah. Nah,
1: sudah aku tawari ke sini karena kesini-kini juga.
0: Jauh apa dari ini? Lobakung nih, busu.
1: Ya, kalau ada waktu lah kan.
0: Iya, insya Allah ya.
1: Jadi, informasinya di sore hari ini, Mbok Tata. Tadi, agak siang tadi ada hujan sedikit, Mbok Tata.
0: Oh, hujan ya.
1: Tapi sudah, ini tapi itu hujan lewat aja tuh.
0: Mm-mm.
1: Tapi sekarang sudah panas.
0: Oh, cerah lagi ya.
1: Jadi, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah lah kan. Meskipun membasahi debu aja, Mbok Tata. Soalnya kita nih jualan di pinggir jalan, Mbok Tata. Jadi, kena debu gitu, nah. Tapi alhamdulillah lah kan. Ada seimbang lah kan hujannya sedikit.
0: Betul.
1: Tapi untuk lalu lintas ini ramai nih, Mbok. Terutama sekali kendaraan roda 2 ini, roda 4, bahkan monster-monster yang ganal-ganal ini.
0: Truk-truk ya.
1: Ya, jadi lebih hati-hati lagi lah ada tatalan.
0: Iya, benar.
1: Yang melewati Jalan Jakarta Lobakung lebih waspada. Karena mendingan kita ngalah ya kan?
0: Benar-benar.
1: Melewati dulu kontainer ini. Nah, jadi di sini juga ada ading-ading juga nih turun ini.
0: Oh.
1: Turun mengaji nih.
0: Turun mengaji habis itu belanja.
1: Ading-ading sekolah nih mengaji nih di Masjid Istiqlal ini, Mbok.
0: Oke.
1: Ya.
0: Siap, busu.
1: Alhamdulillah. Mbok. Ya. Salam aja, Mbok lah. Untuk Mbok-mbok busu-busu di mana saja berada, salam kompak persahabatan lah.
0: Siap, busu.
1: Di acara Dendang Meriam.
0: Waktunya
1: Etam dangdutan.
0: Iya, mantap.
1: Mbok Tata juga tetap semangat.
0: Iya.
1: Kru-kru RRI Pro 4 yang ada di studio tetap semangat.
0: Semangat terus.
1: Dimanapun berada ya.
0: Iya. Makasih busu. Nah,
1: lagunya apa nih Mbok Tata?
0: Oh iya, lagunya ada Dunia Pasti Tersenyum, Kilau Cinta, Maafku Pergi, ada dia sama Wingi Odading, Saiki Semongko. Gimana nih busu?
1: Yang terakhir Mbok Tata.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih atas waktunya Mbok.
0: Sama-sama busu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu laporannya dari busu Sulaiman Tela-Tela ya. Semangat benih nih ya si Deni ya. Pokoknya tetap semangat busu bekerja, berjualan ya. Semoga sehat selalu.

0: Iya, keren ya sana, masih mau tak tunggu ya yang mau bergabungan nih, karena masih ada berapa dia? 3 lagu lagi, mungkin 1 lagu lagi kali ya. Biar waktunya juga pas nih ya. Jadi mau tata angkat dulu yang satu ini. Halo, Danang Marian.
1: Halo, Danang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Busu.
1: Laporan Busu Kumat sudah selesai.
0: Weh.
1: Gendak balapan sepeda, boy, hari ini, boy.
0: Oh, di mana tuh? Ya,
1: dengan Busu Dayan biasa ke...
0: Islamik.
1: Islamik, situ, mbok. Lewat Karangasem, mbok. Lewat Loh Bakung, boy. Nah. Ini kayaknya jauh perjalanan nih, mungkin enggak jam 7 bermulangan, Bo.
0: Jauhnya nih.
1: Sepeda, Bo, hebat siapa sepeda. Lagunya apa nih, Bo?
0: Lagunya Dunia Pasti Tersenyum, Kilau Cinta, Maaf Ku Pergi, sama Ada Dia nih, Busu.
1: Oh, Ada Dia aja dah, Bo.
0: Oke, okay, ya. Sip.
1: Ada Busu Syukur dia, Bo, ya. Pecinta bola juga tuh, Bo.
0: Belum ada taman nih, sih, dah.
1: Iya, belum, tapi terakhir-terakhir mungkin Bo Reni, Bo Yuli, Busu Nisran. Soalnya baru dengerin radio, Mbak.
0: Iya.
1: Lagi repot apa, Mbak?
0: Sibuk nih ya.
1: Kemerianan, iya, sibuk tuh. Siapa lagi ya, Busu Jamir Riyadi, Busu Abdul Rahim. Udah sama kah, biasanya ada sama?
0: Busu Abdul Rahim di awal tadi.
1: Oh iya kah? Bisa, Mbak, nah.
0: Busu Misran kah? Ada tadi, sudah, di awal.
1: Oh iya, sudah tuh, Mbak. Nah, Mbak, nyapa terus, Mbak. Hebring, Mbak.
0: Hebring.
1: Iya. Pokoknya ditahu lagi sudah menit sama, Boy.
0: Siap.
1: Pokoknya apa namanya di Samarinda, saya bawa nonton bola, Bang, Boy.
0: Cuman jauh di mana, rumahnya.
1: 16 besar apa 4 besar, Bo, di area itu ada beritanya enggak?
0: Mungkin 16 besar, Busu.
1: Oh iya kah? Ada siap. Oh iya sudah.
0: Nanti diinfo kalau ada ya.
1: Kan aja jam ketemu jadi jam pertemuan situ, Bo. Jangan minta mau. Jadi ya, kisah bola mah, tapi dia ketemu situ rame-rame nonton, Bo. Kan rame, Boy, tapi kentong ditebalin, Boy.
0: Nah, kenapa tuh?
1: Itu yang bikin bahagia, banyak kuliner kan.
0: Iya.
1: Boleh, Boy, gampang aja kan dia.
0: Sambil jajan. Terus
1: itu beta yang bayar nih, Bo.
0: Habis duitnya mungkin.
1: Iya, Boy, apa namanya, heboh, kemarin dibawain ngopi kan, Bo, ya. Boy, Sabtu, Sabtu, Minggu, balasannya, Boy, hari sampai jam 1 baru nyembalas. Baru minyak tidur, Busu Mamat, minyak, nah iya sudah.
0: Lawasnya.
1: Itu anjot, Boy. Terima kasih, Bo, Tata, yo. Laporan sudah selesai.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi deh menyapa di WhatsApp ya, Busu Wahyu. Halo, Danang Marian.
2: Waktunya tamdangdutan, Bo.
0: Waktunya tamdangdutan, Busu. Gimana? Iya. Brazil kalah ya?
2: Iya itu.
0: Itu sudah. Aduh, gagal iya. Lagi.
2: Pilihan Neymar aja panggilnya kan karir terakhirnya, Bo.
0: Masih ada yang lain, Busu?
2: Hah?
0: Masih ada yang lain? Negara lain?
2: Yang lain apa?
0: Spanyol.
2: Masih ada, iya masih ada, kalau Spanyol masih ada.
0: Itu sudah.
2: Ini berjuang lagi besok lawan Portugal.
0: Spanyol kah? Sama Portugal lain?
2: Iya, Portugal sama Spanyol.
0: Ya, semoga menang dah.
2: Ya, mudah-mudahan aja ada kabar baik dari Spanyol kan.
0: Itu sudah.
2: Bisa mengalahkan Bang Dodo.
0: Weh, Bang Dodo siapa lagi?
2: Ronaldo le.
0: Ronaldo, Bang Dodo. Ini siapa ya?
2: Panggilannya kalau di Indonesia Bang Dodo.
0: Oh iya kah? Kita tangga sarang ya.
2: Iya, biar gitu kayak ya. No, saudara akrab gitu, Bu.
0: Ini lagunya di sempat lagi nih, Busu.
2: Disempat ya, kemarin aja, Bu.
0: Nyapa aja boleh.
2: Yang penting udah sama.
0: Betul, meramaikan.
2: Pagi tadi anu juga, Bu. Meksiko kalah juga.
0: Iya. Ya, tinggal Spanyol dah nih. Harapannya nah,
2: tuan rumah. Kalau tuan rumah tinggal Amerika lagi dah, Bu.
0: Amerika masih berarti?
2: Masih.
0: Oh.
2: Yang tuan rumah yang gugur Meksiko dengan Kanada gugur.
0: Tinggal Amerika yo.
2: Iya. Untuk Mbak Tatanya selamat bertugas saja, sehat selalu. Terima kasih juga atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, telepon dari Bu Wahyu sebagai penutup ya dendang meriah hari ini, karena ada 4 lagu yang belum terputar nih Bu Sembo ya. Jadi langsung saja buat Tata closing. Nanti juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya Janur ya, Jelajah Nusantara. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Habar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Koran Desana mulai dari tanggal 1 Juli 2006, Kementerian Komunikasi dan Digital resmi wajibkan verifikasi wajah bagi setiap pelanggan yang melakukan registrasi kartu SIM baru. Langkah ini diambil pemerintah untuk memperkuat keamanan data pribadi dan mencegah penyalahgunaan identitas seperti penipuan atau kejahatan cyber lainnya. Sistem verifikasi ini akan mencocokkan data wajah pengguna langsung dengan basis data di Dukcapil sehingga menjamin identitas yang lebih valid dan akurat. Pemerintah juga memastikan bahwa data biometrik Anda aman dan disimpan oleh operator. Selain pelanggan baru, pemerintah juga mendorong pelanggan lama untuk melakukan pembaruan data secara bertahap demi ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang Cendrawasih? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendrawasih berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendrawasih berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawah yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendrawasih berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendrawasih berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendrawasih juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendrawasih juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
2: Akhirnya kelar juga skripsiku.
3: Cepet banget, kok udah selesai aja sih?
2: Iyalah, zaman sekarang bikin skripsi tuh gampang. Tinggal copy paste, salin, abis tuh tempel deh.
3: Mana bisa gitu, main copy paste aja. Itu namanya plagiarisme.
2: Ya elah, gak ada yang tahu juga.
3: Ya tetap aja, udah ada aturannya tuh mengenai plagiarisme. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kalau skripsi kita ketahuan dan terbukti hasil jiplakan, gelarnya bakal dicabut. Gak cuma gelarnya aja dicabut tuh, tapi juga dipidana penjara. Paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah.
2: Serem juga ya.
3: Iyalah serem. Dasar mulai dari awal lagi.
2: Ya udah deh. Dimulai dari nol ya, Pak.
3: Dikira pom bensin apa?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

98,4 FM Perempat Radio Samarinda. Kerana sana ya sudah tadi berdendang. Nah wayah nih buat Tata ngajakin Etam untuk berjalanan keliling Indonesia ya. Tapi kali ini wisatanya yang cukup menarik juga ya, mungkin untuk busu mbok yang pecinta hewan, pecinta kucing, anabul, atau punya hewan peliharaan lainnya ya. Jadi kita ke sini, wisata ramah hewan peliharaan untuk liburan bareng anabul ya. Jadi ini di cuma anabul aja mungkin ya, bisa hewan peliharaan lain yang ramah, apa ya, wisata ramah peliharaan lah pokoknya ya. Jadi yang pertama ini coba buat Tata spill satu dulu yo, siapa tahu sudah penasaran nih ya. Jadi ada wisata Orchid Forest Cikole di Jawa Barat. Jadi untuk Etam yang mungkin mau ke Bandung, nah boleh nih ya mengunjungi tempat ini, bisa bersama hewan peliharaan kesayangan ya. Jadi rekomendasi ini sebagai objek wisata alam yang mempunyai pemandangan asri serta atmosfer udara yang segar jua. Dan untuk menjangkau pengunjung yang singgah ke sana, tempat ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan wahana rekreasi. Di antaranya ada area namanya Pet Venture yang menjadi salah satu pilihan wisata ramah hewan peliharaan. Jadi fasilitas di Pet Venture ini disediakan untuk dirancang dengan berbagai permainan ketangkasan guna melatih ketangkasan hewan peliharaan. Jadi menarik untuk kita mencoba ya. Mungkin hewan peliharaannya anabul, kucing bisa kita bawa ke sini ya. Tapi munnya dari Samarinda ke Bandung bisa nih ya bawa hewan peliharaan di pesawat. Mungkin ada tapi ditahu bagaimana peraturannya ya. Jadi bisa kita cari tahu dulu daripada sudah dibawa sampai bandara nanti tahu-taunya diboleh bawa kan kasihan ya. Jadi lebih baik kita survei dulu bagaimana peraturannya ya.

0: Saya Davano Faladrian selaku Putra Duta Gendai Kota Samarinda tahun 2025.
1: Dan saya Kania Imanuela Rante selaku Duta Gendai Putri Kota Samarinda tahun 2025.
0: Jangan lupa dengarkan siaran RRI Pro 4 Samarinda melalui aplikasi RRI Digital.
1: Download aplikasinya RRI Digital di Play Store sekarang.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Iya, wisata ramah hewan peliharaan nih, Bu Sumbo. Ya, tadi sudah buat tata spill yang ada di Bandung. Nah, tempat selanjutnya ini masih di Bandung juga ya, namanya Ruang Lapang. Lokasinya di Green Forest Resort Cihideng, Parongpong, Bandung Barat, Jawa Barat. Nah, jadi ini masih dalam kawasan tadi ya, Green Forest Resort. Jadi kafe sekaligus restoran yang ada di ruang outdoor ya, yang digemari karena suasananya ini asri dan menyegarkan ya. Jadi walaupun di menyediakan fasilitas ataupun sarana khusus untuk hewan peliharaan, Ruang Lapang ini di melarang pengunjung untuk bawa hewan peliharaan. Jadi banyak juga yang memasukkan Ruang Lapang ini ke destinasi wisatanya ya, karena ramah hewan peliharaan bagi wisatawan yang hendak bawa anabul untuk berlibur ke Bandung ya. Tapi pastikan bun etam bawa hewan peliharaan ke tempat umum itu pastikan menggunakan apa ya, kantong kotoran siap sedia ya, agar bisa menjaga kenyamanan bersama pengunjung lainnya. Kemudian dari Bandung, kita bergeser sedikit ke Jakarta ya, ada namanya Komo Park Kemang. Jadi lokasinya tentu saja di Kemang Timur, di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan ya. Jadi untuk Bu Sumbo yang mungkin ingin mampir ke Jakarta dan ingin menghabiskan weekend bersama hewan kesayangan yo, anjing atau anabul ya, ini bisa menjadi destinasi wisata pilihannya ya. Jadi di sini menyediakan fasilitas dog park yang kerap disambangi oleh komunitas pecinta anjing. Selanjutnya lagi terdapat fasilitas leash free, di mana etam bisa membiarkan anjing peliharaan bermain bebas tanpa menggunakan leash karena sekeliling area ini telah diberi pagar pelindung ya. Jadi aman anjingnya dikabur kemana-mana gitu ya. Sedangkan untuk pemilik hewan peliharaan, ini disediakan juga kafe untuk bersantai serta menyajikan menu-menu lezat dari gelato hingga pizza.

0: Setiap gelaran FIFA World Cup selalu punya momen yang sulit dilupakan. Bukan hanya aksi para pemain di lapangan, tetapi juga lagu-lagu resmi yang ikut membangun semangat jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Salah satu lagu Piala Dunia yang paling membekas hingga sekarang adalah Waka Waka di Stamford Africa yang dipopulerkan oleh Shakira dengan irama energik, nuansa khas Afrika, dan lirik yang mudah diingat. Lagu ini sukses menjadi anthem global pada saat Piala Dunia 2010 berlangsung di Afrika Selatan. Bahkan bertahun-tahun sejak turnamen terakhir, lagu ini masih sering terdengar dan membawa banyak orang kembali mengingat kebersamaan dan euforia sepak bola dunia. Karena Piala Dunia bukan hanya pertandingan yang dikenang, tetapi juga musik yang menyatukan jutaan hati.
1: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
2: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya, kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
3: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
4: Sembilan puluh delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Iya, sudah dengarkan tadi lagu Bugis ya, judulnya tadi apa yo? Muacan Ringenga ya, dari Andi Ilalida. Oke, lanjut lagi ya Tam nih, berkesan mengenai wisata yang ramah hewan peliharaan. Ini berdasarkan listnya memang rata-rata di Jakarta sama di Bandung ya, Bu Sembok ya. Ini Tam lanjut lagi di Bandung ya, di Cihampelas Walk. Jadi Cihampelas Walk atau Ciwok ini salah satu mall ya yang populer di Bandung juga. Jadi bisa menjadi alternatif destinasi wisata ramah hewan peliharaan di Bandung. Karena memang di mall ini punya area outdoor yang luas dan dilarang pengunjung untuk bawa hewan peliharaannya di area outdoor ya dari pusat perbelanjaan ini. Jadi meskipun areanya luas, tapi tetap saja nih mall ya, jadi fasilitas yang banyak dikunjungi orang juga. Jadi jangan lupa untuk membawa kantong kotoran ya untuk hewan peliharaan kita, agar nih tercecer kemana-mana ya. Kemudian selanjutnya lagi ini ada namanya The Hound Dog Park. Jadi ini berlokasi di Senayan yo. Jadi ini hanya menyediakan fasilitas lapangan luas untuk memberikan kebebasan bagi anjing kesayangan Anda, tapi juga menyediakan fasilitas pelatihan untuk anjing jual ya. Jadi jika item tertarik untuk mampir ke sini, pastikan kita mengikuti peraturan yang berlaku ya. Jadi beberapa peraturannya adalah usia anjing nih harus minimal berada di atas 4 bulan dan telah divaksin. Untuk anjing yang agresif, tengah sakit atau penyakit lainnya juga dilarang masuk ke area The Hound Dog Park ini. Jadi tetap dibuka tapi terbatas gitu ya. Mau anjingnya sakit dirawat dulu ya ke dokter hewan biar cepat sembuh, akhirnya bisa main juga sama hewan peliharaannya ya.

0: Akhir-akhir ini ramai jadi perbincangan soal ijazah. Apakah termasuk data pribadi atau boleh diakses untuk umum? Berikut penjelasannya. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, ijazah termasuk dalam data pribadi. Dalam Undang-Undang PDP Pasal 1, Angka 1, data pribadi didefinisikan. Setiap data tentang seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Ijazah termasuk data pribadi karena memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan nomor induk siswa atau mahasiswa, mencantumkan riwayat pendidikan, nama institusi pendidikan, nilai, gelar, dan tahun kelulusan. Data tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung. Meskipun ijazah tidak tergolong sebagai data pribadi sensitif, seperti data biometrik atau kesehatan, namun ijazah tetap harus dilindungi sesuai prinsip perlindungan data pribadi.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang bener aja, itu kan gula semua, gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda, iya bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Ya, demikian informasi mengenai wisata ramah hewan peliharaan ya, yang mau tanda kutip dari laman traveloka.com. Kemudian selanjutnya nih, pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada program selanjutnya, itu Zona Petang. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan BPOM tengah menyusun standar nasional untuk batas aman cemaran mikroplastik pada produk. Langkah ini diambil karena hingga saat ini belum ada acuan standar global yang baku dari organisasi internasional seperti FAO maupun WHO. Kepala BPOM Taruna Iqrar menyatakan penyusunan ini merupakan tindak lanjut dari pembahasan bersama Komisi 7 DPR RI. BPOM Wayahni tengah memanfaatkan kapasitas laboratorium internal dan merujuk pada berbagai riset ilmiah terstandar untuk menentukan ambang batas yang aman bagi masyarakat. Langkah ini diharapkan hanya memperkuat pengawasan keamanan produk di tanah air, tapi juga menjadi acuan nasional yang kawal berkontribusi pada standar internasional di masa mendatang. BPOM menegaskan percepatan penyusunan ini menjadi prioritas mengingat meningkatnya penggunaan plastik yang berdampak pada kesehatan manusia. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata, sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
2: Hai, saya nama Marta. Saat ini saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya, karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik. Yuk, download RRI Digital sekarang di Play Store.

0: Budaya Nusantara.
1: Kerana di sana saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Iya, kalau di sana selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Eta berada di program Zona Petang ya, kerana di sana untuk informasi pertama, buat Eta akan bacakan info mengenai 433 kuota SMP negeri di Samarinda belum terpenuhi. Disdikbud minta orang tua segera daftar. Jadi kabar bagi orang tua di Samarinda yang putra-putrinya belum mendapatkan sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda mengumumkan bahwa hingga wayah ini masih ada 433 kuota kursi yang belum terpenuhi di sejumlah SMP negeri di Samarinda pasca proses SPMB 2026. Kepala Bidang Pembinaan SMP di Sdikbud Samarinda, Muhammad Wahidudin, mengimbau masyarakat untuk segera melakukan pendaftaran langsung ke sekolah yang dituju. Jadi pihak sekolah kini menerapkan skala prioritas dengan mengutamakan calon siswa yang berdomisili atau bertempat tinggal dekat dengan lokasi sekolah. Dan perlu etam catat, sisa kuota ini tersebar di berbagai titik, terutama di sekolah-sekolah kawasan pinggiran seperti Palaran dan Samarinda Utara. Jadi orang tua diharapkan segera memantau dan memetakan sekolah mana saja yang masih memiliki sisa kuota agar kesempatan ini tidak terlewat ya. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

0: teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Yeay, Rinjani, I'm coming.
2: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
2: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak.
2: Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya di lebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Ya, informasi terakhir ya di program Zona Petang ini mengenai Pasar Pagi Samarinda nih Bu Sumbo ya. Jadi kabar terbaru dari Pusat Kota Samarinda, meski telah direvitalisasi dengan fasilitas yang jauh lebih megah dan nyaman, Pasar Pagi Samarinda nih ternyata masih sepi pengunjung ya. Pengamat ekonomi dari UNC Samarinda, Ahmad Syarif, menyoroti adanya kesenjangan antara pembangunan fisik dengan perilaku konsumen wayah ini. Menurutnya, kondisi ini dipicu oleh daya beli yang belum sepenuhnya pulih, dominasi belanja daring, serta pergeseran gaya hidup masyarakat yang lebih menyukai kepraktisan. Jadi menanggapi tanggapan tersebut, Ahmad Syarif menawarkan 5 solusi strategis bagi Pemkot Samarinda untuk menarik kembali minat warga. Yang pertama adalah optimalisasi aksesibilitas. Jadi memastikan kemudahan akses menuju pasar, termasuk menata kembali sistem parkir agar lebih tertib dan terjangkau. Kemudian efisiensi transportasi, menyediakan integrasi moda transportasi yang memudahkan warga nih dari berbagai wilayah untuk menjangkau lokasi pasar. Kemudian strategi promosi kreatif, melakukan kampanye pemasaran yang masif untuk menawarkan wajah baru pasar pagi kepada masyarakat luas. Lalu variasi produk yang menarik. Nah, ini mendorong pedagang untuk menyediakan produk-produk yang relevan dan dibutuhkan oleh konsumen modern wayah ini. Kemudian terakhir adalah adaptasi dengan kebutuhan pasar. Jadi melakukan penyesuaian operasional agar pasar tradisional ini mampu memberikan kenyamanan yang setara dengan pusat perbelanjaan modern. Dan langkah ini diharapkan mampu mengembalikan geliat ekonomi di pasar pagi sebagai pusat transaksi utama di kota tepian. Demikian informasi ini dikutip dari laman kaltim.tribunnews.com sekaligus mengakhiri kebersamaan Etam ya di rangkaian program Samarinda Meriah nih kerana sana ya. Nanti di Samarinda Malam dilanjutkan oleh Mbok Mia ya di hari ini, di Senin malam ini ya. Dan Mbok Tata sekalian pamit undur diri ya dari ruang nur Etam Galanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan ya, menemani Mbok Tata. Jadi sampai jumpa di siaran berikutnya.

0: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
1: Juta ton minyak mentah diproduksi untuk membuat botol. Sedangkan Indonesia kekurangan 448 ribu per barel per hari. Rp170.000 sampah styrofoam dihasilkan per hari. Hanya 15% didaur ulang. Sisanya bertebaran di mana-mana. Selamanya, styrofoam tidak terurai. Masihkah kita bangga menghabiskan waktu untuk merusak alam?
2: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keruan Nasional Fakultas Ilmu Budaya atau FIB Universitas Mulawarman terus memperkuat upaya pelestarian budaya Kalimantan Timur melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dekan FIB Unmul M. Bahri Arifin mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab tidak hanya mencetak lulusan yang memahami budaya lokal, tetapi juga menghasilkan kajian ilmiah yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan daerah. Melalui proses pembelajaran dan penelitian, mahasiswa serta dosen didorong untuk menggali, mendokumentasikan, dan mengembangkan kekayaan budaya Kalimantan Timur agar tetap lestari di tengah arus modernisasi. Selain kegiatan akademik, FIB Unmul juga mengimplementasikan hasil penelitian melalui berbagai program pengabdian kepada masyarakat dan sivitas akademika turun langsung ke lapangan untuk mendampingi masyarakat sekaligus menjadi contoh dalam menjaga dan mengembangkan budaya lokal. Menurut Bahri, kolaborasi antara perguruan tinggi dan masyarakat menjadi kunci agar budaya Kalimantan Timur tidak hanya terdokumentasi secara ilmiah, tetapi juga terus hidup, berkembang, dan diwariskan kepada generasi mendatang. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia. Sampai jumpa di Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah kamu, sebelum menjadi tempat wisata seperti saat ini, Tapak Padri adalah pelabuhan pertama yang ada di Bengkulu. Sebuah situs bersejarah yang mencerminkan perjalanan panjang Provinsi Bengkulu. Mengukir jejaknya sejak dibangun pada tahun 1807 oleh pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles. Pelabuhan Tapak Padri terletak dengan anggun di pesisir pantai Teluk Bayur, sekitar 100 meter dari Benteng Marlborough, sebuah peninggalan bersejarah yang mencerminkan kehadiran Inggris di Bengkulu. Benteng Marlborough yang melindungi pelabuhan menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah yang melibatkan pemerintahan Inggris dan perkembangan perdagangan di wilayah Bengkulu. Pelabuhan Tapak Padri, selain menjadi pusat perdagangan, pelabuhan ini juga berperan sebagai basis pemerintahan Inggris di wilayah Bengkulu. Selama abad ke-19, pelabuhan ini menjadi tempat pendaratan para misionaris Inggris yang aktif menyebarkan agama Kristen di Bengkulu. Pada tahun 1819, dalam perubahan dinamika politik waktu itu, Bengkulu diserahkan dari tangan Inggris kepada Belanda. Meskipun demikian, Belanda melanjutkan penggunaan pelabuhan Tapak Padri untuk mendukung aktivitas perdagangan dan pemerintahan di wilayah Bengkulu. Namun, seiring berjalannya waktu, kondisi pelabuhan mengalami penurunan. Pada tahun 1978, pelabuhan Tapak Padri ditutup karena kondisinya yang sudah tidak layak. Meskipun telah tutup, pelabuhan ini terus hidup dalam ingatan masyarakat sebagai saksi bisu dari berbagai peristiwa sejarah di Bengkulu.

0: Hindarilah aksi balap liar dan ugal-ugalan di jalan raya, sebab balap liar dan ugal-ugalan dapat mengganggu keamanan lalu lintas di jalan raya dan menyusahkan diri Anda sendiri.
1: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Suara Budaya Nusantara 98,4 MHz Kroan dengan salam masih di Pro 4 RRI Samarinda. Selamat malam ya. Kembali lagi dengan Mbak Mia ya, malam hari ini Kroan Desa di hari Senin di 6 Juli 2026 ya. Bagaimana kabarnya kita semua Kroan Desa ya malam hari ini? Semoga kita segalanya diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan dan juga keberkahan di segala urusannya yo. Dan Mbak Mia di malam hari ini Kroan Desa dalam rangkaian Samarinda malam, di rangkaian pertama kita ketemu sama berita daerah dan Nusantara ya. Dan kemudian Mbak Mia akan menemani kita semua sampai merapat di Pulau Kapuk ya Bu Sembok. Tetap nelinga di perempat RRI Samarinda ya, suara budaya Nusantara. Kita nelinga lagu dari Nusantara ya, ada lagu Banjar kan dia, Kasih Matan di Hawas. Dan Bu Sombo, azan isya hari ini berkumandang di pukul 19.36. Kan dia setelah kita nelinga azan isya, Mbak Mia akan menghadirkan informasi ya seputar Desa Marinda, bisa juga di nasional ataupun internasional. Kan dia akan menghadirkan informasi seputar Piala Dunia ya Bu Sumbo. Setelah kita nelinga lagu-lagu Nusantara dan juga azan isya ya, yang akan berkumandangkan dia di pukul 19.36. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Undang Digital sekarang juga.
2: Habis, buang seni aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?

Bukan Cinderella dari Manggora Piawuso, Mbok. Kita kembali lagi di Berita Daerah dan Nusantara. Ini Mbok memang hadirkan ya berita seputar Piala Dunia. Fozina jadi kiper terpopuler usai tersingkir dari Piala Dunia 2026. Ya, jadi bosan Mbok, Fozina jadi kiper terpopuler ya usai tersingkir dari Piala Dunia 2026, kalahkan penampilan gemilang kiper Tanjung Verde, Josi Mardias alias Fozina di Piala Dunia 2026 membawa dampak luar biasa di luar lapangan. Sida sekarang resmi menjadi penjaga gawang dengan jumlah pengikut terbanyak di Instagram, mengungguli legenda Spanyol Iker Casillas. Lonjakan popularitas Fozina terjadi secara drastis selama turnamen. Sebelum tersingkir dari Argentina, Sida memiliki sekitar 18 juta pengikut, namun angka itu melonjak menjadi 25,8 juta setelah tampil impresif dengan 8 penyelamatan penting, termasuk menghadapi Lionel Messi. Performa solidnya menjadi salah satu kunci keberhasilan Cabo Verde melaju hingga fase gugur. Sepanjang turnamen, kiper berusia 40 tahun itu mencatat 18 penyelamatan krusial dan hanya kebobolan 5 gol. Selain menyalip Casillas yang memiliki 20,4 juta pengikut, Fozina juga

unggul atas sejumlah kiper top dunia lainnya. Nama-nama seperti Keylor Navas, Thibaut Courtois hingga Marc-Andre ter Stegen berada di bawahnya dalam daftar popularitas. Di hanya itu, Bosuma lonjakan pengikut Pozina juga melampaui akun resmi timnas Portugal. Dengan 25,8 juta pengikut, ia kini berada di atas Portugal yang memiliki sekitar 25,1 juta pengikut di platform tersebut. Perjalanan Pozina menuju panggung dunia ini terbilang unik. Sebelum tampil di Piala Dunia 2006, Sida bermain di klub kasta kedua Portugal, Chaves, dan kabarnya Sida sebelum bergabung dengan klub Piala Dunia mewakili Cabo Verde, Sida juga adalah tukang listrik ya, dan juga Sida menjadi guru kursus dari tim voli anak-anak di Cabo Verde. Informasi barusan Bumi kutip dari lamannya suara.com.

0: Kalau nusana RW4 Samarinda, sesaat lagi kita akan nelingak kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Mumi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya bagi kerwandeng sana yang menjalankan.
1: Perempat RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.
2: Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأته مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Kembali lagi Kronos masih di Berita Daerah dan Nusantara Pro 4 RRI Samarinda. Informasi kedua masih di seputar Piala Dunia Busumbo. Timnas Inggris memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia setelah menundukkan tuan rumah Meksiko dengan skor dramatis 3-2 dalam laga babak 16 besar di Mexico City Stadium. Pertandingan berlangsung sengit sejak menit-menit awal. Meksiko sempat mengancam melalui sundulan Santiago Jimenez yang berhasil diamankan kiper Inggris. Di sisi lain, Inggris mulai menemukan ritme permainan melalui serangan dari sisi sayap yang dipimpin Bukayo Saka. Melansir channel YouTube TVRI Nasional, keunggulan Inggris akhirnya tercipta ketika Jude Bellingham menyambut umpan silang dengan sundulan akurat yang tak mampu dihentikan penjaga gawang Meksiko. Hanya berselang 2 menit, kombinasi apik Harry Kane dan Bellingham kembali membuahkan hasil. Bellingham mencetak gol keduanya untuk membawa The Three Lions unggul 2-0. Meksiko tidak menyerah. Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 setelah memanfaatkan bola liar di depan gawang Inggris. Tuan rumah bahkan nyaris menyamakan kedudukan. Namun aksi penyelamatan krusial Bellingham menggagalkan peluang emas Montes tepat sebelum turun minum. Memasuki babak kedua, pertandingan semakin panas. Inggris harus bermain dengan 10 orang setelah salah satu pemainnya menerima kartu merah akibat tackle keras yang dinilai berbahaya oleh wasit usai tinjauan VAR. Meski kalah, jumlah pemain Inggris justru memperoleh hadiah penalti setelah Anthony Gordon dijatuhkan di kotak terlarang. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna untuk memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Meksiko kembali membuka asa setelah wasit menghadiahkan penalti akibat pelanggaran Harry Kane terhadap Eric Gutierrez di area terlarang. Santiago Jimenez sukses mengeksekusi penalti tersebut dan memperkecil skor menjadi 3-2. Pada sisa waktu pertandingan, Meksiko terus menggempur pertahanan Inggris demi memaksakan perpanjangan waktu. Beberapa peluang melalui bola mati dan kemelut di depan gawang berhasil dipatahkan Jordan Pickford beserta lini belakang Inggris yang tampil disiplin. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 3-2 tetap bertahan untuk kemenangan Inggris. Hasil ini mengantarkan skuad The Three Lions melaju ke babak perempat final, sementara perjuangan Meksiko di hadapan pendukung sendiri harus berakhir di babak 16 besar setelah gagal membalikkan keadaan meski sempat memberikan perlawanan sengit hingga menit-menit terakhir. Informasi barusan yang sekaligus menjadi akhir di Berita Daerah dan Nusantara mengutip dari lamannya rri.co.id. Dan selain kurang dan sana, kita ketemu lagi dalam berita Basaprah, maksud Memia, berkesahan seputar sejarah di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Keroan Nasional Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menerapkan tiga konsep utama dalam pembangunan IKN, yakni Forest City, Sponge City, dan Smart City sebagai fondasi mewujudkan kota yang berkelanjutan, tangguh, dan berbasis teknologi. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbu Pati menjelaskan konsep Forest City menempatkan hutan dan ruang terbuka hijau sebagai elemen utama kota. Dari total luas kawasan IKN sekitar 252 ribu hektar, hanya 25% yang dimanfaatkan untuk pembangunan fisik, sementara 65% dipertahankan sebagai kawasan hijau dan hutan, serta 10% dialokasikan untuk kawasan pangan berkelanjutan. OIKN juga terus melakukan reforestasi melalui kawasan pembibitan di Mentawir yang mampu memproduksi hingga 16 juta bibit tanaman per tahun. Selain itu, konsep Sponge City diterapkan melalui sistem pengelolaan air yang terintegrasi agar kota mampu menyerap, menyimpan, dan mengelola air hujan secara efektif untuk mengurangi risiko banjir dan menjaga ketersediaan air. Sementara konsep Smart City diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai layanan publik, transportasi, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Menurut OIKN, perpaduan ketiga konsep tersebut dirancang untuk menjawab tantangan perubahan iklim, urbanisasi, dan transformasi digital, sekaligus mewujudkan IKN sebagai kota modern yang tetap harmonis dengan alam dan berorientasi pada kualitas hidup masyarakat. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi
1: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
2: Gak mau.
1: Ayo.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Bersama kembali lagi di RRI Pemas Samarinda ya, tentunya masih dengan Mbok Mia. Yang di rangkaian kedua Samarinda Malam, kita ketemu sama Bese Prabagesahan seputar sejarah. Seperti biasa ya, setiap hari Senin ya, tam bagesahan seputar tradisi nih Bu Sumbo. Dan hari ini ya, di edisi Senin tanggal 6 Juli 2026, Mbak Mia mengajak kita segalanya ke Bali nih untuk mengenal tradisi ya yang ada di sana nih Bu Sumbo. Mohon Etam berbicara tentang Bali nih. Mungkin yang terlintas di benak Etam nih adalah tentunya pantai ya, pantai, pura atau seni budayanya Bali nih Bu Sumbo. Tapi nih Bali nih cuma punya tradisi unik yang mengajarkan manusia untuk menghormati dan juga menyayangi hewan. Nah, tradisi tersebut dikenal dengan nama tumpek kandang. Tumpek kandang atau tumpek kandang nih ya, bacanya leh, atau sering juga disebut dengan tumpek uye. Jadi tumpek kandang ini merupakan hari suci umat Hindu di Bali yang diperingati setiap 210 hari, tepatnya pada Sabtu Kliwon Wuku Uye dalam kalender Bali ya Bu Sumbo. Dan pada hari itu ya, pada hari tumpek kandang itu, masyarakat mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas keberadaan hewan yang telah membantu kehidupan manusia, baik sebagai hewan ternak maupun hewan peliharaan. Nah, dalam ajaran Hindu Bali nih Bu Sumbo, tumpek kandang juga menjadi wujud penghormatan kepada manifestasi Tuhan sebagai Rare Angon atau pelindung dan pemelihara seluruh makhluk hidup. Nilai yang ditekankan bukan cuma sekedar ritual nih, tapi juga kepedulian masyarakat Bali ya terhadap kesejahteraan hewan. Nah, itu dia Bu Sumbo, intermezzo kita ya mengenai tradisi tumpek kandang atau tumpek uye. Dan dia akan membacakan selengkapnya Bu Sumbo setelah kita nelingak lagu Nusantara berikut ini.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Dia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltintara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltintara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unair Digital sekarang juga!
2: Kerondian sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Stop dulu. Dengarkan hayo buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemuin kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Lanjut lagi Bu Sumbo ya, kita masih berkesan seputar tradisi yang ada di Bali. Nah, wayang ini tempat kandang, pada saat tempat kandang tiba ya Bu Sumbo, masyarakat Bali biasanya memberikan sesajen atau banten. Nah, sidang memarcikkan air suci dan juga memanjatkan doa bagi hewan-hewan yang dipelihara. Jenis sesajen yang digunakan juga disesuaikan dengan jenis hewannya, tegak sapi, kerbau, babi, ayam, sampai unggas lainnya ya Bu Sumbo. Nah, namun makna tumpek kandang ini jauh lebih dalam daripada sekadar upacara adat. Tradisi ini mengingatkan manusia bahwa hewan juga memiliki peran penting dalam kehidupan. Karena itu manusia diajak untuk memperlakukan hewan secara semena-mena, melainkan merawat dan juga melindungi dengan penuh tanggung jawab. Nah, nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan filosofi Trihita Karana, yaitu menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Dengan menghargai hewan sebagai bagian dari alam, masyarakat Bali berupaya menjaga keseimbangan kehidupan. Nah, itu dia Bu Sumbo, seputar tumpek kandang ke dia. Lebih lengkapnya lagi akan Bu Mia sajikan setelah kita nelinga lagu Nusantara berikut ini. Kita ketemu sama lagu dari Berau dengan Palui.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun, setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol kemenangan.

0: Udah habis. Bentar ya, aku buang sampah dulu.
1: Ih, sembarangan banget buang sampah. Salah tempat kamu.
2: Hah?
0: Apaan salah tempat? Ini loh, udah buang sampah pada tempatnya. Di tong sampah.
1: Iya sih. Tapi lihat dulu tuh, ada tulisannya. Sampahmu beda.
0: Hah? Beda gimana?
3: Kamu nanya?
1: Nih ya, buang sampah tuh gak sembarangan. Tong sampah warna hijau itu tandanya untuk sampah organik seperti sisa makanan, daun kering, sama sayuran. Kalau tong sampah warna kuning itu buat sampah non-organik kayak botol kaca, kaleng bekas, sama sampahmu ini, plastik kemasan nih.
2: Meanwhile.
1: Terus tong sampah warna merah itu tandanya buat B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya kayak sampah beling, pembersih lantai, pengharum ruangan, deterjen pakaian, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kukira tempat sampah warna-warni itu buat hiasan aja.
4: Perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

Pigil pangayuan jarwuni dengan mengimpi Ibu Sumbo. Kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya di Beseprah, bekasan seputar sejarah. Jadi Ibu Sumbo, di tengah perkembangan zaman yo, pesan yang dibawa tumpak kandang ini tetap relevan. Tradisi ini mengingatkan bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan berdampingan dengan makhluk hidup lainnya. Tegak hewan tadi yo. Jadi kasih sayang kepada hewan bisa diwujudkan dengan cara yang sederhana. Tegak memberi makan dan minum yang cukup, menjaga kebersihan kandang, membawa hewan peliharaan ke dokter pada saat sakit, serta tidak melakukan kekerasan terhadap hewan. Jadi langkah-langkah kecil tegak ini bisa mencerminkan kebodohan etam terhadap sesama makhluk hidup. Nah, tumpak kandang mengajarkan bahwa rasa syukur tidak hanya diwujudkan melalui doa, tapi juga melalui tindakan nyata yo, dalam menjaga dan merawat ciptaan Tuhan. Nah, di nilai-nilai inilah yang membuat tradisi tersebut tetap lestari dan menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia. Nah, Bu Sumbo, menurut Etam, tradisi tegak tumpak kandang ini bisa menjadi inspirasi untuk menumbuhkan kepedulian terhadap hewan di seluruh Indonesia, Pandi. Nah, itu dia yo, seputar tradisi tumpak kandang atau tumpak uye yang dikutip dari lamannya Good News from Indonesia.id. Dan sekaligus mengakhiri di Beseprah pada hari ini ya Bu Sumbo. Tapi jangan kemana-mana, setelah ini kita ketemu sama drama legenda dan juga dilanjutkan dengan pesona antar komunitas Bugis setiap hari Senin. Kan dia di pukul 21 ya waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Mbok Mia yo di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ketipung. Alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.
1: Oh, ternyata Bejo. Masa dulu Nisi masih di kamarnya?
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsi.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Mandi lagi.
1: Waduh,
3: aku.
1: Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian nih nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.
4: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan Sena Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada tahun 2027. Anggaran tersebut juga mencakup sebagian uang muka pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract pada periode 2027 sampai 2028. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU, Kuswara, menyebut program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 sebagai upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Selain menyiapkan anggaran, Kementerian PU juga mempercepat tahapan pembangunan sekolah rakyat. Saat ini 7 lokasi tahap 3A telah memasuki proses lelang. 11 lokasi tahap 3B masih dalam tahap persiapan lelang, sedangkan 89 lokasi tahap 3C menunggu pemenuhan readiness kriteria sebelum memasuki tahap konstruksi. Sementara itu, Menteri PU Dodi Hanggodo menargetkan gedung sekolah rakyat tahap 2 mulai difungsikan pada Juli 2026. Meski proses pembangunan sempat mengalami tantangan akibat kenaikan harga material bangunan dan bahan bakar minyak, pemerintah menegaskan program sekolah rakyat menjadi salah satu investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Mia, sampai jumpa.
0: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Maparola adalah kunjungan mempelai wanita ke rumah orang tua mempelai pria yang dilakukan oleh masyarakat Bugis setelah menikah. Mempelai wanita datang ditemani iring-iringan dari keluarga mempelai wanita. Mempelai wanita juga membawa seserahan berupa perlengkapan pribadi dan kue-kue untuk mempelai pria. Kunjungan ini sangat penting bagi masyarakat Bugis karena kunjungan tersebut menandakan kalau mempelai wanita diterima dengan baik di keluarga mempelai pria. Di mana Maparola inilah mempelai kembali sungkem kepada orang tua dan kerabat yang dituakan dari mempelai pria. Setelah acara Maparola selesai, kedua mempelai akan kembali ke rumah mempelai wanita.
2: Coba lihat di anak muda tuh, lewat hadapan orang tua dikda sopan santunnya.
3: Duh, Mek, namanya juga kanak zaman now, biasa mahal eh.
2: Ndak zaman now kah? Ndak zaman baheula kah? Ndak zaman batu kah? Namanya budaya sopan santun tuh harus dijaga. Awas salah muntegak tuh, yoh.
3: Yandi hanya, Mek. Aku nih kanak zaman now yang sopan santun.
0: Apapun zamannya, sopan santun tetap yang utama. Pro 4 RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara.

Kabupaten Berau adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur. Ibu kota kabupaten ini pun terletak di Kecamatan Tanjung Redeg. Lagu daerah Berau yang banyak dikenal adalah Lamin Talungsur. Lagu ini mengandung satu latar belakang riwayat yang unik. Sebelum memeluk Islam, masyarakat Berau menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap

Talunsur? Selengkapnya hanya di Drama Legenda Lamin Talunsur. Terdapat sebuah desa di tepi Sungai Segah. Walaupun desa itu jauh terpisah dari desa lainnya, penduduknya hidup aman dan damai. Mereka hidup berasal dari bertani dan berburu. Masyarakat masih sangat percaya terhadap nasib baik dan buruk. Mereka percaya bahwa melanggar adat dapat

0: Naka, apa kamu sudah dapat ikan hari ini?
1: Jangankan ikan, umpanku saja tidak dimakan, Lan.
0: Iya, sama. Pancingku juga tidak bergerak dari tadi.
1: Tidak seperti biasanya, sangat mudah mendapatkan ikan.
0: Hari sudah mulai sore. Apa kita pulang saja ya?
1: Kita tunggu saja dulu sampai petang. Walaupun kemungkinan kita tidak mendapatkan ikan.
0: Sial sekali. Hari ini mancing gak dapat apa-apa. Biasanya kita sudah dapat puluhan ikan sebelum sore.
1: Ya sudah, kita coba pindah ke sana. Mana tahu di sana ada ikan.

0: Dakah, sudah mulai petang, kita pulang saja yuk.
1: Iya, hari ini kita pulang dengan tangan kosong.
0: Dakah, umpanku dimakan.
1: Wah, ayo cepat tarik. Semoga ikannya besar.
0: Apa? Ikan gabus ini kecil sekali.
1: Sia-sia seharian kita mancing, tapi dapatnya cuma ikan gabus. Kecil lagi.
0: Iya, biasanya kita dapat ikan banyak dan juga tidak sekecil ini.
1: Ya sudah, kita pulang saja, baru kita masak ikan ini.

0: Langsung dibakar saja, tidak usah dibersihkan.
1: Kakak, coba lihat ikannya. Karena kita tidak menyiaginya, ikannya bergerak-gerak saat dibakar.
0: Ah, biarkan saja. Kita seharian mancing, dapatnya ikan yang kecil lagi.
1: Daka, ikan ini sepertinya sudah mati. Tapi kenapa bergerak ya?
0: Iya benar. Dan sepertinya ikan ini membesar dari ukuran yang sebelumnya.
1: Betul, jangan-jangan ini ikan jelmaan.
0: Ah, gak mungkin.
1: Sekarang kita harus bagaimana?
0: Kita tambah saja kayu bakar lagi supaya apinya makin besar.
1: Daka, ikan makin membesar. Bagaimana ini?
0: Sebentar, aku ambil akar dulu untuk mengikat ikannya agar tidak lepas.

0: terjadi? Ibu, ikan pancingan kami membesar. Dan sekarang kami tidak tahu harus berbuat apa.
1: Apa yang sudah kalian lakukan pada ikan ini? Jawab!
2: Kami membakarnya tanpa kami siangi terlebih dulu, Bu.
0: Iya, Ibu. Karena kami kesal hari ini. Memancing seharian, tapi hanya mendapatkan ikan sekecil ini.
1: Apa? Tega sekali kalian! Kalian tidak tahu ada di sini. Ini akan membawa kita ke musibah.
0: Maksudnya, Ibu?
1: Kalian sudah membuat alam marah dengan cara membakar ikan seperti itu. Itu cara yang salah.
2: Ibu, Lana, ikannya makin besar. Bagaimana ini?

sedekah. Maafkan kami.

Akhirnya, ikan yang berubah menjadi raksasa berhasil turun ke air, dan desa pun ikut terseret, atau dalam bahasa Berau, talunsur. Desa itu pun lenyap dari permukaan, terseret ke dasar air. Desa yang tenggelam ini pun disebut Lamin Talunsur. Drama legenda Lamin Talunsur, produksi RRI Samarinda, teknik

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Tolong ikut ya, orkes.
1: Pro 4 RTS Samarinda Suara Budaya Nusantara. Selamat weni pendengar RTS Pro 4 Samarinda dimanapun Anda berada, kembali lagi malam hari ini dengan Indomia ya. Di hari ini tentunya di edisi Pesona Antar Komunitas Bugis edisi hari Senin 6 Juli 2026. Tentunya ini Indomia tidak sendiri malam hari ini ya. Di ujung sana melalui sambungan telepon WhatsApp ya, kita terhubung dengan tentunya Indo kita yang paling cantik, ada Indo City. Halo, selamat weni Indo City.
2: Halo, selamat weni.
1: Apa kareba Indo?
2: Alhamdulillah, kareba madeceng Indo Mia.
1: Alhamdulillah. Iya Indo, sudah lama sekali ya.
2: Ya, lumayan. Beberapa minggu ya.
1: Lebih Indo, mungkin ada beberapa bulan Indo ya, nggak gabungan sama Indo Mia dan Indo City ya. Lebih seringnya sama ya. Indo Putri kayaknya ini.
2: Buana ini.
1: Iya. Indo gimana nih di lagi posisi lagi di itu Indo di rumah?
2: Iya di rumah, alhamdulillah di rumah aja sih, seharian tak ada keluar.
1: Alhamdulillah. Cuacanya mumpung lagi anu juga Indo ya, lagi bersahabat juga ya Indo.
2: Iya itu. Wah, aku ngeri kalau mau keluar itu, nah panasnya cetar
1: betul. Iya, panasnya cetar terus tuh nggak lama-lama itu Indo hujan tiba-tiba. Iya. Terus melangkah sedikit langsung panas lagi.
2: Ya itu, itu dia yang bikin apa ya?
1: Hujan panas.
2: Hujan panas itu bikin badan ini nggak fit,
1: perasaan gitu nah. Iya, jadi meriang-meriang gitu Indo ya.
2: Ya karena cuaca di Samarinda ini kita tidak bisa prediksikan ya. Gampang berubah suasananya, gampang berubah, dan kedua cuacanya itu tidak enak banget dihirup gitu dah.
1: Iya.
2: Apalagi kalau di dalam kota, karena sudah ya namanya ada sudah yang namanya debu apa segala polusi ya kan.
1: Nah, kecampur Indo ya jadinya ya.
2: Campur aduk jadinya kita ini. Aku mendingan banyakkan selama musim panas ini kayak gini ndak karuan, banyak di rumah aja gitu nah.
1: Benar Indo. Istirahat di rumah, kumpul sama keluarga itu Indo ya.
2: Kalau kumpul keluar kan enggak sih. sendiri
1: sendiri. Lagi sendiri ya Indo ya. Masya Allah.
2: Kita buka dulu ya.
1: Oke, siap Indo, silakan Indo.
2: Oke. Assalamualaikum, selamat weni. Bagaimana tukar reba sila surat malabiku. Siruntuk siki iya weni ri acara favorit ta pentas ogi tanda podo pada angka mana kidah mendengar si bawa pada monitor ki. Kalau bisa ikut gabungan ya malam hari ini untuk mempererat silaturahmi kita bersama Indo City dengan Indo Mia ya. Malam hari ini tema kita lumayan ya, lumayan susah-susah gampang kayaknya.
1: Segampang ya Indo ya. Ya apa nih tema kita malam ini Indo?
2: Tema kita malam hari ini kalau enggak salah apa ya tadi ya ini ya wisata di Sidrap.
1: Oh, wisata.

0: 656 atau di 736152. Kalau di WhatsApp bisa, tapi hanya melalui chat WhatsApp ya, karena kita terhubung dengan IndoCity melalui telepon WhatsApp. Jadi bisanya di chat WhatsApp aja ya pendengar. Dan juga untuk di kolom komentar tentunya masih bisa di Pro 4 RI Samarinda di Facebook kita ya, dan juga di RRI Digital. Kita sekali lagi mengajak pendengar untuk bergabung bersama kita berdua dalam pesona antar komunitas Bugis ya. IndoCity bagaimana, sudah bisa?
1: Sudah bisa, alhamdulillah.
0: Sudah bisa, alhamdulillah. Dan ini IndoCity ada yang mau bergabung dengan kita? Kita sapa dulu ya, Indo.
1: Oke, sapa dulu.
0: Halo, selamat weni.
2: Selamat weni, agak karibu IndoCity randomnya.
0: Alhamdulillah. Karena madeceng, IndoCity terdengar tidak suaranya ini Daeng Abdurrahim?
1: Oh, enggak kedengaran suaranya.
0: Oh,
2: begitu?
0: Coba Daeng Abdurrahim.
1: Ada kecil, kadang hilang, kadang muncul.
0: Kadang hilang, kadang muncul. Coba Daeng Abdurrahim, coba dites lagi.
2: Ya apa? Lo?
1: Daeng?
2: Ya.
1: Oke, bisa okay. Makasih. Dan bagus, sudah bagus suaranya.
0: Sudah bagus sudah suaranya.
2: Sudah didengar suaranya.
1: Tadi hilang, muncul, hilang, muncul, Daeng.
2: Iya, apa temanya pada malam ini?
1: Apa lagi namanya nih?
0: Wisata di Sidrap.
1: 11 tempat wisata di Sidrap.
2: Oh,
1: yang his
2: ya,
1: dan Instagramable.
2: Oh.
1: Wisata di Sidrap itu menawarkan banyak tempat yang menarik untuk banyak dikunjungi dan pilihan destinasi wisata dari keindahan alam danau, air, terjun hingga taman di pusat kota. Nah, biasanya Daeng Abdurrahim, biasanya kalau pulang ke Sulawesi itu wisata yang mana aja biasa dikunjungi?
2: Kalau saya itu kebanyakan di Permandian Air Panas Leja.
0: Permandian Air Panas apa, Daeng?
2: Permandian Air Panas Leja.
0: Di mana itu? Di Sopeng?
2: Sopeng.
0: Oh.
1: Dia belum sampai Sopeng sih, di Batu-Batu dia.
0: Oh, pemandian itunya ya. Kalau Sopeng ke Sidrap jauh itu, Daeng?
2: Oh, itu perbatasan, itu Sidrap dengan Sopeng.
0: Oh,
2: Ya, itu Pablo Gigoso. Ada di situ namanya Pablo Gigoso.
1: Nah, itu enak Daeng ya, makanan khas itu.
0: Makanan khas.
1: Ya, makanan khas itu Gigoso itu, Daeng.
0: Apa namanya? Indo Gigoso.
1: Iya, Gigoso. Tapi kalau di sini itu orang bilangnya sih tumbu sih. Gigoso itu sebenarnya dia semacam nasi ketan, habis itu kadang ada yang dibakar, ada yang direbus, itu yang kayak tumbuk itu dibilang orang di sini bilang tumbuk, padahal itu gigoso namanya.
0: Oh iya, pakai ketan. Ada ikan cakalangnya juga ya, Indo ya?
1: Ya, itu dia. Enak banget.
0: Halo Daeng Abdurrahim, masih tersambung? Halo Daeng.
1: Ya. Mana suaranya hilang?
0: Daeng Abdurrahim. Oh, sepertinya terputus ini, Indo.
1: Terputus kan?
0: Iya. Padahal tadi baru cerita ya beliau.
1: Iya.
0: Baru cerita beliau kalau misalnya wisatanya ke Sulawesi, ke Sopeng ya tadi, Indo ya. Enggak sampai Sopeng ya?
1: Enggak, biasanya memang itu Indo Mia kalau kita ke Sopeng dari Sidrap ke arah Sopeng itu biasanya dari Makassar ke Baru habis itu tembus Sopeng kan.
0: Yeah.
1: Biasanya di pinggir jalan itu memang banyak penjual kayak gitu, kulineran. Dia di pinggir jalan itu bikin pondok-pondok, habis itu bikin kulineran. Terus mereka

0: menjajakan di pinggir jalan. Ya biasa kalau orang haus atau apa gitu kan, pegel perjalanan duduk, mereka pasti singgah dulu untuk ngaso sementara. Yang mau kencing turun kencing, mau ke WC ya kan. Habis itu yang mau sono ya teman-teman dulu sholat dulu di pinggir jalan.
1: Ores area gitu ceritanya Indo ya. Kayak yang di ya, Balikpapan itu. Yang itu ya Indo ya, yang di warung dekatnya Tahu Sumedang ya itu Indo ya. Yang warung ya, panjang kayak gitu ya.
0: Seperti itu. Tapi kurang lebih sebenarnya, cuman kadang-kadang kalau di daerah, kalau jarak jauh begitu, biasanya mereka itu yang pinggir-pinggir jalan itu, kalau di Sulawesi itu kebanyakan kulihat rumah-rumah makan yang besar-besar itu kayak Tahu Sumedang itu biasanya bis-bis aja. Tapi kalau kayak travel kan, mobil travel itu biasanya mereka singgah di warung-warung yang kayak ada pondok-pondoknya itu, kayak semacam kaki lima tapi dia ada gasebonya.
1: Semacam warung panjang kayak gitu ya.
0: Ya, kayak warung-warung panjang. Nah, mereka memilih yang begitu aja karena lebih apa ya?
1: Terjangkau lah, Indo.
0: Lebih enak gitu lah tempatnya.
1: Kalau harganya juga lebih terjangkau, Indo, daripada yang.
0: Nah, itu dia lah. Mereka juga harga makanan itu per porsi itu biasanya tidak terlalu mahal ya. Mereka itu dibawa 20.000, dibawa ibaratnya 50.000 kan. 50.000 sudah lumayan gitu. Nah, sudah lumayan kan, bisa ada untuk jadi bekal juga gitu. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau warung makan kan biasanya itu 25.000 itu baru ibaratnya Coto Makassar ya, baru Coto Makassar itu. Nah, belum ada untuk ini itunya, belum ada.
1: Ada bayangan nih Indo Mia ini. Ngomong-ngomong, Daeng Abdurrahim kalau mau bergabung lagi boleh dicoba kembali ya Daeng, tadi terputus.
0: Ya itu. Nah, kalau di sana itu kan, kalau di pinggir jalan itu kan ada yang namanya GGC, ada yang namanya gogos itu kan.
1: Iya, gogos.
0: Gogos itu. Nah, habis itu ada buras, jagung bakar, ada jagung rebus, ada apalagi namanya dange. Dange itu ya kue-kue yang semacam itu, bisa maksudnya itu bisa menginap tahan 2 hari gitu.
1: Di suhu ruang ya, Indo, gak usah masukkan kulkas ya.
0: Iya, betul. Kalau dimasukkan kulkas dia nanti soalnya kan dia ada
1: kan.
0: Kulineran, mereka kulineran itu sambil jalan. Nah, sekarang ini kalau dari Baru ke, kalau dari Maros, mulai dari Maros sampai ke Parepare itu di sepinggir jalan pantai itu kan, pinggir pantai kita melalui pinggir laut kan.
1: Iya.
0: Nah, tepi laut. Nah, itu mereka itu ada yang menjajakan kayak ikan asin, pokoknya asin laut.
1: Hasil olahan laut ya, Indo ya.
0: Habis itu di bagian Palanro juga itu, lewati dari Baru ke bawah itu Palanro namanya. Nah, di bagian itu kulineran itu banget, banyak pilihan. Banyak pilihan harian gitu. Nah, kita singgah di gazebo pinggir laut itu bisa kita makan hasil laut.
1: Indo, ngomong-ngomong ada yang mau bergabung lagi nih, Indo.
0: Oke, diangkat.
1: Kita sapa dulu Indo ya.
0: Okay.
1: Halo.
2: Assalamualaikum, kembali lagi.
1: Waalaikumsalam.
0: Kenapa bisa terputus, Daeng?
2: Oh, mungkin jaringan ya.
1: Iya, kayaknya Daeng. Tiba-tiba enggak ada suaranya. Padahal enggak bunyi tutut tuh, enggak bunyi juga padahal.
0: Iya, kadang-kadang memang karena waktu itu kadang muncul suaranya, kadang hilang, kadang kecil, kadang gede gitu nah.
2: Kalau saya itu wisata kebanyakan di Sumpeng kan ada namanya Ompo. Ompo itu di kotanya itu, di kota-kota Sumpeng. Kalau permandian air panas lezat, itu kurang lebih 40 km dari kota-kota sukses. Nah itu nah. Nah jadi kalau tadi ke daerah Sidrap, Dendri Rapam, tempat Indo City, saya merupakan berbatasan dengan Kabupaten Sukses dan Kabupaten Sidrap. Nah itu tadi ada pasti itu ada penjual
1: Gogos tadi ya adanya.
2: Ada penjual kuliner di situ, ada dua Nira, Nira kan dua.
1: Dari Nira ya, Daeng.
2: Iya, tapi Niranya itu kebanyakan dari pohon lontar. Biasanya saya tahu ya, kalau saya pastinya kalau pulang di situ.
1: Kalau yang di Samarinda sama kan Daeng, Niranya.
2: Apa?
1: Kalau yang di Samarinda tua manisnya sama nggak sama yang kayak di Sulawesi?
2: Ya, tua yang ada di Batua ini tua dari gula ano areng.
1: Kalau di Sulawesi dari lontar.
2: Ada juga gula areng di sana di Sulawesi di tempat saya topeng. Tapi yang saya tahu itu tua atau nira yang di Fafe itu kalau nggak salah. Kalau tidak masuk Sidrap itu mungkin masuk Sidrap wilayah Sidrap itu karena sudah dekat itu Beloka. Kalau masuk sudah Beloka itu sudah masuk wilayah Kabupaten Sidrap, Kapan tempatnya di situ. Itu Beloka kalau masuk ke kecamatan Pancalautan, berarti Pancalautan begitu mas. Pancal itu kan lima, mungkin lima lautan kan. Itu Beloka Wanio. Itu Lisa, itu Amparita, Sanjuteno, itu masuk semua wilayah Sidrap, Kabupaten Sidrap.
1: Tempatnya Indo City.
2: Ya?
1: Tempatnya Indo City ya, Daengnya?
2: Tempatnya Indo City, Kabupaten Sidrap kan? Kalau saya dari Songkeng, Sulawesi Selatan. Karena di Provinsi Sulawesi Selatan itu 24 kabupaten kota sekarang ini. Itu lah. Jadi ada dari Bone, dari Wajo, itu kan, ada dari Pinrang, ada dari Maru, Maros, itu kabupaten Maros. Kalau Maros terkenal dengan rotinya.
1: Iya, olah-olahnya roti Maros.
2: Maros,
0: roti Maros itu.
1: Iya, roti Maros itu ya.
0: Di sini katanya kayak anu ya, seperti apa ya, roti sobek ya.
1: Oh iya. Ada, tapi ada isiannya ya Indo ya, kayak isian apa itu ya, serikaya.
0: Ada isiannya macam-macam sih, bukan kayak, serikaya
1: aja.
0: Ada kocok keju.
1: Oh Allah, tak kirain isiannya cuma serikaya aja, tak kirain.
0: Iya, sekarang variannya banyak.
1: Variannya banyak ya. Oh.
0: Pilihan rasanya, toppingnya juga macam-macam. Ada juga yang bertopping itu kan, macam-macam juga toppingnya. Nah itu dia kan sambil berwisata sambil kulineran. Kalau ke Sulawesi Selatan itu, ya banyak. Setahu saya sih banyak ya. Kalau kita ke arah Tator itu dia wisatanya di sana kan. Itu ya kayak patung Yesus itu, habis itu rumah-rumah tongkonannya itu, habis itu kayak kuburan-kuburan ininya juga, kuburan leluhurnya juga. Nah mereka itu kan wisata semua ya. Nah kulinernya mereka itu kayak yang bisa kita bawa pulang itu kayak ini ya, kue tori. Kue tori, habis itu ada juga namanya dodol itu sebenarnya sih enggak semuanya di sana ya, tapi yang setahu saya yang kami kemarin bawa pulang itu dari sana itu cuma kue tori itu aja yang aku anu yang tertarik gitu. Beli sekilo itu 80.000.
1: Gimana ada yang Abdurrahim?
2: Halo. Waktu saya kelas 6 SD, sudah tamat kelas 6 SD, saya pernah juga rekreasi ke Banti Murung. Ke Pantai Maros itu. Itu banyak kupu-kupu saya lihat. Jadi airnya itu dari atas ke banyak gua-gua. Kemudian airnya itu kan ada tangganya naik. Di Bano kan airnya jatuh itu kan. Jadi saya pernah naik ke atas kan melalui tangganya itu. Saya mau ke jalan-jalan kan sungainya itu bilangnya, oh, jangan ke sana, nanti kamu bilang jadi tidak jadi ke sana. Kemudian di atas di atas itu nah dia dekat tangga baru saya turun. Nah, kemudian ada
0: Tidak pernah ke Daeng Abdurrahim, tidak pernah kah masuk di goanya di Bantimurni itu?
2: Tidak pernah, cuma anu aja yang tempat air yang jati itu lah sama tangganya naik. Ada tangganya naik di situ. Saya naik, tapi masih kelas neng, anu saya masih kelas neng di waktu itu, di Bagur saya ke situ. Jadi sudah lama kan?
1: Sudah lama sekali ya Daeng ya. Tahun berapa itu? 80-an enggak Daeng?
2: Pokoknya sekitar itu. Kurang. Ya. Soalnya tamat menitu SD. Nah, dibawa guru saya ke situ. Rekreasi bulannya.
1: Kalau ke Sidrap pernah kemana aja nih Daeng? Wisatanya.
2: Sidrap pernah ke ini ke Beloka karena di situ ada sepupu saya yang jadi kepala lingkungan anunya itu suaminya. Nah, jadi saya sering turun ke Beloka waktu saya di Sulawesi Selatan itu. Permacam Perita, Monterita kan, nah itu ada pasar situ. Permacam ke Jende, satu banyak semua industri itu dari Sidrap itu. Ke Presiden Regional Sidrap 8. Sidrap Sidrap 8. Nah, jadi itu luas sawah di situ. Coba aja kalau ada beras dari Sulawesi. Itu Sidrap kan ada di situ tertulis.
1: Oh, yang terkenal dari Sidrap ya.
0: Itu dulu Daeng. Sekarang ini kan ada taman, ada kan tempat wisata 7 ini yang tercatat ya, taman wisata ya ada 7 Daeng. Nah, pertama taman wisata Puncak Bila sekarang ya. Yang kedua Kincir Angin Raksasa. Yang ketiga Puncak Maluci. Nah, habis itu yang keempat wisata rumah adat Datae. Yang kelima air terjun Saluk Maridi ini. Nah, itu enam kawasan tambang Alakuang. Nah, berarti Alakuang ini dekat dari Parepare nih. Yang ketujuh Daeng, Taman Bulgaria Art Bonsai.
1: Art Bonsai.
0: Nah, ini aku yang Taman Bulgaria ini baru dengar nih Daeng, baru ini.
2: Oh, baru didengar.
0: Iya, tapi ini tercatat ada 7 taman di kawasan wisata ini di Sulawesi. Sulawesi Selatan ini.
1: Selain itu masih ada lagi ya Indo ya, masih ada Danau Sidenreng, ada Bukit Larua, banyak ya Indo ya.
2: Kalau
0: Bukit Larua itu katanya dia itu anakku pernah berfoto di situ, dia kayak Bukit
1: Teletabis.
0: Ya, dia kayak Bukit Teletabis gitu. Tapi indah memang, bagus, hijau, pemandangannya bagus memang. Di kawasan tambang Alakuang ini Daeng, aku sering lewat aja. Kalau dari Pangkajene ke Sidrap itu kan ke Mas Sepe itu kan memang kita lewati ya, tambang Alakuang ini. Kayaknya ini kawasan tambang Alakuang ini penasaran aku, jangan bilang ini kawasan tambang batu nisan itu nah.
2: Kalau anunya itu apa namanya? Ya, sebelah kanan masih itu ada gambar kapal pesawat terbang di situ, katanya orang neneknya B.J. Habibie ya yang punya. Benar kayak itu? Yang presiden yang ketiga kan?
1: Di mana tuh, Daeng?
2: Kasiti? Ada gambar pesawat di situ kan, yang sebelah kanan kalau kita si drop di bawah TV.
0: Nah, ada kalau yang itu Daeng, kalau yang itu Daeng, dulu itu kan memang memang rame itu ya, sebelah kanan kalau dari Pangkal Jenek ya. Itu apa ya? Pesawat itu. Iya. Karena di sana kan karena di sana itu kan pandai besi. Pandai besi banyak di situ. Nah, termasuk orang tua saya dulu yang laki-laki itu memang dia pandai besi. Nah, penempa besi, bikin kayak semacam parang, linggis. Nah, arit, cangkul. Nah, tapi sekarang sudah namanya zaman modern, tertentu aja lagi, tinggal dipilih-pilih aja lagi. Nah, sekarang itu sudah enggak ada, terganti di situ, enggak tahu apa sekarang itu. Karena aku juga kan dari pulang kan, jadi enggak terlalu ini lagi sudah.
2: Sudah enggak ada lagi gambar pesawatnya di situ. Bentuk pesawatnya di situ.
0: Iya, pesawatnya kayaknya diganti, Daeng.
2: Oh, diganti ya.
0: Iya, kayaknya di pesawatnya itu waktu aku pulang 2 tahun yang lalu ini kayaknya enggak ada sudah.
2: Kalau saya sudah 26 tahun belum pernah pulang ini.
1: Sudah berapa tahun, Neng?
2: 26 tahun.
1: Oh, lama sekali sudah 26 tahun.
2: Ya, tapi waktu saya
0: lama sekali.
2: Karena ada sudah zaman ada sekarang HP ya. Video call.
1: Ah, betul.
2: Orang tua jadi begitu. Nah. Jadi lama tidak masuk, banyak kegiatan. Kalau saya sebelum ada dulu HP, 2 tahun paling tinggi masuk lagi. Dulu.
1: Nanti semoga ada waktu lagi ya, Daeng, bisa kembali ke Sulawesi lagi, ke liburan di Sulawesi ya.
0: Mudah-mudahan
1: sehat.
2: Kalau lagunya. Kan sudah dimasuk dalam perilis itu, dimasukkan sama Botata,
1: ya. Lagu apa dia, Daeng?
2: Itu kan Sunan Kuala Tandro. Maksud saya kalau saya mau kirim lagi lagu ini yang tidak ada di situ, di lagunya, lagu Bugis kan, bisa saya kirim dua.
1: Boleh dikirim aja, Daeng, dikirim di WhatsApp-nya Perompat, nanti biar disampaikan ke ini, Bu Tata.
2: Iya, saya dulu tanya di judul lagunya. Indologo sudah ada kah?
1: Indologo sudah ada.
2: Oh, sudah ada ya?
1: Iya. Sering diputar, Daeng, Indologo.
2: Apa?
1: Sering diputar Indologo.
2: Saya judul lagunya itu dari Perompat Samarinda, sudah ada kan judul lagunya itu?
1: Yang mana itu, Daeng?
2: Indologo.
1: Sudah ada.
2: Sudah ada.
1: Mau lagu itu ke Daeng atau mau lagu yang lain?
2: Nah, maksud saya kalau yang tidak ada saya kirim.
1: Boleh, nanti dikirim aja, Daeng, di chatnya Perompat nanti biar saya sampaikan ke Mbok Tata.
2: Nah, saya tanya dulu judul lagunya. Kalau Guru Alona Tempe sudah ada kah?
1: Kalau apa itu, Daeng, judulnya?
2: Judul lagunya Bulu Alauna Tempe.
1: Tulisannya BU gitu ya, Daeng, ya. Soalnya saya begitu.
2: Bulu Alauna Tempe.
1: Belum ada.
2: Oh, belum ada. Nanti saya kirim.
1: Boleh silakan.
2: Enggak ada kan?
1: Belum ada, Daeng.
2: Terus Mata Pacaran Sokeng. Adakah itu?
1: Apa judulnya, Daeng?
2: Judul lagunya Mata Pacaran Sokeng.
1: Boleh dieja, Daeng, depannya apa?
2: Apa?
1: Boleh dieja tulisannya.
2: Mata.
1: Oh, belum ada. Adanya Mata Jeng Ale-ale.
2: Baiklah, nanti saya kirim juga ya.
1: Boleh.
2: Judul lagu yang kamu kirimnya.
1: Boleh, nanti di
2: jadinya bagus kan?
1: Iya.
2: Jadi yang diputar, kalau saya kirim bisa kan sudah diputar itu?
1: Harus diandu, Daeng, diedit dulu. Enggak bisa langsung dimasukkan.
2: Jadi kalau belum bisa diputar, ya sudah dimasukkan buat apa? Nah itu Sungai Kuala Tandro kan itu diputar juga itu saya pesan waktu di Indah Nusantara kan gak selalu ya. Nah udah diputar. Jadi ya, diputar lagi itu karena udah dimasukkan juga kan. Iya.
1: Oke. Okay. Malam ini mau lagu apa nih Daeng?
2: Apa?
1: Malam ini mau lagu apa?
2: Sungai Kuala Tandro karena sudah dimasukkan itu kan rilisnya yang sudah saya kirim juga.
1: Oh Sungai Kuala Tandro.
2: Iya,
1: ada. Kan? Nah, dari Selviama.
2: Selviama kan? Jadi saya mau kirim lagi ini mudah-mudahan jaringannya bagus ya.
1: Siap lagi.
2: Tadi mata pelajar ada setting. Selviama juga penyanyinya. Kalau udah tempe. Biasanya penyanyinya itu dia dikawati.
1: Boleh. Nanti dikirim di chatnya Probat ya, Daeng ya.
2: Iya.
1: Daeng mau kirim salam buat siapa ini?
2: Salam semua teman-teman pendengar RRI Perompak Samarinda. Di mana pun berada. Saya mengucapkan banyak terima kasih kesempatan yang diberikan Indonesia Media City. Saya Yeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Daeng Abdurrahim di Batuah. Indah Siti masih bergabung di ujung sana?
0: Masih. Ayo kita kasihkan lagu aja dulu. Soalnya waktunya juga ini bergerak cepat ini.
1: Indah tapi sebelum saya putarkan lagu nih, ada yang kirim salam di chat WhatsApp-nya Indah.
0: Oke, bacakan dulu.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat weni Indo City dan Indo Mia. Kalau saya pagi ke Sidrap, mampir ke Puncak Bila dan beli kuliner nasu paleko yang dibuat dari daging bebek dan ayam yang dicincang dimasak dengan bumbu rempah super pedas, juga kapurung. Kalau ke Tanah Toraja sempat mampir di Negeri Atas Awan karena daerahnya sangat tinggi. Oh iya, lagunya Pelabuhan Samarinda. Untuk Daeng dan Indok pendengar RRI Perompak Samarinda, selamat weni, selamat beristirahat, sehat dan bahagia selalu untuk Indok Mia dan Indok Siti. Terima kasih waktunya, sehat dan bahagia selalu kalau pulang hati-hati. Salam hormat dari Gunung Rinjani, Goa Gajah Gianyar, Bali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Daeng Rinjani nih Indok. Ternyata beliau katanya mau pulang ke Samarinda, ini ternyata masih belum pulang juga nih, masih di Gianyar Bali ya.
0: Gianyar Bali masih jauh dia.
1: Iya, masih berpetualang. Jadi kalau misalnya Daeng Rinjani ke Puncak Bila beli nasu paleko tadi itu yang daging bebek ya, Indo ya?
0: Ya, yang daging memang sih yang enak memang di paleko itu daging bebek, bukan daging ayam. Daging ayam sudah kadang-kadang enak, sudah biasa.
1: Sudah
0: sering karena kan ayam itu kan bisa diapain aja gitu. Iya. Maksudnya masakin diapain aja, mau di kari, mau di bistik, mau di masak kecap atau mau di apalah gitu. Tapi kalau bebek ini kan satu aja itu yang paling enak itu ya di pelako itu.
1: Yang paling enak
0: ini
1: rasanya.
0: Kalau orang bilangnya rica-rica gitu nah.
1: Oh gitu, rica-rica nama lainnya ya berarti Indo ya. Oh enak ini.
0: Namanya bahasa Indonesianya, tapi kalau di sana itu bahasa Bugisnya ya itu nasu paleko bilang.
1: Oh nasu paleko bacanya ya.
0: Memang enak.
1: Jadi penasaran ya saya.
0: Kalau di sana itu memang biasanya kalau bukan itik mentok itu nah.
1: Oh iya cocoknya itu ya Indo ya, kalau enggak itik atau bebek, kalau enggak mentok ya. Kalau ayam kan sudah mungkin orang udah familiar ya Indo.
0: Iya kalau familiar itu dagingnya kan otomatis tetap kayak gitu-gitu aja, tapi kalau anu kan lebih menantang gitu nah.
1: Iya, teksturnya lebih beda jadi rasanya juga lebih enak banget waktu dirasain Indo ya. Kalau gitu Indo kita putarkan lagu ya, requestnya dari Daeng Abdurrahim dan juga requestan dari Daeng Rinjani tadi, request Pelabuhan Samarinda. Kita dengarkan dulu pendengar lagu dari Selviama dengan Sungai Kuala Tandro.

0: Rindu kampung halaman? Tenang, ada RRI Digital. Sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di Indonesia bisa mengobati rindu kampung halaman sahabat budaya. Dengar dan saksikan siaran kami di RRI Digital yang bisa didownload melalui Play Store.
1: Mapaci adalah upacara adat Bugis sebelum melaksanakan pernikahan untuk membersihkan dan mensucikan diri dari hal-hal yang tidak baik. Prosesi Mapaci dalam pernikahan adat Bugis biasanya dilaksanakan pada saat menjelang acara akad nikah, keesokan harinya, dan dilaksanakan pada malam hari, di mana calon pengantin diminta untuk duduk bersimpuh dengan telapak tangan berada di atas paha. Ritual adat ini memiliki tujuan agar sang mempelai wanita dan suaminya kelak memperoleh keselamatan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Proses penyucian dan pembersihan diri ditandai dengan cara menggosokkan daun pacar ke telapak tangan mempelai, kemudian menaburkan beras.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: Tolong ikut ya, orkes.
1: Kembali lagi di Pesona Antar Komunitas Bugis, tentunya masih dengan Indo City dan juga Indo Mia. Indo City.
2: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Kita lanjut lagi Indo City ya.
2: Iya.
1: Ah, ah. Jadi kita ke wisata Sidrap, kita mulai dari mana nih Indo?
2: Ini tadi ini aku baca-baca semua ya. Ah, ah. Ini dekat-dekat banget ini, mulai dari Pare-Pare itu sampai ke Datae, Lawawoi, Pangkajene, itu daerahku sini aja dia ini,
1: nah dekat-dekat aja. Lokasinya dekat-dekat aja enggak ya?
2: Ya dekat-dekat aja, dia enggak keluar dari Sulawesi Selatan gitu, nah enggak jauh-jauh juga. Ini semua
1: Indo.
2: Kan
1: Indo, tapi ngomong-ngomong ada yang mau bergabung lagi nih Indo.
2: Nah, coba Pang diangkat.
1: Kita sapa dulu Indo ya. Halo.
3: Halo.
1: Halo, lu jeng wengi.
2: Oh, Deng Ari ini kayaknya.
1: Deng Ari. Ya. Oh, ya. Deng Ari. Ha. Ah, gimana kabarnya, Deng?
3: Baik.
2: Oh, sehat, Kak Deng.
1: Ya. Alhamdulillah. Ha.
2: Wah,
1: Deng Ari, Deng Ari pernah ke Sulawesi belum?
3: Belum.
1: Oh, belum pernah, sama nih. Saya juga belum pernah. Halo, Deng Ari?
3: Ya.
1: Oh, kirain terputus tadi, ada bunyinya tadi soalnya. Deng mau lagu apa nih, Deng?
3: Ya.
1: Mau lagu Bugis, lagunya apa ini? Apa ngikut aja? Ngikut aja lagunya ya?
3: Ya.
1: Oke, salam sapanya buat siapa nih, Deng Ari? Oke, siap. Terima kasih Daeng Ari sudah bergabung di Pesona Antar Komunitas Bugis ya.
3: Ya.
1: Lagunya ikut aja ya Daeng.
3: Iya.
1: Oke, baik, terima kasih Daeng Ari. Assalamualaikum. Daeng Ari di Juanda. Ini pendengar. Sepertinya Indo City tadi terputus sambungan interaktifnya ya. Ini Indo Mia masih mencoba kembali menyambungkan ke Indo City. Sepertinya Indo City ada keperluan atau bagaimana ini tadi terputus ini. Kita coba kembali ya, menghubungi Indo City. Halo Indo, ya. Tadi terputus Indo.
2: Iya, terputus jaringan ini.
1: Jaringannya Indo ya. Kita lanjut lagi Indo. Tadi Daeng Ari kirim salam untuk kita semua tadi.
2: Oke. Salam baik aja ya sama Daeng Ari-nya. Mudah-mudahan aja sehat selalu Daeng Ari.
1: Amin. Kita kemana dulu nih Indo? Wisatanya di Sidrap.
2: Wisatanya di Sidrap ini ya.
1: Kalau Daeng Rinjani kan tadi katanya ke wisata Puncak Bila ya tadi.
2: Ya, wisata Puncak Bila bagus memang sih.
1: Jadi ini wisata Puncak Bila ini letaknya di mana Indo? Desa Bila Riase.
2: Iya, Desa Bila Riase. Salah satu tempat wisata ya di Sidrap yang sangat ya saat ini sedang populer adalah Taman Wisata Puncak Bila. Tempat wisata ini terletak di Desa Bila Riase, Kecamatan Bila, Kabupaten Sidrap. Daerah sini-sini dari Pare-Pare ke Sidrap itu dekat-dekat aja
1: gitu. Dekat-dekat aja Indo ya.
2: Nah, kalau ini menyuguhkan panorama alam ya yang indah dan konsep wisata modern, beberapa wahana yang ada antara lain waterboom, flyboard, motor ATV, sepeda air, camping area hingga sirkuit motor cross. Nah, berarti modern sudah ya?
1: Udah modern.
2: Udah modern. Tidak kayak yang kincir angin ini. Kalau yang ini sih yang saat kalau di Puncak Bila tadi itu satu hal yang paling populer itu taman wisata Puncak Bila ini adalah sepedanya ya, sepeda raksasa itu ya.
1: Sepeda raksasa. Oh,
2: sepeda terbesar di dunia.
1: Sepeda
2: terbesar memiliki panjang panjang 17 meter dan tinggi 9 meter.
1: Terbesar di dunia ini. Ada di Indonesia ini ya. Di Sidrap.
2: Benar-benar terbesar sila itu.
1: Ini yang naik siapa ini, Indo?
2: Berbagai gazebo juga ya. Nah, kalau masuk per orangnya 25 per orang. Nah, tiket masuknya kalau hari kalau akhir pekan 30 per orang. Sampai 35 per orang gitu nah. Nah, kalau yang nomor 2 ini kincir angin raksasa. Ternyata kincir angin raksasa bukan cuma ada di Nigeria Belanda saja ya. Nah, di Desa Matirotasi Kecamatan Watampulu Sidrap terdapat puluhan kincir angin raksasa. Dengan tinggi mencapai 80 meter dan baling-baling sepanjang 57 meter,
1: Besar ini.
2: Betul. Nah, ini menjadi salah satu list tempat wisata untuk berkunjung di Sidrap. Kawasan ini terletak di ketinggian sehingga menawarkan pemandangan yang sangat indah, pengunjung bisa berfoto dengan latar belakang interior angin raksasa, kincir angin raksasa. Nah, adapun harga tiket masuk murah meriah, 5.000 per orang.
1: 5.000 aja sudah bisa foto di backgroundnya ini kincir angin raksasa ya, Ndo ya.
2: Benar, betul-betul ya, bukan di Nigeria aja ya,
1: bukan di Indonesia. Bukan di Belanda, di Indonesia juga ada.
2: Habis itu Puncak Maloci. Nah, Puncak Maloci ini tempat wisata yang menyuguhkan pemandangan dari atas pegunungan hijau. Di sini pengunjung bisa menikmati panorama sunset dan sunrise juga memukau, yang memukau. Kawasan ini, kawasan Puncak Maloci terletak di Desa Buai, Kecamatan Watampidrap. Tempat wisata di Sidrap satu ini cocok buat pengunjung yang suka mendaki. Misalnya untuk mencapai puncak, pengunjung perlu melakukan pendakian ringan. Bah, itu kayak kita naik ke anu ya, Gunung Steling.
1: Iya, kayak naik ke Puncak Steling enggak ya?
2: Ya, kalau mau ano ke puncak-puncak itu ya ke Steling sana aja sudah. Aku kemarin ke sana. Lututku 3 hari 3 malam ini sakit, enggak bisa ditekuk ya.
1: Ya Allah.
2: Iya, sakit dua-duanya lagi. Ya, ila sampai aku demam ya Jina.
1: Ya Allah. Padahal baru puncak baru puncak Steling ya, Indo ya. Belum ke Puncak Loaduri.
2: Makanya belum. Ya Allah, bilang wisata rumah adat Datae. Selain keindahan alam, Sidrap juga memiliki menyediakan wisata budaya, yakni kawasan rumah adat Datae. Di tempat ini pengunjung bisa melihat 11 jenis rumah adat tradisional Sidrap yang berbeda-beda dari tiap kecamatan. Bah, itu cantik itu karena kita sudah lihat semua tempat aja kan. Kita sudah lihat rumah adatnya.
1: Ada 11 tempat lagi Indo ya. Banyak sekali nih rumah adat tradisional Sidrap. Ada 11 lagi.
2: Nah, ada 11. Itu memang bermacam-macam bentuk, memang walaupun berkolong tapi dia memang bentuknya bermacam-macam.
1: Enggak
2: sama. Beda rumah adatnya di Bone, beda rumah adatnya di Sopeng juga iya, di Sidrap juga iya, di Kator juga iya, kan otomatis beda banget itu. Tempat wisata yang di Sidrap dijaga dengan sangat baik dan pengelola untuk dan baik oleh pengelola untuk menjaga keasrian dan kenyamanan bagi pengunjung. Selain rumah adat juga mendapat fasilitas pariwisata lainnya yang bisa diakses oleh pengunjung. Kasih rumah KE terletak Kelurahan Lawawoi, di Lawawoi ini Kecamatan Otampulu Sidrap. Kita lalui itu, aku ke rumah bapakku.
1: Oh, ngelewati ya, Endo ya.
2: Dekat aja ini, dekat aja nih kawasan di Sidrap, cukup membayar terjun Salomaridi. Salomaridi. Tempat wisata ini terletak di Desa Lapangan, Kecamatan Pilu, Riase, Sidrap. Air terjun Salomaridi ini menyuguhkan pesona alam yang estetis. Kono memiliki kemiripan dengan air terjun Media di Amerika.
1: Tidak usah jauh-jauh ke Amerika.
2: Betul.
1: Sudah ada Salomaridi.
2: Iya, Amerikanya Indonesia. Nah, di
1: Salomaridi. Kalau ke Amerika harus pesan tiket, pesan visa. Ke Salomaridi paling kita pesan tiket pesawat domestik sama bayar berapa nih, Endo? 10 ribu aja ya?
2: Iya.
1: Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri ya. Cukup di Indonesia sudah ada. Tadi udah ada kincir angin, ada. Ini kayak terjun kayak di Niagara Amerika ada. Memang lengkap sekali kayaknya di Sulawesi Selatan ini, di Sidrap.
2: Ini kawasan tambang alat kuang lagi. Nah, betul tadi yang aku bilang tadi, Indomia. Apa itu, nah, ternyata ini bekas tambang tambang batu. Pertambangan batu. Nah, untuknya tempat ini memiliki pemandangan yang indah sehingga banyak masyarakat yang mengunjungi untuk berfoto. Nah, spot-spot bebatuan yang ada di tempat ini mungkin aturan batunya itu unik barangkali ya. Karena bekas tambang itu mungkin otomatis cantiklah dia, unik jadinya. Karena diambilin itu batunya itu untuk batu nisan itu nak. Daerah Lekuang ini.
1: Batunya untuk batu nisan ya, Indo ya. Selain batu nisan bisa ya, dibuat batu yang lain.
2: Bisa. Batu nisan aja, batu nisan, batu cobek. Cobek, batu lumpang. Untuk lumpang. Nah, lesung itu kan. Nah, habis itu semacam yang lainnya lagi yang batu-batu ukiran lah. Cobeknya aja sekarang ada yang berbentuk nanas, ada yang berbentuk ada yang berbentuk stroberi.
1: Unik-unik ya cobeknya sekarang ya.
2: Sekarang ini orang kreatif ya, manusianya kreatif.
1: Itu kalau nggak kreatif nggak bisa bertahan hidup, Indo.
2: betul. Karena ini kenapa aku bilang unik kreatif, karena batu dia bisa bikin kayak gitu.
1: Indo, ini ada yang mau bergabung lagi, Indo?
2: Iya.
1: Kita sapa dulu ya, Indo ya.
2: Adakah
1: ada yang mau bergabung? Kita sapa dulu, Indo. Halo, selamat pagi.
3: Selalu ini, apa itu artinya?
1: Oh, dari Daeng Amai.
3: Wih, kenal suaraku lah.
1: Oh, kenal dong suaranya.
3: Tinggal, kalau Mbak Pira, aku disebutnya ini yang orang di kampung Jawa itu.
1: Oh, mirip-mirip ya soalnya suaranya ya. Mirip-mirip.
3: Kadang ada juga yang ngomong mirip Pak Suwandi.
1: Oh. Aku suka di udara mirip-mirip suaranya nih, Daeng.
3: Karena suaraku ini, Indo, ada suara satu, ada suara dua.
1: Waduh. Jadi mungkin di programnya beda suara nanti ya.
3: Iya, kalau aku pakai suara jahir, itu suaranya mirip-mirip orang. Kalau pakai suara dalam, itu lain lagi suaranya.
1: Nah, lain lagi nanti. Bingung lagi ini siapa, Daeng siapa nih, Busus siapa.
3: Oke, okay, assalamualaikum, salam budaya.
1: Waalaikumsalam. Indo, Siti masih terdengar tidak suaranya, Indo?
2: Terdengar lah suaranya.
1: Halo, Daeng Amoy masih di ujung sana? Halo?
2: Tidak ada, hilang sudah.
1: Daeng Amoy?
2: Hilang
1: suaranya Daeng Amai. Daeng Amai nanti dicoba kembali ya, Daeng, dihubungi kembali soalnya suaranya nggak ada sama sekali ya, Indo ya. Baru ya, assalamualaikum salam budaya, kita baru jawab waalaikumsalam sudah hilang.
2: Ini teman Bulgaria, bonsai. Nah ini taman, ini taman bonsai ya, mungkin di sana aja kan ada ya taman bonsai ya. Kalau aku belum pernah lihat ini, tapi ini kayaknya di Bangka Jenek deh. Di Bangka Jenek di itu. Itu kalau di Bangka Jenek itu sebenarnya lengkap ya sebenarnya. Cuman aku enggak pernah terlalu menelusuri. Aku sering ke Bangka Jenek itu kalau pergi cari bahan cakar itu nah.
1: Baju-baju cakar.
2: Nah, ini Danau Sidenreng. Bicara 8 nomor 8. Bicara tentang wisata sidrap, untuk sekejap tidak membicarakan danau. Tempat wisata ini umumnya dipakai untuk menggelar perlombaan dayung serta berbagai adat. Nah ya, pengurus saat mengunjungi tempat, pengunjung bisa menikmati pemandangan danau menggunakan perahu kecil disewakan. Selain itu pengunjung juga bisa berfoto-foto dengan latar belakang hamparan danau. Danau sih terletak di Desa Mojong, Kecamatan Watang, Sidenreng. Sidenreng, untuk masuk ke kawasan ini pengunjung harus membayar Rp10.000 per orang. Pokoknya murah-murah aja. Murah
1: ya, 5.000, 10.000 itu aja enggak ya?
2: 10.000 paling tinggi itu cuman 35.000.
1: Oh iya, tadi 35 tadi. Itu juga di itu di apa? Tiket akhir pekan pada saat libur nasional ini, Dok.
2: Ya, oh iya. Biasanya kalau di sini akhir pekan itu biasanya mencapai 50.000 ya, 70.000 ya. Kalau akhir pekan biasa memang agak murah sih.
1: Sedikit, kita kemana lagi, Indo? Kita kemana lagi, Indo? Setelah dari Danau Sidenreng.
2: Nah, Bukit Larua ya, nomor 9 Bukit Larua. Rekomendasi tempat wisata sidrap ini selanjutnya adalah Bukit Larua. Kawasan ini terletak di Larua. Di Larua itu kampung orang tua saya.
1: Bangka Jenek.
2: Bangka Jenek, Kabupaten Sidrap. Tempat ini menawarkan pemandangan hamparan rumput hijau pegunungan kan perbukitan. Lalu mirip dengan Bukit Teletubbies seperti yang ku bilang tadi anak. Ku pernah berfoto-foto di situ dan membuat video untuk dirinya sendiri. Aku ndak menikmati ya, dia aja yang berdua sama sepupunya ke sana. Nah, aku sibuk mandi di bawah di sungai di bawah itu.
1: Di dekatnya Bukit Larua ada sungainya, Indo?
2: Iya, sungainya itu. Jadi, sibuk mandi-mandi di situ sehingga lupa dengan pemandangan yang di bukitnya itu. Aku lebih senang di airnya, sungainya. Kalau di sini 10.000 kalau hari biasa, kalau itu hari libur aja. Tapi kalau hari biasa gratis itu kayaknya.
1: Kalau hari biasa gratis, kalau misalnya pas hari libur 10.000.
2: Iya, 10.000 aja. Nah ini Transpark Sidrap.
1: Wisata yang ke-10 ya, Indo ya.
2: Wisata yang wahana menarik seperti waterboom. Kalau di sini kan kolam renang apa segala itu kan di sini sudah gitu. Nah ini lumayan loh, 40.000 ini.
1: 40.000.
2: Iya, 40.000. Tiket masuk kawasan ini sebenarnya 25 untuk per orang dewasa ya. Kalau hari biasa 15.000 anak. Tapi kalau akhir pekan itu 40.000 sampai 35.000 loh. Nomor 11 Taman Usman Isa. Kalau Taman Usman Isa ini aku gak pernah dengar, barusan aku lihat ini. Tapi dia di
1: Bangka Jenek juga, Indo ya.
2: Ya, di Bangka Jenek juga. Taman Usman Isa terletak di Jalan Amayani, Bangka Jenek, Sidrap. Meskipun berada di pusat kota dia memang. Kota Bangka Jenek, Taman Usman Isa memiliki pemandangan yang indah. Taman ini dijadikan tempat olahraga. Cuma untuk santai-santai itu kalau sore atau pagi gitu.
1: Berarti kayak di sini kayak di Taman Samarinda, Indo ya?
2: Iya, kayak di Taman Samarinda itu. Nah, ada yang untuk
0: parkir aja nih.
1: Iya, bayar parkir aja 2.000 ya, Nda ya. 2.000 buat motor, 5.000 buat mobil.
0: Usman. Iya, aku tahu sih kalau Taman Usman ini karena kita lewat situ kalau kita ini. Nah, itulah tadi ya, kelas ya. Ini Indomia

0: Siap.
1: Putarkan lagunya. Nah,
0: boleh enggak, silahkan.
1: Okay. Assalamualaikum. Salama weni manang, sila surto malak biku, latu sikiri acara paporita pentas ogi. Tanah podo merasa terhibur mana ki masih disak bola masih disak kampung. Iya Indok Siti marah kacak ponci si bawa Indok Mia melo sorok di rumah pendengar tak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Indok Siti sudah mengisi ya di pesona terkomunitas Bugis. Semoga apa yang diberikan informasikan Indo City bisa bermanfaat untuk kita semua, apalagi kita mau liburan, sempat mau liburan ke Sulawesi Selatan, tepatnya di Sidrap. Selagi terima kasih Indo City, setelah ini boleh melanjutkan aktivitas. Selamat beristirahat Indo City. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, benar Rere Pemas Samarinda itu dari pesona terkomunitas Bugis dengan Indo City. Saya Mia mengucapkan terima kasih. Saya undur diri dari pesona terkomunitas Bugis. Setelah ini kita ketemu sama Lamot ya, mendengar. Dan sebelum itu kita dengarkan dulu lagu ya dari Akbar, request saja dari Daeng Marwan dengan Balolipa.

RRI Digital bukan cuma sekedar radio, tapi adalah rumah bagi anak-anak muda di Kota Samarinda yang ingin berdampak. Jangan lupa download RRI Digital di Play Store sekarang juga, karena itu sangat berguna banget bagi kita anak-anak muda yang ingin menginspiratif dan berdampak di Kota Samarinda khususnya. Saya Vicky Orisa, Duta Pemuda Kota Samarinda tahun 2023. Pemuda, jangan malas.

0: tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.
1: Duh, kenapa mogok lagi sih di motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
2: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
1: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
2: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
1: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

memukul terbawang menyambung kisah.

Namun mendapat tulang nih pon, pang lihat tulang pon. Ini pang lihat tulang sebenarnya. Iya, apa nak tahu sampai apa pang dah sikap. Ya bompon pon, beri bompon, dalam pang lihat tulang pon, negeri sampian nih pon, besar peperangan besar juga pon. Wah, sama lah peperangan besar, ya pon, peperang besar pun lihat tulang. Sudah peperangan besar berdampak, sudah peperangan besar pon, tapi rakyat pian, ada dalam bermatian apa-apa pun. Saya sempit aman semuanya, tapi lo peperangan pun. Ya, baik pula peperangan, baik pula aman. Tapi siapa senang kawin anak raja yang jenang 41 ini? Ya, kompon pun, beri kompon, sang lihat ulun pun, saya kompon kada nang kawinnya. Nang raja yang 41 ini, saya kompon kada nang kawinnya. Oh, jadi kada nang kawinnya lah, nang 41 ini. Ini pun, kada jadi kawin pun, berataan pun. Adang gula pun sampai bertakon, siapa pang judul anak kok? Selamat ikam sampai yang mendahkan kada kawin, siapa pang judul anak kok? Yang bongkon pun beri bongkon pun kalau kada salah pang lihat tulang pun, akhirnya kena ada orang pendatang berdua. Di dalam sehari dua hari ini ada orang datang berdua berang sana. Ngarannya pun nang nomor satu pun, Raden Bujang Besar pun. Nang nomor dua pun ngarannya Raden Bujang Laut pun. Kurang negeri Pringgam Cahaya pun. Itu kalau kan salah pernah juga anak sampean kena antara nang berdua. Antah nang mana kah nang berjudul antara berdua tok. Antah Bujang Besar, antah nang Bujang Laut. Pakai judulnya mau kare tahu. Karena judul itu, karena judul itu misalnya, adalah tangan penyang wanang. Oh, cukup. Ya, kalau kare judul, sedangkan penyang wanang, kok gak salah lagi. Ibas, anak raja yang cuma dapat. Nah, kalau kan dapat salah, kalau itu langsung, anak raja aja yang menaklukkan Bujang Besar, Bujang Laut, orang Pringgam Cahaya. Oh, bagi kami yang lebih besar, ikam lo kabujuran sampai cek. Kubari hadiah ikam. Banyak yang dikira berdua nih, kata mereka cek. Kalau ikam tiga kampil, nah di hari ini dua kampil aja kubari. Jadi tanang lo kalau ikam orang berdua kita datang, lihat pun, dua pun penglihat orang. Jadi orang berdua lah, ya orang berdua. Nah, habis itu berdua apa? Pang lihat yang itu pun, kumpet jalan pun kada pang lihat alat apa lagi. Sokor, ingat situ lah. Ingat pun, ingat situ aja pang lihat tulang lagi. Jadi sampai barat dua dengan barat tiga. Di barat itu mau jaman makan dan minum. Maka di jamu, dan barat tiga. Barang kesana aku balik. Tapi depan ikan berdua, tapi jangan nyakam berujuran. Pas sama sekali macam nak berujuran, ikan aku boleh hadiah. Lagi ikan, apa anak membini, aku bini akan. Ada ikan anak harta, aku boleh harta. Lagi ikan saban bulan datang ke rumah kau, ambil duit saban bulan. Ikan gaji, benar aja gaji buta, biarkan ibu gawe. Dapat ikan menolong anak kau, gue pun, siapa pun, pun, beri pun, mudah-mudahan pun bujur. Tapi pun namanya kada bujur kena ulun nah nomor 2 nih tatap mulun buruk sama sekali ulun kalau kada benar syukur bagi kemayangan kalau punya kada benar ulun sampai detak ke ditatap di bulut hati ulun serahkan lo sang yang wanang tatap mulun kalau bisa baik tapi hati yang kan berdua kali kamu bersanggup iya pun bersanggup pulang pun apa yang terang tetap itu yang buat diberikan dengan barasa kadia mesam kamu belum mengangkatkan kakak duit yang terangkan apa teo di mana kau pasti udara simbol.

Ada apa-apa sama dia kan?
Namun dilihat potong anda kan orang kampung dengarnya, orang kahumah dengan orang peladang dengan orang mencari kayu, orang membagi penjalin dengannya. Ini kakang tidak dikelilingnya di takangan pada papa kong dengan lain aja tagasnya orangnya. Ianya masing-masing mengulingnya dan berat, cuma masing-masing berat tanya. Bisa dong, ikan anak kemana? Ujang-ujang besar sebenarnya aku ini hendak berjalan, aku ini sasat berjalan. Aku ini sebenarnya karena aku lanjut ujang besar, lalu ujang lalu, iya, itu iya, apalagi semua. Mandangannya iya, makinnya tergampang Raden mata ringan-ringan. Raden kakanan akhirnya, iya, tidak ada apa-apa, beri kalian apa, kak, ajanya. Jadi kan pasal berjalan di jalan hati awal kampung, anak kemana kan tujuan jadat-jadat, nah sebenarnya. Aku kan lah boleh kena gila seringgap cahaya, sasar jalan, lagi apa nak balik tanya balik takut. Ini nanti apa jenangnya jangkar aja siap pengarangnya. Wah, lah mereka menaruh, jenangnya orang di kampung aja, nah ini aku mendapatkan ingat, nyanyi Nagirut Bandar Kudapas. Oh, Nagirut Bandar Kudapas? Ya, Nagirut Bandar Kudapas. Rajanya siapa? Oh, rajanya di sini ngajar Ratu Malik Gantara. Oh, jadi Ratu Malik Gantara lah. Iya, Ratu Malik Gantara. Coba aku herannya ikan berdua ini pindah ganjil model daripada yang lain. Ujang-ujang betul ganjil model apa? Sama aja membaju besar awal apa kami berdua dah ganjil kepada sini. Kan tahu lah pengaturannya negeri. Kalau pengarah pengaturan, ya dia tahu ya, teman-teman. Jangan di negeri orang, aku tahu pengaturan. Apa pengaturan di depan? Nah, pengaturan di negeri orang itu apabila datang, pengaturan dari semalam yang mesti lapor. Kalau kan kepala blok, nah, lo pasti dia nak lapor. Itu pengaturan biasanya berhari. Nah, jam bujang besar ya, lawan bujang laut, anda pulak berakan. Lawan Asia Panglima dalam negeri ini. Nah, tanpa teh nampak jadi negeri. Simbal mega, simbal udara. Nah, jika menjadi kepadakan ganjilnya, rambut kena gondong datang pada nelayan pada kampung sini. Oh, apakah rambutnya malumnya aku di dalam hutan, ketahulah. Kawan siapa, aku menatak rambut, ya, perlu berang sanak aja. Kalau ada pengaturan, dia bidang busur, nang bukunting, aku gunting. Kalau jangan berpecukur, berbundur, aku aja berbundur. Dia pada orang berbundur, cak, kepala bundur, depan cacak, barang aja jalanin. Ini mah kau jangan bawa kada dua. Jahil mandu kada pun berbundur lah. Namun berbundur kada ikan cuma macam orang dua. Berbunting baik lihat dalam buku lah kada panjang kalau. Malum tu bujang besar aku ni. Datang di hutan, tahu lah. Hanya datang di dalam alat. Lalu tiba dengan berhasil orang kampung. Guru-gurukan masing-masing yang bisik-bisikan. Dia bilang, wah, gana-gana wah kawal lah. Aduh, isiakan aku dalam buku. Dia tu akan tertinggal kak. Oh, dia tu jangan aku tertinggal lah. Isiakan tu dalam buku aku, nangaran tu isiakan. Jadi masing-masing yang datang sekung per sekung. Itu jangan lupa lah kawal lah. Isi kawal. Dia tu kan dia tertinggal ni kampak. Tertinggal persennya rugi. Maka aku tuhuk mambas dalam hutan. Iya, dia cuma sama-sama aja masing-masing aja mengatakan sekung pada sekung. Lalu dibuat dalam buku pun kada kabuatan buku. Lalu mereka dibuat dalam buku. Ah, dapat pun dalam buku. Jatuh takkan ngaran korak. Ya, jurannya kampung jurut-jurutan membawanya, Raden. Rami adi Allah, Allah, Allah, Allah. Nang guru-guru di dalam jurnal.

bapaknya temannya pakai kenyaron dak dan baca. Raden bujang besar, bujang lop, anak ajanya meratik pangkat pateh. Dia tak pernah merapat barat, lalu jauh-jauhnya mengangkat tangan. Pateh lalu ngepel memberi hormat. Pateh hanya turun di atasnya kuda tunggangan. Ayo pateh, ini tidak banyak-banyak membawa. Ini paman pateh. Nantinya datang mulut dalam hutan ini dengan bujang besar. Ini dengan bujang lop, wah, ikan bujang lop, tak hiswan. Ulang pun bujang lop. Nanti ulang pun bujang besar. Nah, baik, cepat merpateh. Nanti cepatnya nunggu tahunan ikan. Ikan ngaran ikan ku sudah taruh. Bujang besar, bujang lop. Artinya penduduk negeri kota benua di mana? Ayah bunda siapa ngaran? Mulai dihingar ramulun Raden Bujang Malwala. Wah, bujang pati kumatan dirahmat panglah. Bujang Malwala, bujang kusur, bujang laut. Ini bisa bujang berantan kada beginian pang nih kada pang kemana? Ngaran aja pang dengan bujang nih ngaran. Negeri kam, dan diulut kemana? Negeri Ringgap Jahil. Lama dari bujang pati kam kubawa mak kada prato. Artinya marik ganda. Apa kue hilang pendatang mesti dibawa lawan ratu dulu. Bulan paman menurut apa aja sampian paman menurut bisa kemana kakak mana akan dibawa. Nanti kita kebelak-belakan lawan ratu lebih dulu. Iya paman menurut paman. Iya bangannya pati Allah akan maju pada utara. Atau pada pada diri di belakang. Ucap pateh datang perempuan, perempuan perempuan. Ini pun yang dapat rakyat kita beratan, dan rakyat kita mendapat di dalam hutan perjalanan. Ini nangaran bujang busur, nangaran bujang laut, orang di negeri Pringgap Cahaya. Ratu lima pandangan dua laki bini mesam-mesam tertawa lagi kasih nak kemarin nak bopar-parak, nak bopar-parak. Ini ramai di sini aja ulun. Malum lu datang di hutan kacak ya, gak apa-apa biasa aja nak aku makan tuh. Ayo duduk di dalam rapat. Raden duduk papa-papa pada zaman pada tiga depresi dan makan dan minum yang sekalian. Nyipan ya, jamu-jamu awan, ada apa tua para saudara. Malum bujang laut, nangaran 2-3 bulan dalam hutan aja dapat jajamuan pak. Bilang atom benar. Rancak pada dikibit bujang busur di paha. Nah kacup jangan lagi bintang sarangnya. Ujarin kenapa kakang? Wah karena ujar busur jangan lagi pernah menggagau sampai tupan benar. Ujarnya tuh balik kata kenapa makanya biar aja. Makanya cerkul aja apalagi. Jami kiyaman nasbantara malik gantara. Imbakanya makan minum yang sekalian. Ujar itu malik gantara. Nah, bujang besur. Bujang laut. Apa akan jangan menak kabul jurnal kaikam. Kabul jurnal datang di negeri punakan. Ikam sudah dihadapkan paman pateh akhir aku. Karena pasti kamu datang di sini nakai sebenarnya. Kalau ikam bujur-bujur dengan bujang busur, lawan bujang laut kurang pelinggam, ramai ikam artinya Raden Bujang Malwala nakai. Iya ramai pan, harus dia sopir ramai kada salah, seramah. Nah, dan sini nakai pun baca datang terus nakai bapak dah lalu ikam nih. Artinya terus-terusan, kada bukulin lagi. Apa, seramah nakai kada bukulin? Nah, dan ini nakai. Nah, kiri punya nakai, bisa boleh nakai.
gereja 41. Nah artinya datang ke kekerasan. Maka nah berikutnya aku misi anak hanya saikung aja. Ada banyak misi anak, melainkan saikungannya. Saikung masih mengantuk misi anak bini-bini. Ini anak gereja jam 41, anak meminang hendak berdatangannya. Ujanya diterima, artinya syukur juga kader terima jerampas. Kalau aku kader terima, aku dibunuhnya. Artinya nagriku rakyat melawan, bunuhnya mati rakyat. Nagriku dibakarnya. Aku dibunuhnya, anakku dirampas. Itu kan maksudnya, nak inggih ramah, macam itu orang. Nak punya pucur. Akhirnya kan aku mendengar ikan, kurang paling gak mujarah. Kurang paling gak, nak aku dengar, pak, ikan pak ujar, benar? Nagri peringgap ini kena kaya kudangar sudah hancur nagri hancur benua. Artinya Pak Ujaya Tanjung Ranjung Pulau Memulau Tanjung Bayak Tanjung Pria Pulau Surutai Kambang Kuning Dijakan Ratan Sampai ke nagri Tanjung Layun Ambon Butun Sumbau Pali. Para tanya nak awal Taranati nagri Taranati Sampai ke rakata kaya sampai sudah terangnya ke nagri Tambi. Mereka tak siarlah nagri peringgap. Aku nak kan bukan dah tangkal soal nikam. Minta pertolongan nak eh. Artinya aku harus benar. Minta pertolongan apa makna? Aku nak kan minta mundurkan anak raja jana 41 supaya kamu dapat memundur anak raja aja atau dapat membunuh anak raja jana 41 di negeri itu bandar kuda pon. Raja yang bujangnya kusul mengambil anak adingnya dengan barat juga. Bukannya bujang lorok mengerti. Ujangannya laut, laut ini menggatal-gatal puluh pedang ke sana. Ratu melihat takjub, ratu terkajub. Ujangan itu kan api, namun gatal-gatalnya belum merasa tak pereh. Nah, mereka tak pernah menggatal-gatalkan berarti yang tidak rombok. Ulun sahabatnya ramai jangan pulang ramai bakal lagi. Ini adalah kerajaan yang 41 bakal akhirat. Kadang nama di pulang menyembelih kambing, banyak dah hanya mantaku ya dulu saja. Bakal jualan, apalagi menjelah lokal tangan. Apalagi menangkan alat senjata punya berincing atau tembakan karena gampang punya tembakan bunyi tampil gelap. Akhirnya lumpuh, ratu lima penanggal, tajuk ratu mandap, pak ujian tu lain peng nek. Ini bujang busur nak lain nek. Ini bujang busur nak pengecek, apa berincing nak lain. Ini bujang lapang pada kota nek. Eh, paman pate. Simpan aja, simpan udah. Jatuh pospor beribang. Oh, bawa ini lain. Ini lain bujang busur nak wane, ini bujang busur nak pemuncut. Artinya nak penakutan, nak kebreset. Ini bujang lo kebreset, lalu bujang busur. Eh, bawa lain orang pelinggam punya lain. Ini sama ngaran aja pelinggam nih. Nah, biasanya kalau jemur jujur pelinggam kan macam ini, bang. Ini semgat-gatan, nak kerabah, nak. Tapi jelas tuh, apa nak kumak, apa artinya aku sidangkan, apa nak aku beri makannya, aku dijelas tuh menyerah di kamu. Eh, paman patih, bawa paman patih. Lakas antar ke dalam hutan. Jadi patih baju padang sana sama-sama berkajap ke depan mata. Pengalaman kami ya, bujangannya busur anak bujang mau. Bujangannya busur apa paling dalam malas di kami.

bujang putra, bujang wak, apa-apa manfaat air akan kita keluar. Lalu dibawa keluar dalam baris tiganya berdua bilang bang pindah mana nak kayu orang panas kenapa penuh hutan ina menggantar agar barang perlu bilang tanah ujar taman patih barat dua barat saudara ujar simbar mega dan simbar udara apa kakang simbar mega deh apa nak beli aturan apa datang berdua ini kena mau beli apa perasaan ikan penuh hutan dua kan kalau mendahal kenapa deh pengintip yang penuh hutan tapi ini kalau melihat singkangnya limbahnya ikan deh alatkan akhirnya kalau kita melihat timbainya, melihat jalannya, tak kepoknya ini kena bumbres, bumbres seseorang ini namun yang bumbres tak anulinya kena apa-apa juga kita usul lah buhumah itu tahun ini maka yang mendangan di sini kita di rumah barang berurumpok kenapa, buhumah kan baik kita ambil anak aja di bujang pusat lah bujang laut nah bujar, artinya pateh kalau dilihat ini, jadinya kalau mau bedai orang ini lama pergi ke dalam perangutan kalau dilihat jalannya masuk mujahnya para kaya kalau dilihat ini paling jemuh ini silat putau kalau kami jodoh ini pintar atau hati orang ini lihat ini jam jalannya gagahnya karena mau bedai adinya bila kempal awak apa yang kita bawa ke rumah kita lalu di kalanya puja hanya busur adangan puja hanya laut di bawahnya di atasnya kuda hanya nah, minyaknya puja puja puja maltekam empat kawan aku deh puja jumlah gak hanya mau barang aja lawan aku ayo dah aku meliharanya nanti kau mau mendatangkan jalan aku berjalan kemana-mana waktunya apa nanti harap mana deh kalau ada papa

Sudah pasang pasang di mesin paman yang pasir.

Wah, aku mencari bujang busur yang pelinggam, lawan bujang laut tengah sere. Ini ada aja, kongresetnya, takutannya, karuannya perangnya, karuannya berakhir. Lalu kita mencari nang asli bujang busur, nang asli bujang laut. Masih berlima berjalan, baru mengelapannya kuda, mengelawakan raya. Aku kanya awas, kedalamnya rimba, masuk balas ke dalam jurang. Dengan marsian nak, bujang busur, bujang laut. Apa ibu naiklah. Ini ibu sudah jualan ke sarapan nak, sudah jokong ke dalam sarapan nak. Ini akan kita di rumah nak, jangan kau pilih nak. Sebab di rumah nak, kalem lah. Artinya, kamani kantong. Sama kampung berjarang nak, apa nak ada itu makan aja cek. Lama, kampung berjarang kak, lebih pada berjarang kak. Mama jawab, tapi nak, bila besok kan nak, sarapan gak apa-apa lagi. Lenteng sagu aja anak siapa. Kena anak ayam kalau ada pasien nasib baik pertama-tama kawal tu ada jatuh harapan. Ini ramalan kada biasa berjalan-jalan dan kita kocang ke mana-mana kan. Bapa nak kena kerja aja nak banyak di negeri ini kamu. Kali kamu tahajudnya kan setiap pagi kamu di tampil ingulah kita pulang rapat muncul boleh. Ya ramalan kada mana pun ibu ayon. Apa dari sampian ulun menolong kalau sampian. Tahun ini kalau sampian anak bomo 20 rada nak. Ulun ibu apa kada petani sampian je. Berapa hektar aja sampian anak bomo sanggup belum bulu berapa menolong. Ya aja paman makan gaji sana ulun kira petani bomo. Orang nak kaya berunda, nak kaya berluas dua pang tahun ini pahuman kok. Pahuman tahun ini nak kaya ada dua pang boleh bilang berbayarnya anak kaya cukup.

0: ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Promo Kota Samarinda, suara budaya Nusantara. Selamat malam pendengar RRI Promo Samarinda, kembali lagi dengan Mbok Mia ya dalam program Berenggah ya Bu Sembok. Malam hari kita lagu-lagunya lagu dari Jakarta ya. Tadi sudah kita dengarkan Lenggak-lenggok Jakarta dari Andi Miriam Matalata. Yang mau bergabungan Bu Sumbo tentunya bisa benih nih di 0541-727-656 atau di 736-152. Di WhatsApp juga bisa ya di 0811-581-9984. Dan bisa juga di kolom komentar di Facebook kita di Perempat RRI Samarinda dan juga di RRI Digital. Mbaknya buka untuk jalur interaktifnya Bu Sombok ya. Kalau gitu sambil Mbak Mia menunggu yang bergabung dengan Mbak Mia, Mbak Mia putarkan lagu dulu nih. Ada lagu dari Master Irawan dengan Sayur Lodeh.

0: ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Beginilah kehidupan saat ini. Menggantungkan diri dengan teknologi seakan-akan hidup sendiri. Dimanapun dan kapanpun, apapun dan siapapun, sama seperti diriku. Setiap hari tidak bisa lepas dari alat ini sampai lupa kanan dan kiri. Aku tak mengenal waktu. Sekolahku menjadi taruhanku. Keautisan ini akhirnya merenggut hidupku. Hingga akhirnya aku diingatkan dengan... Manfaatkan waktumu untuk satu hal yang berguna. Jangan sampai gadget mengambil semua waktumu.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara Budaya Nusantara, Bu Sumbo masih di Perempat RI Samarinda dalam program Berenggah ya. Tadi lagu-lagunya sudah pemirsa share juga nih, list lagunya di Facebook dan juga di RRI Digital ya Bu Sumbo. Ada Kicir-kicir, Ondel-ondel, Nasi Uduk, Sidul Anak Betawi, Pergi ke Bioskop, Abang Pulang, Dingin, Kembang Jatuh, Toh dan juga Mamat Keliling Kota ya. Lagu malam hari kita neling lagu dari Jakarta. Dan ada yang bergabung juga nih di WhatsApp. Oh, Ibu Suwahyu sudah mengirimkan jadwal pertandingan babak 16 besar FIFA World Cup 2026 edisi 7 Juli ya. Besok yang akan bertanding di babak 16 besar di pukul 3 waktu Indonesia Barat, berarti jadinya jam 4 nih kan dia. Portugal melawan Spanyol, dan juga di pukul 8 waktu Indonesia Barat di sini jam 9 Amerika Serikat melawan Belgia ya. Besok nih Bu Sumbo, siapa tahu kita mau mendukung siapa nih, kalau mbaknya mendukung yang mana aja deh, yang penting menang. Dan ada juga Bu Su Rinjani nih, sudah bergabung melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam budaya-budayakan. Salam di Berenggah malam ini saya request lagu Betawi Pergi ke Bioskop untuk Bu Sumbo, pendengar RRI Pro 4 Samarinda di mana saja berada dan di mana saja suara RRI Pro 4 Samarinda dapat didengar ucapannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Sehat bahagia selalu. Untuk Mbak Mia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Su Rinjani yang masih ada di Gianyar Bali. Jarnya Bu Su mau pulang ya ke Samarinda. Jarnya ke Mai minta doanya mau balik ke Samarinda. Mau baliknya balik ke mana nih? Balik dari Gilimanuk ke ini nih, jangan ke Gianyar nih, bukan dari Gianyar ke Samarinda ya. Yang penting dimanapun Bu Su Rinjani berada ya, dan Bu Su Umbok segalanya berada, tentunya Mboknya juga mengucapkan, mendoakan juga ya, semoga sehat selalu dimanapun kita berada ya, dan tentunya diberikan kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah ya Bu Su Umbok. Nah ini ada dua pendengar, oh ini ada lagi nih yang bergabung di telepon, kita sapa dulu Bu Su Umbok. Halo, selamat malam, salam budaya.
1: Salam
0: Budaya kan, salam Bu Suari, belum tidur kita leh.
1: Iya.
0: Kemudian nonton bola nih Bu Su?
1: Nonton.
0: Nonton? Apa malam ini yang bertanding Bu Su? Apa yang malam ini bertanding Bu Su?
1: Spanyol.
0: Oh Spanyol, siapa yang Bu Suari dukung nih?
1: Ya.
0: Spanyol juga kah yang didukung?
1: Spanyol.
0: Dukung Spanyol. Siapa Bu Su pemain favoritnya Bu Suari?
1: Ya.
0: Pemain favoritnya siapa Bu Su?
1: Prancis.
0: Oh alah, mantap benar lah Bu Suari. Kan dia menonton ya Bu Su ya, jam 4 di hari kan dia yo.
1: Iya.
0: Berarti abis ini tidur dulu setumat ya, jam 4 bangun lagi buat nonton. Nah ngomong-ngomong mau lagunya lagu apa nih Bu Su? Malam hari ini lagunya lagu Jakarta nih.
1: Ya.
0: Ada Kicir-kicir, Ondel-ondel, ada Nasi Uduk, Sidul Anak Betawi, ada Pergi ke Bioskop, tapi tadi sudah direquest sama Bu Su Rinjani nih. Ada Abang Pulang, Dingin, Kembang Jatuh, Mamat Keliling Kota. Yang mana Bu Su?
1: Nasi Uduk.
0: Nasi Uduk, oke. Salam sapanya buat siapa Bu Su?
1: Salam yang
0: buat Oke siap Pak. Terima kasih Bu Su Ari, selamat beristirahat.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Bu Su Ari di Juanda.

0: alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana enggak pakai helm. Surat kendaraan enggak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?
2: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
5: Yeay, kakak pulang, kakak.
2: Ibu, maafkan. Aku enggak.
4: Udah, enggak apa-apa.
2: Tapi bu, aku
4: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
5: Iya, kakak hebat.
1: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
6: Pro 4 RRI.
7: Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: Masih bersama kami di RRI Pelumpas Samarinda berenggah lagu Jakarta Busembo. Kita baru aja dengerin lagu dari Gojek dengan Nasi Uduk. Mbok Mia buka kembali untuk jalur interaktifnya ya Busembo. Dan ini sudah ada yang mau bergabung, kita sapa dulu nih. Halo. Selamat malam, salam budaya.
1: Budayakan salam, Mbok.
0: Budayakan salam Busu Amai.
1: Iya, tadi kok kenapa kada bisa ditelepon ya, Mbok?
0: Nah, enggak tahu juga Busu. Tadi pas Busu baru aja apa itu bilangnya? Nanya kabar apa tadi ya? Tiba-tiba enggak ada suaranya.
1: Nah, itu dia padahal masih nyambung.
0: Padahal enggak ada bunyi terputus juga di sini.
1: Oh, iya udah. Lagunya lagu Betawi ya, Mbok.
0: Lagu Betawi malam hari ini. Sama lagu apa nih Busu Amai?
1: Ondel-ondel kayaknya tuh.
0: Ondel-ondel. Oke. Okay. Heeh. Ada nih ondel-ondel. Nanti malam nonton anu Busu, nonton bola.
1: Jam 4 kah?
0: Kan dia kayaknya jam 4 ya ini nanti Portugal sama Spanyol.
1: Ya itu.
0: Kok aja dia jam 4 tadi kan salah.
1: Heeh. Aku bangunnya jam 3 biasanya. Dia tidur jam 1 tetap jam 3 bangun.
0: Tetap kebangun jam 3 ya Busu ya. Sudah terbiasa yo.
1: Iya, pokoknya jam 3 kurang 5 pasti bangun itu. Oke, buat semuanya salam kompres saja. Julak utus sarondeng.
0: Iya, manha malam ini belum ada bergabung julak sarondeng nih.
1: Iya, guring kalau orangnya.
0: Goreng kayaknya.
1: Oh ya udah, assalamualaikum Mbok.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Amai di Lobakung. Kita sapa di belakangnya Busu Amai, Busu Mbok. Ada siapa nih? Halo, selamat malam, salam budaya.
2: Selamat malam, berikan salam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Busu Abdurrahim.
2: Iya.
0: Busu kirain sudah tidur.
2: Enggak.
0: Kirain sudah tidur.
2: Dulu.
0: Keliling-keliling dulu. Dari perempat mana sebelum ini?
2: Aku tadi mau bergabung dari perempat Jambi, tapi ada waktu itu nah. Belum dibuka teleponnya.
0: Walah.
2: Nah maksud saya kan ada waktunya program kalau malam ini kan lagu Bata.
0: Oh, kalau di sana lagu Bata ya Busu ya.
2: Iya lagu Bata kalau malam ini ya di area 24 jam di.
0: Kalau di Samarinda malam ini lagu Jakarta.
2: Oh lagu Jakarta.
0: Iya lagu Jakarta. Mau lagu apa nih Busu Abdurrahim? Lagunya masih ada kicir-kicir. Si Dul Anak Betawi, Abang Pulang, Dingin, Kembang Jatuh, sama terakhir Mamat Keliling Kota.
2: Anak Betawi.
0: Si Dul Anak Betawi.
2: Biasanya itu ada yang sering menyanyikan itu kan Rano Karno yang wakil gubernur sekarang kan.
0: Oh, dia lagu originalnya kan? Rano Karno. Kalau ini sudah dari anu nih, sudah dimodifikasi ini. Ya, kalau yang ini lagunya modifikasi. Kalau aslinya kan yang lagunya yang nyanyiin itu ya Busu ya, Rano Karno ya zaman dulu ya.
2: Kalau lagunya itu aja Anak Betawi.
0: Oke, siapa?
2: Siapa yang menyanyikan? Siapa aja yang menyanyikannya di situ?
0: Siapa aja ya?
2: Yang ada tulisannya di situ kan?
0: Salam semuanya buat siapa nih Busu?
2: Salam semua untuk teman-teman pendengar RRI Pro 4 Samarinda dimanapun berada. Sesuatu semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bumnya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Busu Abdurrahim di Batuah. Kita sapa dulu Busu Mbok yang ada di WhatsApp. Ada Busu Mamat yang mau bergabung. Halo, selamat malam, salam budaya, assalamualaikum.
3: Salam budaya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Larinya ke WhatsApp, baik coba-coba aja Mbok. Kadang-kadang saya malas di WhatsApp tuh bang telepon baik. Kadang tuh bu mendengar si Dani putus-putus.
0: Iya, di WhatsApp kadang putus-putus, kadang baik-baik juga nih Busu.
3: Tapi kalau pakai paket biasanya putus-putus. Kalau saya pakai
0: WiFi lancar ya Busu ya?
3: Iya, lancar. Tapi kadang-kadang saya malas Mbok. Yang di normal nyaman.
0: Nyaman di telepon biasa.
3: Lagunya si Mamat tuh masih sempat ya?
0: Masih.
3: Oh iya sudah.
0: Pas benih ya, Mamat Keliling Kota nih. Pas benih ya lagunya nih.
3: Soalnya dia keliling kota, Mbok. Sumat lagi keliling nih, Bo.
0: Sumat lagi keliling, menahan keliling, yuk.
3: Apa lagi, Bo? Untungnya saya tuh anu fisik masih kuat, Bang, nah.
0: Alhamdulillah. Nah,
3: tadi sudah periksa apa namanya? Tensi darah sudah periksa, artinya bagus saja, Bo.
0: Alhamdulillah.
3: Soalnya saya mau apa namanya? Apa kesehatan dijaga benar.
0: Memang
3: saya sudah tidur tadi memang. Itu baik kalau umur saya sudah tidur tuh ya kegiatan itu mbok tahan mata mbok. Tapi nih ngopi kalau semalam. Yang kegiatan sungut terutama ke perut tuh dia ada mbok. Saya tahani mbok.
0: Oh, ditahani. Terakhir jam 7 aja bosu ya, 7 malam ya.
3: Iya, Pak.
0: Nih bayi malam-malam
3: anu tidur juga sumat mbok. Tidur juga sumat. Cuman kan dia kayak fisik nyaman, tensi lagi jalan dah.
0: Nah, bujur. Bujur.
3: Saya dukung dua-duanya bola tuh, Mbak.
0: Dukung.
3: Tapi nonton aja.
0: Jadi siapa aja terserah dah yang menang siapa dah.
3: Iya. Soalnya sama-sama hebat, Bo.
0: Iya. Yeah. Iya itu.
3: Tiga Perancis kan main dengan siapa kemarin itu? Ini kan saya untuk ini Paraguay. Saking hebat tuh sama, Bo. Karena kecolongan.
0: Iya.
3: Artinya hand apa? Pelan itu di tendangan penalti kan, Bo, yo? Coba di tendangan penalti, saya meragukan ke kemenangan Perancis itu. Jadi kalau ini kan Spanyol dengan Portugal, Bo, yo? Nah, sama-sama hebat itu, Bo.
0: Sama-sama hebat juga.
3: Di 16 besar ini. Jadi, Bo, itu nasib aja lagi. Nah, kalau sampai apa seri sama pertambahan waktu kan 15 menit ya tuh. Nah, itu tergantung lagi sudah, Bo. Si apa namanya? Penembak-penembak jitunya nih, Mbok.
0: Iya.
3: Dengan kiparnya, Mbok. Kalau grogi, wah selesai sudah.
0: Bah, kalau sudah grogi dah.
3: Pulang kampung, iya nih, Mbok, yo.
0: Iya, itu. Udah
3: pulang kampung, ke Muara Kaman, datangin Bu Sumisran, itu, Mbok. Ya, terima kasih, Mbok, yo.
0: Sama-sama, Bu Sumamat. Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Sumamat. Requestnya juga lagunya, tegak namanya Sida nih. Mamat Keliling Kota. Kita sapa satu lagi, Bu Sumbok, yang ada di ujung sini. Halo, selamat malam, salam budaya.
4: Selamat malam, salam budaya, salam.
0: Waalaikumsalam. Baru jadi sebut Ibu Mamat. Ibu Sumisran bergabung ya akhirnya leh. Apa kabar kita, Usu?
4: Anu, mau ini mau tata payah.
0: Oh, iya ini, Busu.
4: Cari arahnya dulu. Ini masih payah, Pak. Mese.
0: Apa tuh sinyalnya kah? Sinyalnya kah?
4: Anu kalau ada anu suku musuh panik lah nyetel anu arahnya nunjukkan ke arah kemurah kamarnya.
0: Apa itu? Jangan Bu Selamat, kemudian mau ada ini nih yang pemain bola yang pulang kampung, kan dia pulang kampungnya ke Muara Kaman, wadahnya Bu Selamat jar. Wadahnya Bu Sumisran.
4: aku ini anu nih megang Jepang lagi.
0: Jepang sudah anu belum nih? Ditahu jadi pemain Jepang sudah masih ada kah nih yo?
4: Iya, itu kan Jepang itu kan kalau main ada Tsubasa kan?
0: Oh, iya juga ada Tsubasa. Ada Tsubasa. Si dia mau ngegolkan tuh berapa episode sudah itu? Ini selesai lah. Sampai keliling dari ujung lapangan ke ujung lapangan ini satu minggu dia.
4: Apalagi kayak Tsubasa tuh.
0: Apalagi lah.
4: Ini ingat aja nonton film Tsubasa.
0: Ya Allah. Bu Sumisra nih ngomong-ngomong nih sempat tegak nyanyi request lagu terakhir tadi ada Bu Sumamat request lagu ya. Mikirin salam Bu Sum.
4: Bu Sumamat ya laguku juga sama-sama.
0: Oh sama-sama lagunya yo.
4: Sama-sama. Nggak apa-apa. Yang penting aja dengan Mbak Tata ya kan.
0: Mbak Mia Bu Sum.
4: Oh Bu Mia.
0: Dari tadi Mbak Tata.
4: Suaranya sama dong Mbak Mia.
0: Oh iya kak. Aduh hai. Baik berarti suara Mbak Mia leh.
4: Aduh, ini sudah jam berapa? Jam 12 lah.
0: Sudah jam 12, bujur. Salam berapa buat siapa nih, Busu?
4: Salamnya buat Bu Selamat, terima kasih. Buat yang mau kesalahan siap tidur galanya
0: nih. Ada tidur gala ya?
4: Iya, ada tidur gala. Pokoknya dari asap aja sampai kecuali.
0: Siap.
4: Semuanya melihat waspada.
0: Waspada.
4: Waspada mah anggonnya ya. Besok pagi kita mau jumpa lagi.
0: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sumisran di Muara Kaman ya. Bu Sumbok, satu lagi pendengar terakhir ya, kita sapa dulu di jalur WhatsApp. Ada Bu Suwahyu, halo, selamat malam, salam budaya.
5: Budayakan salam.
0: Budayakan salam Bu Suwahyu. Baru kita mengirim ini ya, pertandingan untuk besok nih Bu Sumbok. Siapa kita pegang nih?
5: Spanyol, Bu.
0: Spanyol. Heeh, di Spanyol soalnya ada siapa di Spanyol nih? Siapa
5: banyak,
0: nih?
5: Boy.
0: Ini siapa nih? Yamal kah nih, yo?
5: Yamal.
0: Yamal. Oh iya, Yamal. Heeh. Kirain
5: lagi buat bagus-bagusnya juga itu main.
0: Soalnya masih muda, Bang. Iya. Masih tapi prima. Tapi kan
5: kalau
0: Ronaldo pun dia kepala hampir kepala 4 apa sudah kepala 4 nih, Dani. Juga mantap juga dia nih.
5: Iya itu. Tapi ya ini kan apa salah satu tim yang saling mengalahkan, Bu. Pertemuan pertama pertemuan terakhir di Piala Dunia itu kan 2018 tuh. Imbang hari itu 3-3 kan
0: skornya. Hari itu imbang kan dia.
5: Habis itu ketemu di Piala ini. Piala Eropa kan kemarin itu. Yang final itu. Nah, itu kan adu penalti tuh, Bu.
0: Iya.
5: Nah, adu penalti menang Portugal tuh.
0: Nah, besok jadi, diulangi lagi ya nih. Iya. Ketemu lagi. Ya,
5: jadi enggak bisa diprediksi nih, belum bisa lagi, belum tahu siapa yang kuat lagi.
0: Oh, besok jam 3, Bosu ya. Yang ini Spanyol sama Portugal jam 3.
5: Iya, jam 3, Mbok. Kalau jam 4 itu babak kedua sudah.
0: Oh, iya juga ya. Jam kayak kalau saya jam 4 waktu Indonesia Timur. bujur.
5: Jam 3. Jadi kalau Amerika lawan Belgia itu jam 8.
0: Jam 8. Besok, ya. Nah, pas orang anu baru berangkat kantor enggak bisa melihat ini. Tapi bisa nelinga di RRI.
5: Nah, itu nelinga
0: di RRI aja.
5: Apa namanya, kalau katanya Mbok siapa, Mbok Tata ke Mbok Dita tuh. Nah, jadi kalau mau nonton di TVRI, kalau mendengarkan di RRI.
0: Bujur beneh. Betul ya, ini sempat merkus lagu nih Bu Suwahyu.
5: Di Papayo dia tuh enggak miliki kicir-kicir.
0: Oh, enggak miliki kicir-kicir nih, sempat di Papayo.
5: Iya,
0: diwakilkan aja kan lagunya.
5: Oke, ini mau istirahat juga. Kan jam 3 juga, jadi masih sempat untuk tidur.
0: Oke, okay, siap.
5: Oke, okay. Untuk Mbok Mia-nya selamat bertugas saja. Makasih juga atas waktunya.
0: Sama-sama, Bu Su.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Su Wahyu di Lebuk Sawah. Itu dia Bu Su, Mbok. Pendengar kita yang sudah bergabung ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan yang belum sempat Mbok Mia angkat teleponnya atau pesannya, mohon maaf ya karena waktu kita terbatas juga. Kita nelinga lagu yang Mbok Mia juga akhirnya undur diri dari ruang kita segalanya. Bu Sumbok, terima kasih sudah bergabung di rangkaian Samarinda Malam. Kita nelinga lagu Ondel-Ondel, kemudian doa Desidul Anak Betawi dan juga Mamat Keliling Kota.

0: Budaya Nusantara.
1: Jika kamu baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun, berbaik hatilah. Jika engkau sukses, engkau akan mendapat teman palsu. Meskipun ada beberapa yang sejati, tapi bagaimanapun, jadilah pribadi yang sukses. Jika engkau jujur dan terbuka, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun, tetaplah jujur dan terbuka. Jika yang engkau bangun bertahun-tahun, mungkin saja dihancurkan oleh orang lain hanya dalam semalam. Tapi bagaimanapun, tetaplah membangun. Jika engkau mendapat ketenangan dan kebahagiaan, mungkin saja orang lain iri. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbahagia. Kebaikan yang engkau lakukan hari ini, mungkin saja besok sudah dilupakan oleh orang lain. Tapi bagaimanapun, tetaplah berbuat baik. Karena ini bukan urusanmu dengan mereka, tapi ini adalah urusanmu dengan Tuhanmu.
2: Delapan koma empat megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Dengan terdengarnya irama musik ini, maka tuntaslah sudah tugas kami menemani Anda dengan rangkaian acara di pagi, siang, sore hingga malam hari ini di edisi hari Senin 6 Juli 2026. Kami segera mengundurkan diri yang bertugas malam hari ini. Raihana Mia mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 4 RRI Samarinda.

Selamat pagi sahabat budaya. Perompat RRI Samarinda kembali mengudara di edisi hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi untuk menemani hari Anda. Inilah perompat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Suara Budaya Nusantara RRI Pro 4 Samarinda. Kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Selepas ini akan hadir pengajian Al-Quran, Quran Surah Ali Imran ayat 144 hingga 146 bersama Qori Zarkasi dan Sari Tilawah Fendi. Dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu Islami. Setelah itu akan hadir sajian program Hikmah Pagi yang akan Etam sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Akan hadir pula informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Tengah. Pada pukul 7 akan hadir sajian program Dendang Mahakam yang akan menyajikan berbagai lagu di wilayah pesisir Kalimantan. Dilanjutkan dengan sajian Halo Benua Etam serta ditutup dengan program Odah Bekesah. Bersama saya Fendi, inilah Propat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang ter

قد خلت من قبله الرسل

Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang, yaitu murtad. Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

Setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Siapa yang menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala berupa dunia itu. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, niscaya kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.

0: betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat, dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah mencintai orang-orang yang sabar.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Sedih boleh, kecewa juga silahkan, marah tak mengapa, kesal juga terserah, tapi lakukan sewajarnya, luapkan perasaanmu secukupnya. Ingat, jangan mempermalukan diri, jangan sampai kita celaka dan terhina karena tidak bisa mengendalikan emosi. Memang suatu saat kita ingin mengeluh, bahkan berteriak agar dada terasa lega. Memang terkadang kita ingin menumpahkan unek-unek agar beban hati mereda. Boleh-boleh saja, tapi harus tahu tempatnya. Harus memikirkan juga bagaimana akibatnya. Jangan bercerita pada semua orang yang kita temui, karena belum tentu mereka peduli. Sebagian besar hanya ingin mengetahui, bahkan tak sedikit yang mencela nanti. Mengertilah, setiap orang sudah punya permasalahan. Keluhanmu bisa menambah beban dan membuat mereka bosan. Bisa jadi masalahmu hanya akan jadi bahan pergunjingan. Jangan mengumbar masalah di media sosial. Ingat, semua orang bisa mengetahuinya. Rahasiamu nanti sudah bukan jadi rahasia lagi. Hal itu bisa membuatmu terhina. Yang paling aman, berkeluh kesahlah dalam doa. Allah pasti bersedia mendengarkannya. Ceritamu pasti diperhatikannya. Kamu tak akan dicela, bahkan masalahmu pun akan mendapatkan solusinya. Sementara itu, rahasiamu tetap tersimpan dan kehormatanmu terselamatkan.

0: salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Kalimantan Timur.

0: kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Rabb-nya. Quran Surah Al-Isra ayat 26 hingga 27.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Rondeng Senak, saatnya Eta mengikuti program Hikmah Pagi, di mana sebelumnya Bu Supendi mengatakan bahwa Hikmah Pagi akan Eta sambungkan bersama Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Namun Bu Supendi ralat ya ke Rondeng Senak, sebab di Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda ternyata pada hari ini tidak ada kultum di Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda. Oleh sebab itu, mari kita bergabung bersama RRI Pro 1 Samarinda dalam program Mutiara Pagi yang akan dibawakan dengan host Dedi Purnama, dan narasumbernya adalah Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Khozin MPD. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.
1: Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti' rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mustami'una rahimakumullah, usikum wa iyya bi taqwallahi azza wa jalla. Fa taqwallahi ta'ala wa hiya wasiyatu lil awwalina wal akhirin. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Tati RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada junjungan lebih besar Rahmatullahi wa sallama, karena sampai hari ini, hari Selasa tanggal 21 Muharram 1448 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Juli 2026 miladiah, kita semuanya masih dikaruniai kenikmatan olehnya. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita itu nikmat iman dalam Islam, kesadaran kesempatan sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Ma'asyiral muslimin, hati bagaikan raja bagi seluruh anggota badan kita. Sebagaimana raja

0: atau presiden atau kaisar yang mengatur dan memerintah para rakyat dan pasukannya, maka demikianlah hati, segala macam amalan ya, lahiriah diatur dan diperintah oleh hati. Hati adalah raja, karena seluruh amalan lahiriah akan terlahir ya, ketika ada niatan atau kehendak dalam hati. Hatilah yang memerintah anggota badan, dan anggota badan melaksanakan perintah hati. Maka baik buruk lahiriah manusia sangat dipengaruhi oleh baik buruknya hati. Makhluk fimin dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadatal fasadat fasadul jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbi. Ketahuilah bahwa di dalam jasad terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia buruk, maka rusak seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah kalbu atau hati. Hadis riwayat Bukhari. Seorang hamba yang ingin mensucikan jiwanya, dia harus memberikan perhatian yang besar terhadap hatinya. Dan tentunya dia harus mengetahui bagaimana keadaan hati manusia, agar bisa mengetahui hati seperti apa yang seharusnya ia miliki agar mendapatkan kebaikan. Masyarakat muslimin, para ulama telah menegaskan bahwa hati manusia bisa hidup atau bisa pula mati. Sebagaimana jasad manusia, maka sebagaimana jasad manusia ada yang hidup dengan sehat dan ada yang sakit. Demikian pula halnya dengan hati. Sehingga keadaan hati manusia bisa dibagi menjadi beberapa macam, sesuai dengan sifat kehidupan yang ada padanya. Hati yang hidup sangat sehat, hati yang hidup dengan penyakit, dan hati yang mati. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, yang pertama kita kupas qalbun salim. Qalbun salim adalah keadaan hati yang paling baik. Hati ini akan menyebabkan pemiliknya mendapatkan keselamatan di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yaumul yang fa'umalun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Yaitu di hari di mana harta dan anak tidak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 88-89. Qalbun salim adalah hati yang senantiasa memiliki sifat keselamatan. Dialah hati yang sehat dan tidak sakit. Tentang definisinya, maka para ulama telah mengungkapkannya dengan berbagai macam ungkapan yang berbeda-beda dan penjelasan yang mencakup semua ungkapan itu adalah bahwa qalbun salim adalah hati yang selamat dari setiap syahwat yang menyelisihi perintah dan larangan Allah, dan selamat dari setiap syubhat yang bertentangan dengan kabar berita darinya. Maka hati ini selamat dari penghambaan kepada selain Allah, dan selamat dari menjadikan selain Rasulullah SAW sebagai hakim. maka hati ini selamat dari kesyirikan kepada Allah dengan berbagai bentuknya. Hati ini secara murni hanya menghamba kepada Allah semata. Baik dalam kehendak kecintaan, tawakal atau penyandaran hati, mahabbah ya, inabah, sikap senantiasa kembali, ketundukan, kehusukan dan harapan dan amal perbuatan yang muncul dari hati ini pun murni hanya untuk Allah saja. Jika dia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena Allah lillahi ta'ala. Jika ia membenci, maka dia membenci karena Allah. Jika ia memberi, maka ia memberi karena Allah. Dan jika ia tidak atau tidak mau memberi, maka juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Samping itu, hati ini juga selamat dari ketaatan kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia selamat dari menjadikan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Hati ini memiliki ikatan yang kuat untuk hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mengikuti dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan amalan, baik perkataan hati dan lisan maupun amalan hati dan anggota badan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hakim atasnya pada keyakinan, perkataan dan amal perbuatannya. Dia tidak mendahulukan sesuatu pun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal itu semua, sebagaimana Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulihi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Quran Surah Al-Hujurat ayat 1. Inilah hakikat qalbun salim yang menjamin keselamatan dan kebahagiaan bagi pemiliknya. Selanjutnya, hati yang mati atau qalbun maut, ya, qalbun mayit. Hati yang tidak memiliki kehidupan, hati ini tidak mengenal Rabb-nya, tidak beribadah kepadanya. Dengan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Akan tetapi hati ini hanya mengikuti syahwat dan kesenangan nafsunya, meskipun menyebabkan ya, kemurkaan dan kemarahan Rabb-nya. Maka ya, jika dia bisa meraih syahwat dan keinginannya, ia tidak peduli apakah Allah ridho atau murka. Hal ini menambah ya, bahkan hal ini yang hati ini menghamba kepada selain Allah dengan kecintaan, rasa takut, harapan, keridhoan, kemurkaan, pengagungan dan perendahan dirinya. Jika dia mencintai sesuatu, maka dia mencintai karena hawa nafsunya. Jika membenci, dia membenci karena hawa nafsunya. Jika memberi, maka karena hawa nafsunya. Dan jika mencegah pemberian, juga karena hawa nafsunya. Maka hawa nafsunya lebih dia utamakan dan lebih dia cintai daripada keridhaan Allah. Hawa nafsu inilah yang menjadi imannya, syahwat menjadi penuntunnya, Kebodohan menjadi pengendalinya, dan kelalaian telah menjadi kendaraannya. Perannya, pikirannya dipenuhi dengan usaha untuk meraih tujuan-tujuan duniawi. Kecintaan terhadap dunia telah menutupi hatinya. Apabila dia diseru dan dinasehati untuk kembali kepada jalan Allah dan untuk menggapai negeri akhirat, dia tidak menyambut seruan orang yang menasehatinya. Bahkan dia malah mengikuti setan yang durhaka. Kemurkaan dan kesediaannya, kemurkaan dan ketiadaan tergantung kepada dan keridhaan tergantung kepada dunia, dan hawa nafsu telah menjadikannya buta dan tuli dari kebenaran. Berteman, bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia, mereka memilih teman sesuai dengan hawa nafsunya. Karena itu hati mereka menjadi mati, penyakit, hati yang berpenyakit, beracun, dan insya Allah akan sampai kepada kebinasaan. Selanjutnya adalah hati yang sakit atau kolbun maridun, hati yang sakit. Hati ini masih memiliki kehidupan, namun hati ini memiliki penyakit. Dalam hati ini terdapat dua unsur yang saling tarik-menarik, unsur kehidupan dan unsur penyakit. Maka hati ini akan dikuasai oleh unsur yang dominan dari keduanya. Maka dalam hati ini terdapat kecintaan, keimanan, keikhlasan, dan tawakal kepada Allah yang merupakan unsur kehidupannya. Akan tetapi, dalam hati ini juga terdapat unsur-unsur yang membawa kepada kebinasaan, seperti kecintaan kepada syahwat atau kesenangan jiwa, keinginan untuk meraih dan mendahulukan syahwatnya, sifat hasad, dengki, kesombongan, ujub, kecintaan terhadap kepemimpinan yang bisa menyebabkan keangkuhan, kerusakan di muka bumi ini, dan lain sebagainya. Maka hati ini diuji oleh dua golongan, dua dorongan. Dorongan yang menyerunya menuju Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, dan dorongan yang menyerunya menuju kesenangan dunia yang sementara. Dan mana saja yang paling dekat dengan hati dari dua golongan tersebut, itulah yang akan disambut seruannya. Ma'asyar muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah, berbicara mengenai hati memang tidak habis-habisnya, karena memang hati ini adalah panglimanya tubuh badan manusia. Di dalam Islam, hati adalah pusat spiritual manusia yang menentukan baik atau buruknya amal. Prinsip utama yang diajarkan para ulama seperti Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati harus dijaga dari penyakit batin, diisi dengan iman, dan selalu diawasi, karena Allah mengetahui isi hati setiap manusia, setiap hamba. Masalah muslimin, prinsip-prinsip Islam di dalam urusan hati. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha mengetahui ya isi hati ya, semua manusia, kita makhluknya. Allah mengetahui segala bisikan manusia dan niat di dalam hati manusia. Ini termaktub di dalam surah Al-Ahzab ayat 51, juga di dalam surah, dalam Quran, surah Al-Mu'min ayat 19. Kemudian konsekuensinya, seorang muslim tidak boleh menyimpan niat buruk karena semuanya jelas di hadapan Allah SWT. Kemudian yang kedua, hati lebih penting daripada rupa dan harta. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tetapi melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Tabrani. Kemuliaan seorang di sisi Allah ditentukan oleh kebersihan hati dan ketakwaan, bukan penampilan atau kekayaan harta. Kemudian yang ketiga, hati sebagai raja, sebagai presiden. Imam Al-Ghazali menggambarkan hati sebagai raja, sementara anggota tubuh adalah rakyatnya. Jika hati baik, maka seluruh amal perbuatan akan baik. Namun sebaliknya, jika hati rusak, maka amal ibadah pun, amal perbuatan pun menjadi rusak. Kemudian yang keempat adalah hati mudah terpengaruh. Hati adalah bagian yang paling mudah berubah dan sulit diobati. Karena itu dalam sholat kita ada doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Karena hati ini selalu berubah. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, agar kita selamat dan mendapatkan pahala serta surganya. Oleh karena itu, zikir, doa, dan muhasabah menjadi cara yang utama untuk menjaga hati tetap bersih. Yang kelima, kebersihan hati sebagai kunci kedekatan kepada Allah SWT. Al-Quran menekankan pentingnya membersihkan hati dari dosa dan penyakit spiritual serta mengisinya dengan iman dan takwa. Hadis Rasulullah SAW salah satunya berbunyi, yang artinya di dalam tubuh ada segumpal daging. Tadi saya bacakan, jika ia baik maka seluruh tubuh akan baik, maka jika ia rusak maka seluruh tubuh juga akan rusak. Dan itulah yang namanya hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bagaimana cara menjaga hati dalam perspektif Islam? Yang pertama, perbanyak zikir dan doa. Mengingat Allah menenangkan hati. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kemudian jauhi sifat iri, dengki, hasad, sombong. Itu pula adalah penyakit-penyakit hati yang merusak ya, amal. Kemudian perkuat iman dan takwa. Hati yang dipenuhi iman akan memancarkan kebaikan. Kemudian muhasabah diri setiap hari. Menilai niat dan perbuatan agar tetap lurus karena Allah SWT. Kemudian risiko jika hati tidak dijaga. Ma'asyiral muslimin, ya, di dalam tubuh kita ini panglimanya adalah hati. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga hati kita, maka risikonya, pertama, amal menjadi tidak bernilai meski tampak besar. Kemudian mudah terjerumus dalam dosa batin. seperti riya, ujub, hasad, ya. Kemudian kehilangan ketenangan hidup karena hati dipenuhi kegelisahan. Terus dengan demikian, ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, RRI Samarinda, Samarinda Allah, prinsip-prinsip dalam Islam, ya, dalam urusan, ya, menjaga hati, menekankan kesadaran bahwa Allah selalu mengetahui isi hati. Ini saya garis bawahi kata selalu, always, ya. Itu tidak bisa lepas, ya, dari pengawasan Allah SWT. Bahkan Allah telah memasang chip yang sangat canggih, sophisticated, di dalam tubuh hamba Allah, termasuk kita manusia. Apa chipnya itu? Chipnya adalah dua malaikat, Rokib dan Atik. Itu jejak digital yang akan diputar nanti di hari kiamat. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, pentingnya kebersihan hati dan peran hati sebagai pengendali amal. Menjaga hati tetap bersih adalah kondisi utama untuk mencapai ketakwaan dan kedekatan dengan Allah. Masum simin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah. Demikian tadi prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu menjaga hati. Kembali kepada Mas Dedi.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kini kami buka untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di 0541-736566, 0541-743-495, atau di WhatsApp kami 0811-55-44976. Kita akan kembali pendengar setelah yang satu ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pesanku sesuatu kepada daku yang akan berguna bagiku di sisi Allah." Nabi Muhammad lalu bersabda, "Berbanyaklah mengingat kematian, maka kamu akan terhibur dari kelelahan dunia. Dan hendaklah kamu bersyukur. Sesungguhnya, bersyukur akan menambah kenikmatan Allah, dan perbanyaklah doa. Sesungguhnya, kamu tidak mengetahui kapan doamu akan terkabul." Hadis riwayat At-

Allah berfirman dalam hadis kudsinya, "Wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku, berarti engkau mensyukuri aku. Dan apabila engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakai aku." Hadis riwayat Tabrani.

Tiada sesuatu yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tiada yang dapat menambah umur kecuali amal kebajikan. Sesungguhnya, seorang diharamkan rezeki baginya disebabkan dosa yang diperbuatnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda pagi ini ya, di Mutiara Pagi tentunya. Dan Pak Ustadz sudah ada yang bergabung nih nampaknya Pak Ustadz. Kita coba sapa dulu ya. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Jadi.
2: Iya Pak Nano, silakan.
3: Iya siap. Ustadz, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nano monggo Bapak.
3: Iya Ustadz. Kiasan hati ini banyak betul ya. Hati-hati menjaga hati. Dalam laut dapat diduga, dalam hati tidak ada yang tahu. Terus baik hati, sakit hati, dan seterusnya Ustadz. Nah, ini ada ini Ustadz. Kalau fisik yang sakit, kita sendiri yang merasakan. Tetapi kalau yang sakit itu hatinya, orang lain yang merasakan ujarnya. Jadi gimana Ustadz penjelasannya gitu ya. Kali ini masih itu ya Ustadz. Makasih, Assalamualaikum gitu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Fisik yang sakit itu gampang, tapi kalau hati yang sakit itu susah untuk melupakannya Pak Ustadz. Satu pertanyaan Pak Ustadz dari WhatsApp, kita coba sapa. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah mendengar tausiah bahwa semua perbuatan makhluk Allah itu atas kehendak Allah, walaupun itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kalau itu perbuatan buruk, bagaimana kita mencegahnya? Karena itu sudah kehendak Allah. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, terima kasih. Joni di Tenggarong. Nah ini Pak Ustadz, dua penanya kita. Silakan Pak Ustadz ditanggapi.
5: Iya, terima kasih ya kepada Pak Nano yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, dan juga Pak Joni yang telah ikut berpartisipasi juga. Jadi masyarakat muslimin, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Ya, kalau dagingnya itu bagus, ya maka baguslah semua perbuatan yang ada. Tapi sebaliknya kalau ya hatinya itu, dagingnya itu buruk, maka yang keluar juga akan buruk. Jadi masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah, segumpal daging itu tidak lain adalah hati. Hati yang rusak, ya, itu tidak bisa, kalau dalam bahasa kedokteran ya, tidak bisa menyaring atau memproduksi protein. Akibatnya ya tubuh akan mengalami berbagai macam gejala-gejala, seperti misalnya ya, mata dan kulit menjadi menguning dan lain sebagainya ya. Itu di dalam ilmu kesehatan ya. Jadi di dalam ilmu kesehatan itu ciri-ciri apa ini hati yang rusak itu ditandai dengan, kalau kita menyebutnya penyakit kuning ya, karena warna urinnya menjadi gelap dan pucat, itu secara kedokteran. Tapi kalau secara spiritual, hati yang sakit itu perbuatan atau reaksi ya, terhadap aksi yang timbul dari pihak lawan kita atau partner kita atau kolega kita, itu negatif. Nilainya banyak negatifnya ya, dibanding dengan hati yang sehat ya. Jadi di dalam hati, di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal daging. Kalau daging itu bagus, maka baguslah semua yang terlahir dari situ. Tapi sebaliknya, kalau di dalam hati itu buruk ya, berpenyakit, maka yang terlahir akan menjadi buruk ya. Kemudian di situ ada ya penyakit-penyakit hati ya. Jadi penyakit hati dalam konteks ya Islam ya. Jadi apa saja itu penyakit hati di dalam Islam itu adalah kondisi spiritual yang merusak akhlak dan menghapus pahala ibadah. Penyakit ini bersumber dari sifat-sifat tercela seperti riya, suka pamer ya, show off, hasad ya, selfish, iri, dengki ya, takabur, sombong, dan ujub, bangga diri. Itu penyakit hati seperti spiritual ya. Kalau tadi ya, penyakit hati yang kesehatan yang fisik kan bisa penyakit liver ya, penyakit kuning dan lain sebagainya. Lalu maestro muslimin ya, bagaimana ya kita menyikapi penyakit hati ini, karena penyakit hati ini bisa menghancurkan jiwa kita sampai ke akhirat nanti. Ulama seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu membagi penyakit hati menjadi beberapa jenis. Yang paling utama, paling merusak adalah hasad. Jadi Pak Nano, tadi Pak Nano menyampaikan kalau hati yang sakit, orang lain yang kena akibatnya. Ini hasad, iri dengki, perasaan tidak senang melihat orang lain bahagia atau sukses atau mendapatkan rezeki ya, disertai harapan agar nikmat tersebut hilang dari orang itu. Rasulullah SAW bersabda bahwa sifat ini dapat mengikis pahala kebaikan sebagaimana api membakar kayu bakar. Yang kedua, kalau hati yang sakit, orang lain yang kena dampaknya itu riya, pamer, melakukan ibadah atau kebaikan bukan karena Allah SWT, melainkan agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Riya dikategorikan sebagai syirik kecil yang bisa menghapus pahala amal. Selanjutnya adalah takabur, ya, sombong. Sikap merasa lebih tinggi, lebih pintar atau kaya dibandingkan orang lain, sehingga menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Kemudian ujub atau membanggakan diri, merasa takjub atau bangga dengan amalan dan kebaikan diri sendiri, serta merasa diri paling soleh. Nah ini, kemudian hubud dunia, ini yang menimbulkan banyak ketimpangan sosial, masalah sosial ya, korupsi. Hubud dunia itu mulainya ya, sikap terlalu mencintai ya, harta dan kesenangan duniawi yang membuat seseorang takut ya, yang membuat seseorang ya ikut kata takut mati dan mengikuti apa kata nafsunya. Kemudian bagaimana cara kita bisa mengobati hati atau tazkiyatun nafs? Penyucian hati dapat dilakukan melalui metode penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Caranya, tahapannya, yang pertama matul muslimin ya, tahalli, mengosongkan atau membersihkan diri dari sifat-sifat tercela melalui taubat, istighfar, dan menjauhi maksiat. Karena itu di lisan kita harus itu ya, bahasa dengan kalimat takbir, tahmid, tahlil ya, astaghfirullahaladzim ya, Alhamdulillah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Kemudian yang kedua ya, tadi tahalli, sekarang yang kedua adalah kali menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji seperti ikhlas, sabar, syukur, dan tawakal. Kemudian yang ketiga adalah tajalli. Jadi taholi, tahalli, dan tajalli. Yaitu tajalli ini senantiasa menyadari pengawasan Allah SWT, sehingga hati menjadi tenang dan bersih. Ya. Itu untuk Pak Nano ya. Tadi kalau Pak
6: apa?
5: Mas Iti, Pak Joni apa tadi ya?
2: Pak Joni. Pak Joni, saya ulang Pak Ustadz ya.
5: Iya.
2: Ini tentang saya pernah mendengar tausiah bahwa semua perbuatan makhluk Allah itu atas kehendak Allah, walaupun itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Kalau itu perbuatan buruk, bagaimana kita mencegahnya karena itu sudah kehendak Allah? Mohon pencerahannya, terima kasih Joni di Tenggarong.
5: Iya, masuk muslimin, kita manusia ini oleh Allah SWT diberi apa yang disebut dengan akal. Ya. Akal, jadi hati dan akal ya. Agama ini juga tidak meninggalkan akal kita. Ya. Karena apa? Di dalam tubuh manusia itu Allah telah menganugerahkan kepada kita akal dan hati. Ya. Jadi kalau perbuatan apapun ya, itu atas kehendak Allah, ya, memang Allah mempunyai sifat wajib 20 ya, diantaranya adalah syukur dan irada. Tetapi Allah juga memberikan kepada kita hambanya ini apa yang disebut dengan akal, yang bisa mempertimbangkan kepatutan, ya, keselarasan, ya, yang cocok sesuai dengan garis agama. Ya. Jadi masuk muslimin, ya, perbuatan apa saja itu sudah ditentukan atau sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, tapi Allah juga memberikan kita hati ya, akal untuk berpikir. Kalau kita mengikuti hawa nafsu ya, nanti akan terjerumus. Kenapa? Inna nafsa la amaratun bisu. Kalau nafsu itu selalu mengarahkan kita kepada keburukan. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu, tunggulah saat-saat kehancurannya. Ya. Masuk muslimin. Lalu bagaimana kalau semua perbuatan sudah ditentukan oleh Allah ya? Kemudian kita malah melanggarnya. Masuk muslimin. Pertanyaan Pak Joni tadi itu nanti kalau dikaitkan dengan filsafat ya, atau dalam bahasa kita toriko, itu nanti ada yang namanya qadariyah, jabariyah ya. Jadi golongan-golongan yang dalam kelompok itu ya, jabariyah dan qadariyah.

0: Asal Muslimin, Jabariyah dan Qadariyah. Ya, dari Jabariyah itu biasanya dikaitkan dengan Jabari atau dalam bahasa Arab ya, yang berarti kekuatan atau paksaan. Dalam konteks teologi Islam, istilah Jabariyah itu merujuk kepada aliran yang menekankan bahwa manusia tidak memiliki kehendak bebas. Semua sudah ditentukan oleh takdir Allah. Nah itu ya Pak Joni. Nah, kemudian satunya lagi tadi Qadariyah ya. Jadi ada Jabariyah, ada Qadariyah. Nah, sekarang kita mau membahasnya ya. Qadariyah. Apa itu? Ini lawan daripada Jabariyah tadi ya. Jadi Jabariyah dan Qadariyah itu adalah dua aliran teologi ya dalam Islam yang bertolak belakang dalam ya, yang sangat tajam ya terkait konsep takdir dan kehendak manusia. Jabariyah meyakini bahwa manusia tidak memiliki kehendak atau daya bebas ya, apabila ya melakukan suatu perbuatan, segala perbuatan manusia itu sepenuhnya ditentukan dan dipaksa oleh kehendak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Manusia diibaratkan seperti buku yang ya, seperti bulu yang tertiup angin. Aliran ini disponsori oleh tokohnya itu namanya Jahan bin Safwan ya. Sedang Qadariyah itu meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan penuh dan kemampuan atau kudrah untuk menciptakan perbuatannya sendiri, baik atau buruk menurut aliran ini ya. Allah lah yang memberikan kebebasan tersebut. Aliran ini dipelopori oleh Ma'bad al-Johani ya. Jadi Pak Doni ya, kutub atau pertanyaan panggilan tadi itu terkait dengan dua aliran teologi dalam Islam ini. Kalau apa ini semua sudah ditentukan dari Jabariyah, tapi Qadariyah Allah memberikan kebebasan kepada kita karena kita dikaruniai hati dan akal, bisa berpikir, ditambah lagi ada ilmu. Dengan ilmu itulah kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil ya, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh, yang patut dan mana yang tidak patut. Demikian ya Mas Jadi untuk Pak Joni.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samaria, silakan ya, untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya. Ada pertanyaan kembali Pak Ustadz nih, kita coba bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Deni Wahyudi. Pak Ustadz, bagaimana cara mengatasi rasa iri, dengki dan prasangka buruk yang tiba-tiba muncul di dalam hati? Pak Ustadz mohon pencerahannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, prasangka nih Pak Ustadz ya, prasangka buruk ya, yang tiba-tiba muncul Pak Ustadz. Kadang-kadang kita tidak curiga, tahu-tahu kita langsung curiga kepada seseorang itu. Bagaimana cara mengatasi rasa ini Pak Ustadz? Silakan ditanggapi Pak Ustadz.
0: Bagaimana cara mengatasi rasa iri?
1: Iri, ya, dengki dan prasangka buruk Pak Ustadz.
0: Iya. Masuk muslim itu termasuk penyakit hati ya. Jadi iri, dengki ya, hasad, ya, dan lain-lain itu, semua itu adalah penyakit hati. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi, ya, rasa iri, dengki, dan hasad memang bagian dari sifat manusia. Tetapi kalau dibiarkan, bisa merusak hati dan hubungan interaksi sosial kita. Masuk muslimin, ada beberapa tips yang bisa membantu kita bagaimana kita bisa mengatasinya. Ya, yang pertama, ya, sadari dan akui perasaan itu. Jangan menolak atau pura-pura tidak iri. Mengakui adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Jadi kita tidak usah berpura-pura kalau kita ini iri, ya. Iri dalam konteks psikologi itu, dalam batas-batas tertentu itu masih ditolerir, ya. Contohnya gini, kita kuliah atau kita jadi pelajar, ya. Kemudian teman kita itu mendapatkan nilai prestasi yang bagus, kita boleh iri terhadap yang seperti itu, karena apa, yang baik. Tapi kalau yang buruk-buruk kita tidak boleh, ya. Dan kalau kita punya sifat iri itu, insya Allah bisa fastabiqul khairat, bisa kita berlomba-lomba ke arah kebaikan. Kemudian ubah fokus ke diri sendiri, alihkan perhatian dari apa yang orang lain punya ke apa yang bisa kita kembangkan. Misalnya, daripada iri pada keberhasilan orang lain, tanyakan apakah apa langkah kecil yang bisa aku lakukan pada hari ini. Jadi orang lain dikasih waktu Allah 24 jam, kita juga 24 jam, dia bisa seperti itu, ya, berhasil punya prestasi, kita juga harus berusaha untuk juga berprestasi, mungkin di bidang yang berbeda, ya. Karena makhluk Allah yang namanya manusia itu tidak ada habis-habisnya nafsunya, dikasih satu mau dua mau tiga terus tidak ada habis-habisnya. Yang ketiga itu lebih bersyukur. Jadi biasakan, ya, menuliskan hal-hal kecil, ya, di kertas kita, di buku-buku catatan kita, ya, untuk bisa mensyukuri anugerah rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita termasuk setiap hari. Hal ini akan membantu kita untuk menggeser pikiran dari kekurangan ke pelimpahan. Kemudian langkah berikutnya, doakan kebaikan kepada orang lain. Ya, kedengarannya memang agak aneh, ya, sulit. Kok kita mendoakan orang yang membuat kita iri, ya, itu bisa melembutkan hati dan mengurangi rasa dengki. Jadi maksud sini, ya, itu manusiawi, sifat yang sangat manusiawi. Ya, kadang-kadang, ya, kita itu menolong, ya, teman kita. Kemudian pada kesempatan yang lain, dia bukan malah menolong kita, dia malah menghancurkan kita, malah menjatuhkan kita. Tapi kalau kita tidak punya ilmu dan iman yang kuat, nah itu bisa larut, bisa menimbulkan terus dendam, ya, terus iri dengkinya timbul, ya, dan sebagainya. Selanjutnya apa? Kurangi perbandingan sosial. Media sosial yang saat ini ada sama kita ini sering, ya, memperparah rasa iri. Karena itu batasi waktu, ya, crawling-crawling, ya, atau mengikuti akun yang memberi inspirasi, bukan yang menimbulkan perasaan negatif. Kemudian juga bangun empati. Ingat bahwa setiap orang punya
2: perjuangan yang tidak terlihat. Kesuksesan mereka mungkin hasil dari kerja, kerja keras, kerja cerdas, atau ujian yang berbeda dari kita, ya. Karena itu masuk muslimin dari segi spiritual atau psikologis, ya, dalam Islam iri dengki hasad dianggap penyakit hati. Obatnya adalah ridho pada takdir Allah dan yakin bahwa rezeki setiap orang sudah diatur. Kalau dari sisi psikologi, ya, iri bisa jadi sinyal bahwa ada kebutuhan atau keinginan dalam dirimu yang belum terpenuhi. Nah, gunakan itu sebagai motivasi, dorongan, bukan racun. Demikian ya, Mas Yudi, untuk Pak Juni dan juga yang berkirim WA ini.
1: Iya, Pak Deni.
2: Pak Deni, ya,
1: ya. Pak Deni, ya. Baik. Pak Ustadz, kita akan jeda sinak dan mendengar Pro 1 RR Samarinda. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
3: Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu. Hadis riwayat Bukhari.

Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi Muhammad bukanlah bapak di antara kalian, akan tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40.

0: Baik, pendengar Pos 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami pendengar Pos 1. Ya, Pak Ustadz, sebelum kita menutup perjumpaan kita, mungkin silakan untuk memberikan kesimpulan dan ditutup dengan doa Pak Ustadz di pagi hari ini, silakan.
1: Iya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Di dalam tubuh seseorang itu ada sekumpal daging atau sekumpal darah. Kalau darah atau daging itu baik, maka akan merefleksikan ya kebaikan. Nah, tetapi sebaliknya, kalau di dalam daging atau darah itu buruk adanya, maka dia juga akan merefleksikan keburukan. Contoh yang mudah, kita punya wadah atau teko ya. Teko itu kalau diisi dengan air susu, maka yang keluar juga adalah air susu. Sebaliknya kalau teko itu diisi dengan kopi, maka dia juga akan mengeluarkan kopi. Jadi az-zahiru tadullu alal batin, itu yang terlahir itu merupakan refleksi dari yang lupa.
2: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Ada batu.
5: Ih, gak usah kau peduliin nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di situ.
6: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
5: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
6: Hah? Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica. Ya,
5: sebentar aja.
6: Gak usah, biarin aja.
5: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Berkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
7: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan, akan dicatat untuknya suatu kebaikan.

98,4 FM RRI Propa Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Karena di sana di jam 6 lewat 36, hingga nanti merapat di jam 6 lewat 54, Busu Pendi akan mengawani di sana dalam program Samarinda Hambat untuk menyajikan berbagai informasi terkini seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur serta kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya. Kerandeng sanak untuk perakiran cuaca kota maupun kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur pada hari ini, Selasa 7 Juli 2026. Wilayah Kalimantan Timur didominasi oleh kondisi cuaca yang cukup cerah di sebagian besar kabupaten dan kota. Untuk kondisi cerah ini akan diperkirakan terjadi di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Penajam Paser Utara, Ibu Kota Nusantara, Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Kota Bontang. Kondisi berawan akan terjadi di wilayah Kutai Barat dan Kutai Timur, serta kondisi hujan ringan akan diperkirakan di kawasan Kabupaten Mahakam Ulu yang disertai dengan hujan ringan. Untuk rata-rata suhu berkisar di angka 23 hingga 32 derajat Celcius. Demikian kerandeng senak seputar perakiran cuaca kota maupun kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Timur yang bisa dikutip dari laman bmkg.go.id.

Nantikan untuk menerima informasi selanjutnya seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya dalam program Samarinda Hambat. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: PAI. Permainan jenis ini sangat digemari pada masanya. Permainan PAI terbuat dari kayu dan membutuhkan keahlian untuk memainkannya. Guna memperoleh yang maksimal, si pemain harus memiliki teknik tersendiri, lama dan kencangnya putaran dari panjangnya tali, dan bagaimana caranya si pemain menggulung tali tersebut. PAI yang bagus tergantung dari si pembuat dalam memilih jenis kayu yang berkualitas. Jenis mainan yang satu ini menyerupai gasing pada umumnya. Namun, permainan PAI ini memiliki bentuk yang unik dan tentunya berbeda dari yang lain.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kawan Deng Senak sedang telinga program Samarinda Hambat di RRI Proma Samarinda bersama dengan Bu Sufendi. Untuk informasi selanjutnya, Kawan Deng Senak seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya. Berikut untuk informasi selengkapnya.

Trending sana untuk informasi pertama, Bus Suvendi menuju ke kawasan daerah Samarinda, di mana pada 10 jam yang lalu telah terjadi keributan dengan senjata tajam di kawasan Jalan Siti Aisyah, Teluk Lerong, Samarinda. Dan ketika kabar ini beredar pada 10 jam yang lalu, pihak kepolisian telah berada di lokasi. Kemudian untuk informasi berikutnya, masih di kawasan daerah Samarinda, di mana pada 12 jam yang lalu, Aliansi Pemuda Kalimantan dan organisasi lainnya menggelar aksi demonstrasi di kantor PLN Pusat di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Terkait pemadaman listrik di Kalimantan dan Sumatera. Kemudian untuk informasi selengkapnya, di 12 jam yang lalu, kabar permulaan diduga hendak maling sawit di kawasan perumahan Pupuk Bengkuring berakhir diamankan Polsek Sungai Pinang. Untuk informasi selengkapnya telah busup yang disajikan melalui akun Instagram @kabarsamarinda_official.

Tanding sana masih di kawasan daerah Samarinda, di mana pada 12 jam yang lalu mahasiswa asal Berau ditemukan meninggal dunia di kamar kos Jalan Abdul Wahab Syahrani, Samarinda. Penemuan pemuda berusia 21 tahun itu diketahui sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah dan sontak mengundang perhatian warga sekitar hingga aparat kepolisian yang langsung mendatangi lokasi. Untuk informasinya, Busupen dikutip dari akun Instagram @info_etam. Demikian keranding sana seputar kilas balik 12 jam Samarinda dan sekitarnya, yang Busupen dikutip informasinya dari berbagai akun media sosial. Keranding sana selepas ini, Deng Sana akan nelinga rekaman esensi buku dengan judul Stop Overthinking, Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebihan, karya Nick Trenton. Tetap bersama kami di RRI Prama Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Buku Stop Overthinking oleh Nick Trenton menawarkan panduan praktis untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan yang dapat menghambat kebahagiaan dan produktivitas. Trenton menjelaskan bahwa overthinking adalah proses berpikir yang berlebihan tentang sesuatu secara terus-menerus, tanpa mencapai solusi atau keputusan yang jelas. Ini seringkali menyebabkan stres, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Overthinking dapat mengambil berbagai bentuk, seperti memikirkan skenario terburuk, menganalisis kejadian masa lalu, atau memikirkan kembali percakapan atau tindakan. Overthinking memiliki dampak negatif yang signifikan pada kesehatan mental dan emosional. Trenton menekankan bahwa overthinking dapat menyebabkan kecemasan berlebihan, depresi, kelelahan mental, dan bahkan masalah fisik seperti sakit kepala dan gangguan tidur. Selain itu, overthinking dapat menghambat pengambilan keputusan dan mengurangi produktivitas. Langkah pertama untuk mengatasi overthinking adalah mengenali pemicunya. Trenton mengajak pembaca untuk mencatat situasi atau pikiran yang sering memicu overthinking. Dengan memahami pemicu ini, seseorang dapat lebih mudah mengantisipasi dan mengelola overthinking. Trenton menawarkan berbagai teknik praktis untuk menghentikan overthinking. Mindfulness. Praktik kesadaran penuh membantu mengarahkan perhatian pada saat ini dan mengurangi pikiran yang berputar-putar. Mindfulness melibatkan pernafasan dalam, meditasi, dan fokus pada pengalaman saat ini tanpa penilaian. Reframing. Mengubah cara pandang terhadap situasi dapat membantu mengurangi overthinking. Ini melibatkan menggantikan pikiran negatif dengan perspektif yang lebih positif dan realistis. Membatasi waktu berpikir. Menetapkan batas waktu untuk memikirkan suatu masalah dapat mencegah overthinking. Misalnya, alokasikan 10 menit untuk memikirkan solusi, kemudian berhenti dan lanjutkan aktivitas lain. Distraksi positif. Melibatkan diri dalam aktivitas yang menyenangkan atau produktif dapat membantu mengalihkan pikiran dari overthinking. Olahraga, hobi, atau berinteraksi dengan orang lain bisa menjadi cara efektif. Trenton menekankan pentingnya mengelola stres dan emosi. Meditasi dan latihan pernafasan dapat membantu menenangkan pikiran. Selain itu, menjaga keseimbangan hidup dengan pola tidur yang baik, makan sehat, dan olahraga rutin juga penting. Mengganti kebiasaan overthinking dengan kebiasaan positif adalah langkah penting. Trenton menyarankan untuk membangun rutinitas yang mencakup waktu untuk refleksi positif, menulis jurnal, dan menetapkan tujuan harian yang realistis. Kebiasaan ini dapat membantu menjaga fokus pada hal-hal yang penting dan produktif. Trenton mengingatkan bahwa mencari dukungan dari orang bisa sangat membantu. Berbicara dengan teman, keluarga, atau profesional dapat memberikan perspektif baru dan solusi untuk masalah yang dihadapi. Dukungan sosial juga dapat mengurangi rasa kesepian dan kecemasan. Salah satu kunci untuk mengatasi overthinking adalah belajar menerima ketidakpastian. Trenton menjelaskan bahwa hidup penuh dengan ketidakpastian dan tidak semua hal dapat dikendalikan. Dengan menerima hal ini, seseorang dapat melepaskan kebutuhan atau selalu memiliki jawaban pasti dan merasa lebih tenang. Kepercayaan diri yang kuat dapat membantu mengurangi overthinking. Trenton menyarankan untuk fokus pada pencapaian dan kekuatan diri, serta menetapkan batasan yang sehat. Dengan meningkatkan kepercayaan diri, seseorang dapat menghadapi tantangan dengan lebih yakin dan mengurangi kecemasan berlebih. Menghentikan overthinking membutuhkan konsistensi dan komitmen. Trenton mendorong pembaca untuk terus menerapkan teknik-teknik yang dapat dipelajari dan tidak mudah menyerah. Perubahan memerlukan waktu dan latihan. Tetapi dengan kesabaran, seseorang dapat menikmati hidup yang lebih bahagia dan bebas dari overthinking. Buku Stop Overthinking oleh Nick Trenton memberikan strategi praktis dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi kebiasaan berpikir berlebihan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat mencapai kehidupan yang lebih tenang, produktif, dan bahagia. Demikian esensi buku berjudul Stop Overthinking, Jalani Hidup Dengan Tidak Berpikir Berlebihan, karya Nick Trenton. Dari RRI untuk Indonesia.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Hambar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kroan Deng Sana. Pemerintah Kota Bontang menawarkan proyek pengembangan villa terapung di kawasan Bontang Kuala kepada investor nasional untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, Muhammad Aspian Nur, mengatakan konsep tersebut dikembangkan dengan tetap mempertahankan karakter Bontang Kuala sebagai kampung pesisir. Villa terapung itu dirancang mengusung konsep boutique resort berwawasan lingkungan yang dipadukan dengan panorama laut, kawasan mangrove, kuliner khas pesisir, dan ruang budaya masyarakat bahari. Pemerintah kota berharap pengembangan destinasi tersebut dapat menarik wisatawan, khususnya dari kawasan ibu kota Nusantara.

Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara, tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
2: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
3: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
2: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
3: Nih.
2: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
3: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
2: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
3: enggak? Di mana tuh?
2: Ada.
4: Ada Cikbul.
3: Apalagi tuh Cikbul?
4: Cikingebul. Papa ngegarusin.
3: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
2: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
3: Oh ya?
2: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Nggak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
3: Ngeri juga ya.
4: Kakak, aku mau bawa.
3: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
2: Gimana kalau kita main domi kado?
3: Mau nggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Selamat hambat karanding sana. Wah, ini padahal baru maha dibusupan di bus siap-siap ya karanding sana. Makanya tadi agak lama nih masuknya karanding sana ya, untuk menyiapi energi tentunya. Berjumpa dengan karanding sana pada hari ini Selasa 7 Juli 2026 di tanggal yang grecek benih nih karanding sana ya. Hayo siapa yang pada hari ini menikah karanding sana ya, jangan lupalah undang busupan di. Langsung aja mampir ke sini karanding sana ya. Antarkan makanannya aja karanding sana. Aduh hai Bu Supendi, ya Allah, di hambat ini harus tetap semangat tentunya mengawani deng sana. Untuk menyingkat waktu karena deng sana di jam 7 hambat hingga nanti merapat di jam 8 hambat, Bu Supendi akan menyajikan berbagai lagu berasal dari daerah Kalimantan. Untuk karena deng sana yang ingin bergabung bersama kami, boleh nanti bergabung saat ini juga karena deng sana ya, di nomor kami 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152 atau juga bisa gabungan di WhatsApp kami di nomor 0811-5819984. Baik, karanding sana saat ini sudah ada 3 pendengar yang bergabung bersama kami. 2 telepon melalui telepon kantor dan 1 telepon lagi melalui telepon WhatsApp. Ini Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu melalui telepon kantor ya karanding sana. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Si budaya kan.
1: Salam.
0: Siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lagunya Bu Su, Batatai Bu Su.
0: Batatai.
1: Ya.
0: Sebentar nih baru nelinga nih Bu Supendi nih.
1: Ada tuh Bu Su.
0: Sebentar Bu Su, Batatai.
1: Soalnya Bu Su dehem nggak Batatai Bu Su.
0: Aih, kenapa tuh?
1: Ya kan mau menangkah kalah bola Bu ya kan 2026 nih Bu Su. Batatai Bu Su.
0: Batatai.
1: Ronaldo pulang kampung ke Murakaman.
0: Iya, nah.
1: Kabut itu baru ke lubuk sawahnya Bu Su. Lubuk sawah itu ada di Murakaman juga Bu Su. Bukan yang disempai di mana tuh, di Gerlia sana lain.
0: Padahal baru aja kemah itu dibicarakan Bu Su ya. Pulang ternyata tidak.
1: Iya. Sayang di apa namanya. Bola tuh sudah diprediksi Bu Su.
0: Betul.
1: Jadi tegak Jerman tuh ya kan, dimungkin pulang kampung kan, ada pulang kampung.
0: Nih itu nah, sudah. Hai, boleh sama sapanya Bu Su?
1: Ya ada Bu Su kan segalanya Bu Su, menyingkat waktu, Jula Hamdan, Jula Bu Su Messi, Bu Su Messi, kan, Bu Su Niseran. Disebut Messi Bu Su. Ronaldo pulang ke kampungnya, tidak kubu sawah. Soalnya Bu Su dah tidak bernikahan Bu Su.
0: Weh, mantap
1: bener.
0: Tidak
1: punya Batatai. Makasih Bu Su. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena ada yang sana. Ini Bu Su Pendi langsung menyapa di telepon berikutnya ya. Karena ada yang sana. Ini apakah Bu Su Mamat Jua Tondi tadi nih? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Oh, Bu Su Ari. Siap Bu Su. Mau minta lagu apa nih Bu Su?
2: Lagu Banjar.
0: Lagu Banjar judulnya?
2: Mawarung.
0: Mawarung. Makasih banyak Bu Su yo.
2: Ya.
0: Baik, itu karena deng sana dari Bu Su Ari. Langsung maha nih Bu Su Pendi sapa ke penelpon berikutnya yang ada di telepon WhatsApp yo karena deng sana. Halo, pagi. Hai.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salam budaya-budaya salam.
0: Pagi.
3: Katiangan, kadinginan. Bangun. Bu Su Pandi sudah sarapan ke belum?
0: Belum.
3: Minta Om Bu Su Mamat lontong sayur kepala haruan.
0: Siap, Kai.
3: Siapa yang anda Batatai itu siapa?
0: Ini Bu Su Dehem.
3: Nah, suruh Batatai sekalian Bu Su Mamat Batatai ya.
0: Kai Hamdan diikut?
3: Kai Hamdan melamar aja. Jadi mana turun, mana naik. Bu Su Mamat naik. Bu Su siapa lagi itu?
0: Bu Su Dehem
3: turun. Jadi kami nyaman dari kambing di gitu kalian.
0: Bujur pian nih kait.
3: Undangan Bu Su Pandi kan. Kalian seberat sana.
0: Siap.
3: Mohon maaf lahir batin.
0: Sama-sama.
3: Mudahan panjang umur murah rezeki.
0: Amin.
3: Lagunya sampian aja yang ngatur.
0: Siap Kai.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, karena desa langsung Bu Su Pendi sapa ke penelpon berikutnya ya, yang sudah bergabung di telepon kantor nih bersama dengan Bu Su Pendi secara satu persatu karena sudah ada 2 pendengar nih. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Siap, Bu Sobdrohim, hendak meminta lagu apa nih pada hambat ini?
4: Kaltim menari, Kaltim menyanyi.
0: Wis, Kaltim menari, Kaltim menyanyi. Boleh salam sapanya Bu Sus singkat maha?
4: Iya, salam sapanya kepada teman-teman pendengar dari Kompas Samarinda. Antara lainnya ada Bu Sus Rijani. Bu Sus Ibu Toko, Bu Adi. Kemudian Bu Nyamboreni, Bu Yuni, Bu Nurul Tujuannya. Dan semua teman-teman pendengar dari Kompas Samarinda. Berada sesuai semuanya tanpa terkecuali. Kesempatan dapat diberikan
0: sama-sama.
4: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana sebelum Bu Supendi menyapa ke penelpon berikutnya, ini sudah ada yang gabungan tadi melalui pesan singkat di WhatsApp kami. Karena di sana yo, bersama dengan Mbok Titin yang ada di Jalan Kemakmuran Sida, minta lagu Jantung Pisang. Salamnya untuk segalanya maha Bu Supendi. Siap Mbok Titin, ditunggu lagunya yo. Ada Jantung Pisang, kalau di sana bukan Jantung Pisang nih judul lagunya. Nanti Bu Supendi dicarikan. Nah, pisang dan jantung, karena di sana terbalik sih tidak menyebutkan judulnya ya. Baik, selepas itu juga ada yang gabungan melalui pesan singkat di WhatsApp kami. Ada bersama dengan Mbok Reni. Ini dari Mbok Reni, Sida absen dulu di Perompat, lagunya Umpatan Maha. Kalau salamnya untuk seluruh pendengar di RRI Perompat Samarinda, khususnya Bu Sumamat, Mbok Yuli, Nenek Ilas. Kemudian ada Busu Rinjani, Busu Saiful Koko, Busu Abdurrahim, Busu Misran. Cuacanya cerah nih, Busu Pedi di Bengkuring. Selamat tugas, kalau boleh hati-hati yo. Dadah, dadah juga Mbok Reni, makasih banyak. Baik, karena di sana ini juga sudah ada yang gabungan melalui pesan singkat. Tapi sebelum Bu Supendi menuju yang ada di pesan singkat ini, Bu Supendi sapa lagi yang ada di telepon kantor tadi selepas Bu Abdurrahim ya. Karena ini senang. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
5: Halo.
0: Halo.
5: Assalamualaikum,
0: salam
5: budaya.
0: Mbak Yuli.
5: Ya.
0: Alhamdulillah, ini lama sudah di nelinga nih.
5: Orang bisa lama kok.
0: Soalnya Kamis kemarin Bu Supendi dia ada.
5: Iya.
0: Kamis besok juga dia ada.
5: Ya, di ada apa? Namanya pas, sibuk ya.
0: Bukan pas lagi libur, Kamis besok.
5: Libur ya.
0: Iya.
5: Yang di apa-apa. Nanti kan bisa minggu depannya.
0: Nah, betul. Mbak Yuli mau minta lagu apa nih Mbak Yuli?
5: Aku mau minta lagu Benua Puhun aja.
0: Benua Puhun. Ya. Ada salamnya Mbak Yuli?
5: Salamnya buat Bu Sobdrohim tadi ya. Selamat sahabat, Bu Sobdrohim Syukur, Bu Sumamat, Bu Sumisran, Julak Hamdan ATT tadi ya. Selamat sahabat ada Mbak Reni, Mbak Nana, Nek Ilas. Buat segalanya aja sudah.
0: Siap Mbak Yuli.
5: Nah, tunggu lagunya Bu Su ya.
0: Siap.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Bu Supendi sapa ke telepon yang ada di WhatsApp nih. Ini komentator Pildun daerah cabang Samarinda karena saya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam budaya. Zunya kalah. Itu sudah Bu Su. Nanti aja bekesannya di jam 8 Bu Su. Ini mau minta lagu apa nih Bu Su?
6: Iya. Sempat kah?
0: Sempat, masih sempat.
6: Anu aja dah, terpusul. Lagu Putai yang itu apa namanya?
0: Nah, apa itu?
6: Tetap aja sama.
0: Tetap aja sama.
6: Iya.
0: Sebentar.
6: Apa judulnya?
0: Tetap aja beda, sama. Kak Busu.
6: Tetap aja beda.
0: Iya. Ya memang lah, beda-beda tipis, beda sama-sama.
6: Wah, ini lumayan happy hari ini, Busu.
0: Happy bener.
6: Happy benar.
0: Harus happy. Iya, ada salam sapanya di Busu, silakan.
6: Salam segalanya aja Busu, sehat selalu. Yang dukung Spanyol ya selamat aja. Nah, jam 8 ini jangan lupa ada Belgia dengan Amerika Serikat juga.
0: Tuh. Betul.
6: Untuk Busu Pendi, makasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena di sana sebelum Busu Pendi menyapa di telepon terakhir pada hambat ini tadi ada yang gabungan Busu Rijani. Sida minta lagunya Rambai Manguning. Salamnya untuk Busu Abdurrahim, Busu Syukur, Julah Hamdan, Busu Misran, Busu Ago, Busu Kutai, Busu Ari, Busu Hamzah, Busu Fujo, Busu Ajo, Busu Saiful Koko, Busu Sulaiman, Tela Tela, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Putrika, Mbok Sanawiyah, Mbok Nurul, kedua-duanya, Mbok Titin, Mbok Elsa, pokoknya segalanya kalian di sana. udah lengkap bener nih si Dani mengabsen, udah Busu Pedi kayak ngerap hari ini ya karena di sana. Dan itu tadi salam hangatnya dari Busu Gunung Rinjani Goa Gajah Gianyar Bali. Sida lagi di Bali nih, jadi lagi menjadi Imada Rinjani Sida karena di sana ya. Baik karena di sana, untuk menyapa satu pendengar lagi, Busu Pendi sapa terlebih dahulu yang ada di telepon kantor yang sudah dari tadi menunggu nih Busu Pendi untuk menyenggol Sida ya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
7: Waalaikumsalam, salam budaya, budaya, salam.
0: Wih, tumben kesiangan nih Busu Misran. Tegaan, oh nonton bola nih, kelupaan kali. Kenapa tuh?
7: Belum jumpa nih bang sama kita ini, wah nih.
0: Oh, kangen juga kan sama Busu Pendi, ternyata nih bisa kangen.
7: Kangen dong.
0: Wes bisa maha nih. Kita nih lah, nih tegaknya nih happy nih karena siapa yang menang nih, Spanyol atau Portugal kalah.
7: Tapi aku nanti ke tanah aja, ke Jepang.
0: Oh ke Jepang.
7: Nah, kan Jepang kan pemainnya Subasa kan.
0: Bener sih Subasa. Dilawat Busu Pendi nanti yang mengisi itu di Pildon. Tendangan madu nanti.
7: Busu Pendi, aku udah singkat waktu aja lah. Lagunya sempat kan?
0: Kalau lagunya udah disempat nih Busu.
7: Oh, disempat lama-lama ya. Dan semamal, Mila Yuli ya. Mila, siapa lagi yang kirim pesan tadi? Busu Rinjani.
0: Iya, Busu Rinjani.
7: Mana? Siapa lagi ya?
0: Ada Busu Wahyu.
7: Busu Wahyu yang alhamdulillah tadi itu siapa?
0: Anu, Mbok Reni, Mbok Yuli, Mbok Titin.
7: Iya, Mbok Reni, pokoknya semua-muanya dari sampai Z.
0: Siap.
7: Tanpa kerja-kerja harus semoga Busu Pendi diberi kesehatan, kekuatan di panjang umurnya.
0: Amin.
7: Dimurahkan rezekinya.
0: Amin, dicepatkan juga jodohnya. Jodohnya makasih banyak Busu Misran yo.
7: Iya, kecanda berjalan biasa ya. Dapat
0: itu sudah, pokoknya harus happy. Ini happy nanti malah jadi merengut.
7: Oh, Busu Muhammad itu diundangin Busu Muhammad tuh, tukang masak nih.
0: Aman, aman aja nanti Busu. Makasih banyak Busu yo.
7: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung etam nelinga keren desa berbagi lagu pop dari Kutai pada pagi hari ini, selain Kutai sama Banjar sih di Karang Desa, tetapi yang mendominasi adalah lagu dari Kutai ini. Tetap bersama kami di RRI Purwakarta Samarinda.

0: mengikuti beragam siaran budaya.
1: Hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Si.
0: Dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Eta Pro 4
0: R. Hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Pro 4 RRI,
2: Suara Budaya Kalimantan Timur.

RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.

Abang Empok pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

Rondem sana, busu, embo, tahu lah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawa langsung bergabung nah secara live di Perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kerandeng sana demikiannya perjumpaan Etam dalam program Dendang Mahakam. Saat ini Dendang sana masih nelinga lagu Tetap Aja Beda dari Dia featuring Habul. Dan untuk permintaan dari lagu Busu Rinjani tadi, Kerandeng sana, yo ini Busu Pendi, mohon maaf ya Busu, karena memang untuk waktunya sudah disempat lagi untuk dipusingkan Rambai Manguningnya. Semoga nanti di lain kesempatan bisa Busu Pendi pusingkan permintaan dari Busu Rinjani. Karena di sana selepas ini di jam 8 hambat hingga berapa di jam 9 hambat, Busu Pendi akan mengawani di sana dalam program Halo Berdua Etam. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kerawan deng sana. Tren penggunaan mobil pribadi di kalangan generasi muda di kota Samarinda terus meningkat seiring perubahan gaya hidup dan kebutuhan mobilitas sehari-hari. Pemilik CV Karya Jaya Motor, Erik Sihotang, mengatakan generasi muda kini mendominasi konsumen mobil dengan pilihan kendaraan berdesain stylish dan praktis seperti hatchback dan SUV yang sesuai dengan aktivitas mereka. Menurutnya, kemudahan akses pembiayaan juga menjadi faktor yang mendorong semakin banyak anak muda memiliki mobil pertama mereka. Tren tersebut menunjukkan mobil kini tidak hanya menjadi bagian dari gaya hidup, tetapi juga berkembang menjadi kebutuhan untuk menunjang pergerakan sehari-hari. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.

Kamar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.